0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari TV Simatupang. Ada Wisma MRA Lantai 6 Radio Suara bersama Kinos Gina. Kamu mendengarkan suara seru sampai jam 10.
1: Betul sekali, tepat sekali. Wisma MRA Lantai 6 TV Simatupang.
2: Harapan.
1: Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, itu dia.
2: Kirim makanan.
1: Meja masih kosong.
2: Atau kopi juga boleh.
0: Selamitan, mau selamitan.
1: Sejak kemarin kayak masih kosong-kosong aja meja kita. Oh enggak dong, kemarin kan ada ini ya.
0: Ada UMKM. UMKM.
1: Tapi kan cuma satu.
0: Iya betul ininya, sih.
1: Oh ada yang dari UUT ya.
0: Hari Rabu tanggal 2 September. Iya. Adalah hari apa sih, Ibun?
1: Hari kelapa.
0: Serius, hari kelapa? Iya. Hari sedunia apa nasional?
1: Sama hari kemerdekaan Vietnam.
0: Hari kelapa sedunia.
1: Nah, hari kelapa sedunia.
0: Wow, ternyata ada hari kelapa sedunia. Kira-kira iya, yang cocok dan bisa berhubungan dengan lagu requestan pagi hari ini apa, Dor?
1: Kelapa pundak lutut kaki lutut
0: kepala,
1: kaki lutut
0: kepala. Kaki. Kepala, masih pagi nih, jangan bikin emosi.
1: Kelapa itu sejatinya adalah minuman yang menyegarkan.
0: Betul.
1: Ya kan, bisa menambah ion-ion tubuh.
0: Betul.
1: Ya kan, dikala kita lelah.
0: Betul.
1: Nah, jadi alangkah baiknya mengkorelasikan antara kelapa dengan requestan lagu. Coba sahabat suara, silakan bertepatan di hari kelapa sedunia ini request lagu yang bisa membuat segar di pagi hari itu.
0: Ah, bab masuk. Cakep kan? Boleh lah. Silakan lagu yang menyegarkan pagi-pagi hari ini tanggal 2 September hari Rabu versi kamu. Kamu langsung request ke 0816-114-1014. Lagu pertama kita punya.
1: Kita bakar dulu mood kamu semuanya.
0: Dengan

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pasangan baru dan keseruan yang baru pastinya.
4: Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: Suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Dan sekarang waktunya untuk kamu untuk nge-request Sahabat Suara sampai jam 8 nanti ya.
1: Betul sekali, udah ada Ayu.
0: Selamat pagi Ayu.
1: Halo Ayu, request lagu yang bikin pagi langsung fresh dan semangat.
0: Apa dong tuh?
1: Minta Hindia Secukupnya.
0: Secukupnya.
1: Angkat botolmu dedek, gitu kan lagunya.
2: Emang iya, bukan itu mah lagunya Segidok.
1: Secukupnya. Ah, gitu kan lagunya. Ji, bener begitu lagu Hindia.
3: Nada lo aja berantakan.
1: Kau kenapa muka lu ngomong begitu sih?
0: Udah kita mikir.
3: Gue jadi lupa lagunya yang mana.
0: Kalau gue lebih mikirnya adalah kamu lagi serius apa bercanda sih dulu gitu.
1: Gak bener lagunya Hindia begitu. Yang zaman dulu kan Hindianya bukan lagu baru banget kan Secukupnya ini.
0: Itu mah berdansalah kali mungkin maksud kamu dulu.
1: Kalau berdansalah kan berdansalah kau racun dunia.
0: Iya betul. Secukupnya.
1: Angkat botolmu dan nanji.
0: Oh salah itu mah miras nul.
1: Je.
0: Mimpi keras itu.
1: Segidok. Mas apa?
3: Segidok Saidan.
0: Saidan kali.
1: Abodah. Itu ada Fajar nah Fajar.
0: Selamat pagi Fajar. Ya, Kak Gina, Kak Gina selamat pagi nemenin perjalanan kerja aku. Pengen denger Hi-Fi yang remaja dong please.
1: Ah, cakep juga
0: baru
1: tuh
0: nih,
1: ya.
0: Terbaru dari Hi-Fi
4: gimana?
0: Ya.
4: Coba nyanyi gimana?
3: Hi-Fi itu yang remaja main.
0: Oh yang main. Oh iya main. Sorry.
1: Remaja tuh kenakalan remaja.
0: Salah.
4: Remaja ya, dunia.
0: Soneta itu mah soneta.
3: Remaja yang sedang dimabuk asmara.
1: Oh iya. Itu Eika semangat enggak sih?
0: Itu lagu
1: seger enggak sih?
0: Itu lagu siapa sih?
1: Lagu Hi-Fi.
0: Ah, itu Hi-Fi ya?
1: Orang dia request ya Hi-Fi si Fajar. Kata Fajar kalau lagi dengerin Hi-Fi Bang Kinos cuma suka bebel banget.
0: Tahu sendiri. Laki lu kagak paham sama lagu-lagu.
1: Iya.
4: Dan terakhir.
1: Ada lagi dari Bogor, ini ada dengan Bagas.
0: Selamat pagi Bagas.
1: Aku mau request ya lagunya Sheila on Seven yang melompat lebih tinggi bikin melet
0: Bikin melet. Jadi kalau denger lagi cool, melompat lebih tinggi gimana? Kupeti gintar.
4: Untuk kau sih. Sabarnya
0: tenang. Aduh.
1: Duta nyanyi begitu.
0: Yuk kita dengerin Duta yang lagi melet-melet yuk. Zilon Seven ini dia. Melompat lebih tinggi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi sekali lagi.
1: Halo,
0: dari Kinos Gina. Yes. Ini judulnya lagunya apa ini yang Ibu maksud ini?
1: Ini angkat botol.
0: Masalah bukan botol, minuman.
1: Angkat minumanmu bersedih sudah.
0: Makanya kita bingung tuh. Kalau yang angkat botol mah Shegido.
1: Oh, salah.
0: Ini Saidan.
1: Ya, minuman kan bisa ada di botol.
0: Bodoh amat, jangan dipaksain.
1: Oh. Tapi intinya ini maksudnya.
0: Gak bisa, gak bisa lain lirik. Jangan macem-macem.
1: Kenapa sih? Ada Mamak Tibon. Hai Kak Gina, oh, kemarin
0: siapa?
1: Paket di itu tuh di
0: iya, TikTok kita.
1: Hai Kak Gita lagi.
0: Kak Gina.
1: Paket Tibonnya udah diterima belum?
0: Oh,
1: udah.
0: Kemarin Mamak Tibon.
1: Kamu ownernya Tibon ya? Soalnya kemarin kan aku mau posting kan si Tibon itu, tapi aku nggak tahu ini sebenarnya pengirimnya siapa sih, dari Tibonnya beneran ataukah ada sahabat Suara yang beliin Tibon gitu. Soalnya kan kadang-kadang misalnya kayak Uci gitu ya, suka beliin kayak Ropis Bak. Nah tapi yang ngirim kan Uci gitu, tapi kan si rotinya ada brandnya Ropis Bak gitu.
0: Sorry ya, aku sama Indra kurang intuit.
1: Kenapa?
0: Kali ini.
1: Kenapa?
0: Karena kemarin roti Tibonnya dikirim cuma untuk Nikta Gina. Kita enggak, Mindra, biarin aja.
1: Mamak Tibon biarin bilang, aja. Iya kakak, aku ownernya. Mamak Tibon, mohon maaf ada yang kecewa. Buluk, Indra, Kinos. Karena tulisannya tuh Nikta Gina doang. Jadi aku tuh enggak bagi-bagi. Literally emang 3 pack itu aku makan sendiri gitu. Karena
0: jadi
1: for
0: kita,
1: Nikta Gina.
0: Kita enggak
1: gitu.
0: Mau mention apa-apa ya, sorry ya.
2: Aku makan.
0: Sorry
2: aku
0: ya.
2: Makan. Tapi sisan ibun. Karena ibu gak cukup nih.
1: Lu makan remah-remah. Remah-remah abunnya doang ya kan.
0: Gue juga makan satu suap.
1: Apa?
0: Itu lepehnya ibun.
2: Ya bener-bener. Yang mau nyicip doang
1: ya.
2: Kan.
0: Iya betul.
1: Makasih Mamak Tibon, rotinya enak banget kemarin. Luar biasa loh. Kapan-kapan jangan sungkan kalau mau kirim lagi lah. Kita makan terima anaknya Ika.
0: Sungkan deh, sungkan. Kalau kirimnya cuma buat Nikta Gina mah.
1: Berarti besok tolong ditulis untuk Suara Seru ya Mamak Tibon ya. Kalau di sini mah timnya pundungan. Ini
0: iya.
1: Laki-laki tapi pada pundung semua.
0: Kita
1: enggak
0: pundungan ya Om Indra Buluk. Apa? Ya. Baperan.
1: Oh gitu. Oh diingat udah gitu.
2: Karena
1: kan. Dendaman.
0: Oh betul.
1: Diakui.
0: By the way, selamat pagi untuk
2: Uci.
0: Uci udah diputerin ya tadi MMG-nya ya.
1: Emang udah?
2: Udah.
1: Oh, tadi udah
0: diputerin
1: MMG-nya ya.
0: Iya. Katanya masih di Alphard tentunya.
1: Aha.
0: Lagunya bikin mood aja MMG-nya dari Nike lah
1: jalan,
0: lagi diputerin.
1: Jalan.
0: Pas cuma masih ada Uti lagi di mobil.
1: Iya tadi.
0: Dia langsung joget-joget
1: iya, tadi
0: ya.
1: Pagi. Pas aku lagi ke buang air ya.
0: Gak usah buang air bilangnya.
1: Apaan? Berak.
0: Iya.
1: Itu ya, dia. Iya itu dia. Pantes gak denger ya kan.
0: Selamat pagi dari siapa ibun?
1: Ini dari
0: Miss Tanpa Spasi.
1: Oh iya Miss Tanpa Spasi benar. Siapa? Pagi Kinos Mila.
0: Mila iya benar.
1: Iya itu dia. Pagi Kinos, pagi bos
0: pagi,
1: skincare
0: pagi.
1: Nikta, asik bos skincare Nikta. Bang Indra, pagi Buluk, mau lagu melompat tinggi dong. Bang, ya kan tadi udah barusan.
2: Juga,
1: iya
2: udah?
1: Itu dia. Lah udah.
0: Sila ya?
1: Sila on seven.
2: Yang pas dari ibun juga requestannya kan. Dari siapa tadi ya?
0: Ya ibun, ibun
1: bukan
0: juga.
1: Bukan dong.
0: Kemarin. Bukan. Kemarin ibu sempat minta puterin, cuman nggak sempet.
1: Iya. Tadi ada juga yang request pagi-pagi itu
0: yes.
1: Ya kan. Dan berikutnya ada, ini ada Tisha.
0: Pagi
1: di
0: Tisha Depok. Pagi Kak Kinos, Kak Gina mau request lagunya yang main dari.
1: Lagunya main hi-fi. Dari.
0: Oh hi-fi. Dia nulisnya hi-fi lah.
1: Lah itu
0: sebel
1: dia.
0: Banget sih.
1: Salam hi-fi. Buat Rizky anakku, semangat sekolahnya ya sayang. Aku semangat kerjanya. Oh iya, tadi juga ada yang request hi-fi tadi pagi kan?
0: Iya betul.
1: Apa yang di request apa tadi pagi tuh?
0: Hi-fi-nya apa gitu?
1: Romansa. Apa sih?
0: Romantika.
1: Aduh salah.
0: Diamor.
1: Romantika Miamor. Ya udah kita puterin yang
0: langsung kita puterin ini di hi-fi dengan
1: main.
3: Yang baru di Iswara.

0: sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Betul
0: sampai jam
1: sekali.
0: 10 nanti ya.
1: Kalau kamu mau nontonin kita juga bisa banget di isuara.network. Kita udah live di TikToknya ya.
0: Gas lah.
1: Kalau kamu mau streamingnya juga, mudah-mudahan streamingnya udah bener, bisa di isuaranetwork.com/streaming gitu ya kan.
0: Betul banget. Jadi sekarang kita masih konteksnya bacain requestan kamu. Karena kalau setiap pagi kita tuh dari jam 7 sampai jam 8 waktunya untuk request.
1: Nah, betul.
0: Tapi setiap harinya itu ada tema-temanya. Hari ini kebetulan karena hari
1: Kelapa sedunia.
0: Jadi kelapa itu kan identik dengan hal-hal yang santai,
1: seger,
0: chill, seger gitu. Jadi kamu request lagu yang seger-seger gitu. Bikin
1: pas,
0: seger gitu.
1: Pas banget ini dari Heri Gunawan.
0: Selamat pagi Heri. Heboh sendiri.
1: Aduh heboh sendiri.
2: Baru tuh.
1: Baru bener. Request lagunya Bebas Merdeka dari Stephen and Coconut Trees.
0: Asik.
1: Salam dari Pulau Seribu Pantai Lombok Island. From Lombok you know.
0: Ibun pengen banget loh. Kemarin kan abis dari Banyuwangi sama tim
1: sama Lepas Untuk.
0: Lepas Untuk. Tim sana bilang Lombok deh kak.
1: Iya katanya itu.

0: Terus tim sana bilang Lombok deh kak.
1: Iya, katanya itu salah satu dan itu jadi bucket list aku berikutnya. Kayaknya aku mau ke Lombok.
0: Tapi sorry tuh saya.
1: Apa ya?
0: Gue beberapa kali, dua kali ke Lombok, gue tuh nggak dapet kesan yang berkesan.
1: Mungkin kita salah tujuan.
0: Iya, gue yakin kalau ke Lomboknya di arrange-nya sama lepas untuk yakin cakep sih.
1: Kata aku mah dibawa ke tempat-tempat yang bagus, namanya juga kan dia tour guide, pasti kan tahu yes. Tempat-tempat yang deal. Bagus begitu ya.
0: Lanjut,
1: kan?
0: Nanti tungguin ya lagunya Heri ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Kinos, Jengkelin.
1: Dari Opi nih, ya requestnya Gea barusan banget Gea diputerin.
0: Udah diputerin, udah lunas berarti ya.
1: Ya kan?
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada dari Yopi.
0: Telepon dong, sekali-kali request ada
1: enggak? Yopi gak? Dari Depok.
0: Telepon dong.
2: Telepon Yopi langsung.
1: Jadi ya, baca coba apa bagaimana
0: kita telepon
1: nih?
0: Si Yopi nih.
1: Tuh pada kalau di TikTok mah banyak yang minta teh hijau. Teh hijau ini sedang laris-larisnya ya. Memang Tulus ini dengan lagunya Teh Hijau itu sedang di puncak asmara.
0: Iya, Tulus dengan lagunya Maca ya.
1: Aduh Maca.
0: Tapi entah kenapa ya, Ibu tuh suka banget sama Maca sahabat suara. Sedangkan gue doyan. Tapi gue menghindari.
1: Kenapa?
0: Karena efeknya seinstan itu gue minum Maca.
1: Karena kamu langsung buang air.
0: Langsung buang air cuy. Sumpah. Wallahi.
1: Kata Maca, ji, salah gue, ji. Gitu kata Macanya kok bisa ngomong.
0: Sekali, mungkin cuma karena kebetulan aja. Gue habis makan apa, udah gitu minum Maca, langsung buang air. Enggak, next time ya gue coba lagi. Cur.
1: Nah, buat itu dia.
0: Air, Pak.
1: Tapi, kok ada yang bilang ya, katanya teh hijau itu, green tea kan, itu beda loh sama Maca.
0: Emang
1: jadi lagi? Maca itu ya beda lagi sama si green tea
0: iya
1: itu.
0: Iya deh, kalau teh hijau mah yang teh, yang suka di restoran ada teh hijau.
1: Iya katanya, green tea, katanya ya sih begitu. Tapi ya aku juga gak tahu ya. Nih Yopi kagak bisa ditelepon, kita langsung baca aja. Tadi Yopi mana tuh?
0: Yopinya pakai latul gak nih?
1: Aduh Yopi latul.
0: Baru
1: kan
0: tuh.
1: Ini mah Rizky.
2: Oh ini.
1: Nah Yopi dari Depok requestnya Ikoro dari Raim Laode.
0: Yes.
1: Itu enak juga sih, chill ya lagunya.
0: Mau ngeputerinnya Raim Laode-nya yang pertama, lagu pertamanya enak tuh.
2: Yang mana tuh?
0: Komang. Udah lama gak dengerin tau.
1: Komang Telebu gitu. Aduh
0: Komang Telebu.
1: Bukan, itu Komeng.
0: Itu Komeng.
1: Komeng. Komeng.
0: Gak tahu terserah sih. Dia requestnya Ikro. Halo. Cuman kayak udah lama gak dengerin yang Komang.
1: Iya. Yopi
0: Latul.
1: Yopi kita ganti ya Yopi ya. Kita denger Komang aja ya. Kan pokoknya intinya Raim lah Ode. Ya kan. Oke siapa tahu nanti di jam berikutnya ada Ikro. Oke.
0: Langsung diputerin
1: Komang. Kita ganti-ganti lagi.
0: Maaf ya.
2: Lu nyuruh
1: kemarin kita
2: orang,
1: ganti. Hari ini kita ganti. Ya maksudnya kan yang penting kan ada maksudnya ganti masuk requestannya. Ya.
0: Tapi gue yakin gitu. Lagu yang Komang ini juga akan sama cocoknya sama lagu yang di request sama si Yopi ini dari si Raim Lode ini.
1: Iya.
0: Maksa, yuk Komang yuk.
1: Masuk
0: ya. Yuk masuk yuk.

0: Indonesia sahabat suara masih request-request ya. Dan ini lagunya J-Rock yang Falling in Love. Kita puterin spesial banget tadi untuk Rizky dari Kemang yang pengen banget dengerin
1: sekali
0: lagu ini ya.
1: Dan juga aku falling in love sama Uut.
0: Pakai P fallingnya.
1: Iya, falling in love, sayang banget sama.
0: Kenapa?
1: Uut. Gara-gara tadi di TikTok Uut nanya kan, Uta jajan apa hari ini? Aku lupa, udah 2 hari aku gak bayar ini jajanannya Uta ke koperasi.
0: Allahu Akbar, Nul.
1: Begitu.
0: Allahu Akbar, Nul.
1: Gimana maksudnya?
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah.
1: Lu bisa-bisanya cuma Allahu Akbar, Nul. Bantu kagak? Ngingetin kagak, apa kagak.
0: Makasih ya Uut yang udah ngingetin istri saya yang ya, pelupa ya. Banget. Gak kayak gue.
1: Oh si paling lupa
0: gua
1: tuh.
0: Gue mah gak pikun
1: kan? Gak pelupa dari mana. Kalau bisa ketinggalan mulu kita kayaknya.
0: Bisa lupa utang tuh kata siapa. Kata Aompu 775. Kalau utang mah bukan bisa lupa utang. Biasanya sengaja dilupa-lupain.
1: Sengaja dilupain, itu dia.
0: Ada satu lagi, ada request ya Bun.
1: Request lagunya yang seger-seger dari Roni Parulian, Februari katanya. Ah kan ini bulan
0: si September. Baru noh.
1: Iya.
2: Di Februari.
1: Bukan.
0: Itu mah lagunya Glenn.
1: Roni Parulian teh penyanyi baru. Roni Parulian penyanyi baru kan. Tapi lagunya Februari.
2: Bulannya
1: Februari.
0: Iya betul.
1: Kan ini udah bulan September.
0: Dia recycle lagu ya. Nge-recycle lagu.
1: Enggak, emang lagu dia.
0: Februari. Februari ceria.
1: Bukan, enggak ada.
0: Gimana kalau Februari aku berkenan raja.
2: Itu raja ya.
0: Gua colok pakai dengkul nih mata
2: tapi
0: lu.
2: Itu boleh juga sih raja
1: itu. Itu bagus lagu raja ya. Itu. Udah lama enggak pernah diputerin ya?
0: Tapi enggak deh.
1: Diganti. Iya.
0: Jangan ganti-ganti semua request lagu orang sekali tadi dikasih. Ngelunjak.
1: Iya, tapi tadi cakep juga sih Februarinya raja
0: itu. Ya, kan? By the way sahabat suara sambil Om Indra nyari lagu requestan ya. Ini ada informasi yang
1: Astagfirullahaladzim.
0: Belum cuy. Boleh ya. Lu kecilin gak back soundnya. Jadi sahabat suara gue gak tahu lu udah denger atau belum. Jadi ada ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam nama pesantrennya, Desa Putat di Sidoarjo. Ini diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis.
1: Gue capek lah.
0: Jangan informasi tentang MBG lagi lah. Gue gak pernah dengar kabar baik tentang MBG tahu?
2: Iya.
1: Iya ya, jarang iya. Kita gak ada. Bahkan gue seumur-umur belum pernah denger sih. Ya maksudnya jujur aja gue gak pernah denger sih.
0: Gue belum pernah denger MBG. Menunya mantap nih. Gak pernah gue.
2: Kabar baiknya mereka datang on time semua sih makanannya.
1: Datangnya on time?
2: On time.
1: Oh. Tapi masalahnya keracun 293 santri cuy. Itu gak sedikit, itu banyak.
0: Gila sih sampai 293 sih, gila
1: 2
0: sih.
1: 2 orang, 3 orang masih, ya udah dimaklumin.
0: Enggak, kalau cuma 2, misalnya MBG nih 300 orang. 2 orang tiba-tiba sakit perut, itu masih bisa.
1: Ya mungkin ya, dia mungkin, emang lagi infeksi aja ya. Gitu. Daya tahan tubuhnya lagi jelek.
0: Lain kalau 293 di waktu yang bersamaan mau ngeles apalah. Allahuakbar. Insiden keracunan masalah ini diperkirakan terjadi hari Senin kemarin usai para santri melangsungkan sholat zuhur, kemudian saat waktu asar mengalami gejala. Dan sekitar maghrib banyak yang telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi beneran dia habis mengkonsumsi MBG gak nih?
2: Iya.
1: Tuh tapi kalau di TikTok ada yang bilang Shin Taeyan katanya masih belum valid MBG atau bukan karena sekolah yang terkait SPPG tersebut belum ada konfirmasi gitu.
0: Bukan belum ada konfirmasi, gak bakal konfirmasi.
1: Tuh ya kan. Tuh baru satu nih aku dengar dari Uut nih.
0: Apa?
1: Di sekolah anak gue aman aja sih. Ya di belakangan ini malah kata anak gue enak. Nah baru satu.
0: Tapi jujur gue mah ya kalau emang ada kabar gembira atau kabar baik tentang MBG, please diupload juga gitu supaya orang tahu MBG itu nggak selamanya dan selalu jelek dan negatif, please. Iya gitu.
1: Kawai Mami juga bilang tuh di TikTok, di tempatku alhamdulillah aman kok, anakku antusias kok. Nah dua tuh alhamdulillah.
0: Nah diupload kan? Supaya kita tuh nggak pesimis dan memandang sebelah mata gitu sama terus, MBG ini.
1: Nah, ini Mama juga bilang Mama nih. Zaren juga posyandu aku bagus kok kak dan apa gitu sih makanannya enak. Lah emang kalau posyandu dapat MBG juga ya? Apa posyandu mah?
0: Ibu-ibu biasanya hamil dapat. Ibu-ibu hamil dapat.
1: Biasanya kan kalau di posyandu suka dapat bubur kacang ijo sama pisang.
2: Sama pisang.
1: Iya itu.
2: Iya benar.
1: Gimana? Ya udah kita doakan sajalah mudah-mudahan MBG-MBG yang bagus itu semakin berkembang. Yang gak bagus diganti sama yang bagus. Udah sekian udah. Dan terima kasih udah, kalau kata
0: udah.
1: Aku
0: gitu. Kalau emang nggak sanggup, udahlah gitu. Udahlah, yeah. Udahlah jangan gengsi sama janji kemarin. Udahlah.
1: Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kita ketemu gua. Lagi besok ya. Yeah.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo dilarikan ke sejumlah rumah sakit karena diduga keracunan usai santap makanan bergizi gratis atau MBG. Mereka mengalami pusing, mual, muntah, diare hingga sesak nafas. Pihak pengurus Ponpes segera membawa para korban ini ke bidan terdekat di Desa Putat untuk mendapatkan penanganan pertama. Proses evakuasi terus berlanjut seiring bertambahnya santri yang mengeluhkan gejala serupa. Jumlah korban sementara diperkirakan telah mencapai 293 santri.
0: Suara Fakta.
2: Lionel Messi memutuskan pensiun dari timnas Argentina usai berkiprah selama lebih dari 2 dekade. Keputusan ini disampaikan melalui akun Instagram resminya. Messi telah menyumbang 125 gol dan 68 assist dalam total 207 penampilan sejak debut dengan Albiceleste pada 2005. Kontribusinya ini membantu Argentina sekali juara Piala Dunia dan 2 kali menjuarai Copa America. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gimana kabarnya? Sudah sampai manakah? Masih kena macet atau udah sampai tempat tujuan? Anak-anak udah aman sampai sekolah? Atau sekarang kamu sudah mulai berkutat dengan aktivitas hari-hari di rumah? Sambil nyetrika, beberes, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Ini ada informasi penting banget, sahabat Suara. Di-upload langsung dari akunnya Instagramnya Iswara.
1: Apa itu?
2: Sebentar aja. Nanti kalian yang merespon aja ya. Ibun, Om Indra sama Buluk. Bayi lahir pasca gempa diberi nama Gibrania setelah dikunjungi dan digendong Wapres. Coba. Kalau Ibun ketika tawa ya. Kalau gue responnya. Lundra. Satu aja responnya.
1: Aduh.
2: Oh. Luluk.
3: Keren.
1: Kita kasih
2: udah,
1: dulu
2: gitu
1: dong.
2: Aja.
1: Kita kasih dulu Gibrania.
4: Mantap. Ntar ada lagunya. Gibramania.
2: Astagfirullahaladzim. Gibramania.
1: Mantap.
2: Gibramania.
1: Astagfirullahaladzim. Ya gak apa-apa kan, maksudnya ya, terinspirasi. Siapa tahu kelak anaknya berikutnya jadi WAP presiden deh.
2: Wapres juga enggak apa-apa kalau emang benar bekerja mah.
1: Kalau cita-cita mah setinggi langit, jangan jadi wakil, jadi pemimpinnya gitu maksudnya.
2: Ya kan cita-cita terserah dul. Kalau mau cita-cita jadi wapres enggak apa-apa juga, asal emang beneran kerja dan bermanfaat untuk bangsa dan juga negara.
1: Tata, ada Ziza tuh di TikTok kayak gue juga haduh gitu.
2: Kata Ani Paul, kok diketawain? Lah emang enggak boleh ketawa.
1: Ya kenapa ya? Itu kayak
2: spontan. Ya lucu lah berarti.
1: Iya juga sih. Maksudnya kan dari nama cowok terus bisa-bisa jadi kepikiran cewek. Jadi nama cewek gitu.
4: Tapi
1: ya kan.
4: Jenis kelaminnya cewek cowok.
1: Hah?
4: Jenis kelaminnya cewek cowok.
1: Jenis kelaminnya kayak cewek kalau dijadiin namanya gitu ya.
2: Ah, udahlah kita ya tinggalkan kan? Aja ya.
1: Putri itu tadi Putri. Kita berangkat dari ini aja, dari cerita yang tadi yang di pondok pesantren Manbaul Hikam. Kita gak bahas MBG-nya lagi,
2: yes.
1: Kita cuma mau cerita aja. Kan kadang-kadang tuh kalau misalnya kita lagi makan sesuatu atau apapun, tiba-tiba tuh kan bisa moncor atau bisa
2: nah, kalau aku tadi, cocok. Tadi aku udah cerita juga tuh, aku moncor kalau udah minum maca. Langsung moncor.
1: Nah, itu dia. Kalau kayak aku biasanya, kalau karena aku ada mah kan, jadi kalau misalnya aku perut kosong, aku langsung makannya mie gitu. Makan mie atau misalnya makan yang ada bumbu-bumbu kacangnya, misalnya kayak somai atau apapun. Wah, kelar. Aku pernah dulu 2 kali ke IGD cuman gara-gara itu kayak puasa Senin Kamis, buka puasa sekali makan mie, sekali makan itu somai.
2: Jadi ibu apa makan apa? Kacang, bumbu kacang.
1: Ya kayak bumbu-bumbu kacang gitu. Ah,
2: coba kalau sahabat Suara, kamu paling enggak benar atau paling enggak boleh gitu, paling anti gitu ya kalau makan apa? Enggak harus moncor aja ya.
1: Iya.
2: Naik asam lambung juga boleh tuh.
1: Boleh atau
2: ada orang yang makan apa gitu langsung boga atau langsung asam lambungnya naik? Ada tuh.
1: Iya kan?
2: Kalau gue minum kopi hitam, biasanya kalau mau itu tuh, mau aduh belum pup nih hari ini. Kopi hitam tuh langsung moncor.
1: Ya.
2: Kalau ibu tadi langsung naik asam lambungnya atau moncor dulu?
1: Iya. Naik asam lambung jadi kayak ini apa begah gitu sakit melilit di daerah ulu hatinya gitu.
2: Benar.
1: Nah itu dia.
2: Coba kalau kamu makanan apa nih yang kayaknya pantangan atau harus hati-hati nih, nggak boleh langsung dimakan atau nggak boleh makan makanan tertentu? Coba kamu ceritain ya. Langsung di 0816 114 10. Oh, harus ibu nih.
1: 0816 114 10.
2: Gantiin nadanya gak gitu kemarin dah.
1: Begitu percaya sama Gina.
2: Ditungguin ya sahabat Suara, nanti bakal kita bacain dan kita bakal cerita-cerita seru-seruan. Jangan kemana-mana barengan Kinos Gina sampai jam 10 cuma di Suara Seru.

0: lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol di Suara Seru ya barengan Kinos Gina.
1: Yes, tepat sekali ada. Tadi kan kita lagi bahas topik kan, makanan. Makanan apa yang kira-kira kalau kamu makan tuh entah efeknya jadi gak enak gitu di badan kamu. Entah jadi diare lah, atau mungkin jadi asam lambung naik
0: gatel-gatel
1: lah. Gatel-gatel lah. Tadi di TikTok banyak banget makanan nih ya. Tapi apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Kok gak enak sih kita? Kita bingung. Bantu ngapa Rizky?
0: Belajar dulu sekali-kali kamu tuh. Dimana? Ya siaran gitu ngomong.
1: Lah ini lagi ngalir, siaran radio aku begini.
0: Ngalir ngomongnya, jangan mentok gitu.
1: Tepat sekali kalau begitu kita ada penelpon.
0: Ketolong lu.
1: Iya. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Dia bilang salam. Kakak Nita, Nana.
1: Halo Citra. Ini benar dengan Citra?
2: Benar.
1: Citra lagi di mana?
2: Nganterin anak yang TK.
0: Oke, kita ngomong sama anaknya deh daripada sama Citra.
1: Salah. Anaknya udah sampai ke sekolahnya atau belum?
0: Udah di drop belum?
2: Apa?
0: Udah di drop belum?
2: Belum, ini lagi nyambil.
0: Oh masih. Oh berarti kamu termasuk ini ya macan ternak ya?
1: Kenapa itu?
0: Mama cantik nganter anak.
1: Aduh, si baru banget tuh. Anaknya baru diambil. Dia ngambil anak apa paket?
0: Dititipin anaknya.
1: Diambil gitu.
3: Udah di wrapping belum?
1: Ya, udah di wrapping. Jadi coba Citra kamu kira-kira apa makanan yang kayak itu nggak cocok gitu kayak di perut kamu?
2: Sebenarnya dia cocok ya. Dia cocok. Cuma kalau minum sampai 3 kali nih ini nih bisa kena asam lambung. Terus udah gitu kayak apa ya? Panas di dada.
1: Panas di dada. Emang minum apa sih?
2: Minum kopi.
1: Buset, minum kopi sampai 3 kali banget.
0: Sehari 3 kali serius.
2: Pagi nih, itu iya. Wajib karena tuh energi banget.
1: Betul.
2: Terus nanti jemput anak yang jam 2 itu udah mulai agak-agak sleepy lagi kan.
1: Iya.
2: Ketemu lagi tuh harus ketemu lagi kopi di depan sekolah.
1: Biar gak tantrum tuh ya ketemu anak ya kan. Nah,
2: gitu kan, daripada udah tertidur lagi. Terus udah gitu nanti mau sebelum nge-gym ketemu lagi tuh kopi.
0: Ya Allah.
1: Kamu tipe peminum kopi yang gimana? Kopi susu yang kayak gitu atau kopi ake americano gitu?
2: Kopi susu.
1: Jadi benar-benar setiap hari harus 3 kali.
2: Kadang kalau lagi nggak kumat bisa 3 kali.
0: Tapi
2: kalau udah kumat tahu diri jadi cuma sekali.
0: Iya sih, benar nggak boleh banyak juga.
1: Iya.
0: Tadi yang nggak cocok apa? Yang nggak cocok buat?
1: Kalau sampai minumnya 3 kali.
2: Minum 3 kali betul.
1: Efeknya kamu jadi?
2: Itu tadi kena lambung, jadi kayak berat sama dadanya agak panas.
1: Oh iya dadanya panas.
0: Suami kamu ngopi juga nggak?
2: Apa suami? Suami dia kopi hitam.
0: Oh kopi hitam, enak banget ya jadi suami kamu ya?
2: Tapi nggak enak banget kayak saya nggak.
0: Oh iya pas berarti yang happy suaminya.
1: Kenapa begitu?
0: Karena Citranya suka kopi. Jadi mas kawin ya kan kopinya?
1: Kopi
0: nang kau dengan bismillah. Asoy bener.
1: Lawakannya.
0: Oh gitu.
1: Ya udah kalau gitu kamu jangan kebanyakan ngopi ya kan. Jaga kesehatan.
2: Yeah.
1: Selamat beraktivitas ya Citra ya.
0: Salam buat mama-mama yang lain ya.
1: Kok bisa salam buat mama-mama
0: lain? Iya kan siapa tahu temenan. Suruh dengerin nih suara. Suruh dengerin suara maksudnya.
1: Bagus
0: gitu.
1: Kalau begitu.
0: Salah baik ngomongnya.
1: Dadah Citra.

0: apabila Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sahabat suara, kalau kamu suka berlibur dan nginep di villa, itu malah buang-buang uang. Mending sekarang kamu langsung berbisnis villa aja. Bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nikta Gina, dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: membuat nyaman gitu kan.
1: Betul.
0: Ini yang perlu dicari untuk kita konsumsi setiap hari.
1: Tapi aku lagi
0: yang bahaya yang harus dihindari itu yang kita gak cocok perutnya dulu.
1: Lah itu gitu. Dia
0: misalnya kayak gue, kalau misalnya udah pup, gue menghindari minum kopi secara langsung tuh. Karena apa? Karena takutnya ntar moncor lagi.
1: Minum gitu. Kopi secara langsung. Jadi bisanya minum kopinya estafet ya, dari mulut ke mulut ya. Kan secara langsung gak bisa kata kamu gitu.
0: Lagi ngomong serius nih. Cabut tailat di pipinya baru tau rasa lu.
1: Sabar Rizky, lu mah emosian mulu Rizky. Ngegas bae, ngegas bae. Ada lagi?
0: Selamat pagi.
1: Halo morning.
2: Halo.
1: Eh hai, siapa ini?
2: Iman.
0: Bisa suaranya lebih ngantuk lagi?
1: Enggak dong. Iman tuh soft spoken.
2: Udah ngantuk.
1: Oh Iman hari ini ngantuk.
2: Ngantuk terus.
0: Eh Man. Oh,
1: ngantuk terus. Lah kamu kayak
0: Man jangan ngantuk, jangan ngantuk kan. Man ntar dibully lu.
1: Kenapa sih? Dibully kayak siapa?
0: Ya ada.
1: Oh iya makanya harus energik. Jangan ngantukan mulu Iman. Iman di kantor sekarang.
2: Iya.
1: Pagi bener udah nyampe kantor?
0: Lah 8.25, 8.30 mah gak pagi.
1: Oh iya berarti oke, anggap aja tadi aku gak ngomong ya Iman ya.
0: Man.
2: Iya.
0: Gimana kabar Jarok Man?
1: Ah salah.
2: Waduh salah orang.
0: Ini bukan Iman Jarok nih. Oh sorry.
1: Kalau aduh, kata Toko Haris kalau di TikTok, Iman, Imannya rukun keberapa nih?
0: Aduh,
1: rukun Iman yang keberapa? Oke kita langsung kepada topik ya kan, Iman?
2: Ya.
1: Makasih ya, dadah.
0: Dah, belum ditanya dong, Man. Makanan dadah atau minuman apa yang kayaknya lu jaga-jaga banget, hati-hati banget untuk dikonsumsi?
2: Kalau gue ini biasanya tuh kalau pagi-pagi suka ngeteh, ngopi atau minum kayak susu ultra gitu kan. Nah kalau habis kayak gitu tuh biasanya suka mules.
1: Lancar itu berarti.
0: Loh itu which is buat kamu bagus atau gak bagus malah?
2: Ya sebenarnya sih bagus ya.
1: Tapi kamu
2: ya, kalau di kantor jadi ya apa, kayak buat nyuri-nyuri waktu aja.
0: Oh
2: gitu.
0: Berarti lihat timing,
2: Iya.
1: Enggak, tapi itu kesempatan kata dia. Kalau misalnya di kantor malah jadi nyuri-nyuri waktu gitu buat ke toilet. Nah sekali ke toilet itu sejam kan?
0: Jangan semua orang disamain sama kamu Nul.
2: Sebenarnya ada lagi.
0: Apa
1: lagi?
2: Nugget yang bentol-bentol tau kan?
0: Tahu.
1: Nugget kenapa? Yang bentol-bentol. Lah crispy nugget itu.
2: Iya, kalau makan itu suka pusing.
1: Masa hah? Iya?
0: Serius
1: lu,
0: Man?
1: Lu pusing beli nuggetnya kan mahal gitu maksudnya? Bukan.

0: makan mahal gitu maksudnya? Bukan.
1: Makannya dong.
2: Kenapa? Kenapa? Kok bisa sih? Kenapa lu menyadari? Enggak. Sejak kapan lu menyadari gua kayaknya gak bisa nih main makan nugget yang ada apa berintil-berintilnya?
0: Iya, gua seumur hidup gua baru sekali nih
2: iya,
0: ketemu orang yang gini nih.
2: Padahal orang pada demen
0: iya,
2: banget.
0: Iya, benar.
1: Nyobanya waktu itu kan sekali. Lagi nyoba pusing. Terus nyoba lagi kan beberapa kali kayaknya enggak cocok, emang begitu mulu.
0: Oh, kalau yang enggak bentol-bentol enggak apa-apa.
1: Aman.
0: Kok bisa? Lah bentolnya kan
1: kagak tahu.
0: Iya, emang bentolnya kebuat dari apa? Si nugget itu. Kan katanya nugget yang ada berintil-berintil.
1: Beda aja rasanya.
0: Rasanya beda.
1: Sama yang biasa.
2: Setahu gue man, justru yang ada si berintil-berintil itu kan lebih crispy dan harganya lebih mahal.
0: Iya.
2: Iya kan, bener kan?
0: Nah makanya lu lebih cocok sama yang gak ada berintil-berintilnya kan?
2: Iya, berarti lu gak cocok makan yang gak mahal-mahal man.
1: Murah-murah aja dah.
2: Murah-murah aja bener ya. Aduh, ya udah man.
0: Makasih ya man.
2: Makasih ya man ya.
1: Oke,
2: dapat salam juga dari makanan yang mahal man.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBBP.

0: PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB2, jangan lupa ya, soalnya PBB2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 gitu ya. Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk. Tadi kita masih ngobrolin tentang makanan atau minuman yang kayaknya hati-hati banget nih untuk kamu konsumsi. Khawatirnya kalau kamu langsung konsumsi dengan gitu aja, gak hati-hati, langsung moncor lah, sakit perut lah, asam lambung naik lah, atau bahkan sampai gatal-gatalnya keluar karena alergi
1: atau
0: dan lain-lain.
1: Asam urat, kolesterol.
0: Wih, emping.
1: Emping medium dulu, well banget tuh umur lu. Ya,
0: tapi aku gitu. Mau doyan emping dulu.
1: Aku doyan lagi, enak banget.
0: Entah kenapa si asam urat ini kenapa identik banget sama.
1: Padahal emang enggak dari emping juga sih.
0: Kambing.
1: Iya, itu bisa, iya bisa. Kan? Ini ada Uut nih. Gue spesifik nih. Tiap minum kopi merek ada deh tuh. Yang varian ada deh tuh, ya kan? Entah kenapa bisa tuh langsung keleyengan, pusing banget. Padahal minum merek yang sama, varian yang lain, gue aman-aman aja.
0: Nah, dia apa? Penasaran kan? Dia nggak bisa minum kopi dengan yang mereknya Hari Baik ya?
1: Hari Baik, ya Allah, disebut lagi si Rizky. Sama iya Hari Baik.
0: Bener.
1: Iya benar. Sama satu lagi, kalau tiap abis makan yogurt sama chia seed, gue langsung mules dan ee dengan lancar.
0: Kan? Jangan gitu. Disebut ee dong.
1: Dia tulis begitu Rizky, kita mah jujur-jujur
0: iya,
1: aja.
0: Iya, bahasanya kan ada yang lebih halus.
1: Apa?
0: Berak.
1: Halus bener bahasa lu. Ada lagi nih dari Mila.
0: Selamat
1: ya.
0: Pagi Mila. Paling males sama yang berbau bumbu kacang.
1: Aduh, padahal enak banget tuh ya.
0: Ya Allah Mila, lu gak suka ketoprak?
1: Iya, kayak
0: gado-gado.
1: Ya Allah. Ya Allah, itu enak bener.
0: Batagor.
1: Ya Allah. Aduh, itu enak bener. Enak banget itu ya.
0: Pasti kan? Langsung gak enak perut, langsung mules. Dan itu bisa sampai 2 atau 3 kali ke kamar mandi.
1: Tuh.
0: Ngapain ke kamar mandi? Ya makan lagi gitu.
1: Salah ngapain makannya di kamar mandi. Dia pakai hashtag lagi tadi.
0: Apa
1: bumbu
0: tuh?
1: Kacang adalah maut. Bukan ipar
0: itu maut, adalah ya. Maut. Ada ya, ternyata orang gak bisa makan bumbu kacang.
1: Lah aku bisa begitu.
0: Si Buluk juga loh gak cocok.
2: Gue makan.
3: Tapi ada beberapa yang ada, gak cocok.
1: Iya sih. Tapi untungnya kalau aku itu gak perut kosong gak cocoknya. Tapi kalau misalnya udah makan, udah diisi sama makanan lain, alhamdulillah aman.
0: Gue
3: misalnya ketoprak kan bumbu kacang. Pasti tuh gak enak, asam lambung pasti naik. Tapi ketika batagor pagi itu bumbu kacangnya sama, aman.
1: Karena gratis.
3: Jelas.
0: Berarti si Mila ini gak suka bumbu kacang. Dia gak pernah ngerasain.
1: Ya Allah, itu
0: makan
1: enak banget ya.
0: Nasi kuning pakai bakwan bumbu kacang.
1: Aduh, mantap banget itu.
0: Nasi uduk bumbu kacang pakai bakwan.
1: Aduh. Ya ampun, gorengan-gorengan itu juga kalau kayak risol atau apa pakai bumbu kacang, pastel. Aduh, mantap.
0: Sahabat Suara, please lah
3: kirimin
0: Wisma Emera lantai 6.
1: Bisa kali lantai 6 ya.
2: Nasi uduk bumbu kacang.
1: Ada lagi nih Putri.
0: Cakep.
2: Bukan
0: nasi uduk. Bumbu kacang. Sambil duduk, enaknya
3: megang
1: bacang.
0: Bacang.
1: Bacang.

0: Makasih ya,
1: 50-50 ya.
2: Iya,
1: udah sapu itu.
0: Selamat pagi Putri dari Tangerang. Kak, aku sih kayaknya mau sedikit nanggepin soal pondok.
1: Beda. Ini nih.
0: Yang mau saya tanggepin yang itu mah enggak usah terus serius. Pagi Naila.
1: Naila 88. Apa itu ya?
0: Naila.
1: Naila.
0: Kalau ngomong Naila harus pakai kepala gue. Naila lah.
1: Aduh, bukan. Naila mau cerita tentang minuman yang bikin aku langsung sakit perut adalah kopi. Kopi jenis apapun akan bikin aku sakit perut.
0: Gak cocok, gak biasa.
1: Tapi nih, aku gak kopok untuk.
0: Aku gak kapok, gak kopok.
1: Itu typo.
0: Tapi aku gak kapok.
1: Gak salah, bukan. Gak kapok untuk minum karena kopi
0: seenak itu, bener please. Lagi.
1: Iya kan, suka kopi tapi berakhir sakit perut. Gak apa-apa, rela bolak-balik ke kamar mandi demi minum enak.
0: Ini sama kayak gue nih, iya si kan? Naila ini. Jadi
1: kenapa?
0: Kalau belum pup, gue berhari-hari Naila ya. Jadi gue langsung minum, ambil kopi hitam tanpa gula, pekat dibikinnya agak kental, minum. Gak lama tuh. Gak lama, langsung moncor.
1: Nah itu karena ini memang
0: ini, yes.
2: Ini terakhir baca, please baca ini.
1: Aduh sumpah.
0: Ini dari TikTok nih. Dari Tias Mart Good Looking. Anjay.
1: Biar Kino saya baca.
0: Katanya gini.
1: Biar gue selamat.
0: Gue gak bisa makan kalau ada rambut selembar. Apalagi rambutnya tebel melengkung. Hitam banget lagi.
1: Iya kan biasa kalau di makanan.
2: Jenggot.
0: Bulu hidung.
2: Jatuh. Orang timur kali.
0: Tergantung.
1: Iya. Keriting.
0: Tebel, melengkung. Dia enggak ngomong keriting loh, Luk.
2: Melengkung kan berarti keriting.
0: Enggak dong, keriting
1: bulu mata,
0: itu
1: curly. Bulu mata kata gua.
0: Melengkung
1: iya,
0: lain.
1: Bulu mata. Iya.
2: Doang, kan?
0: Iya.
1: Atau jenggot.
0: Kalau yang keriting
1: posisinya ini melengkung
0: iya,
1: di sini.
0: Iya, itu melengkung jenggot. Kalau yang keriting
2: ada yang jawab tuh.
0: Kalau yang keriting bulu apa, Luk, maksud lu?
2: Rambut keriting kan ada.
0: Oh iya.
1: Rambut
0: iya
1: kan? Kepala.
2: Tuh, iya. Maksudnya sadden dong.
1: Apa maksudnya sadden apa? Sadek 62. Kalau itu mah itu lahan. Ada lahan,
2: gambus,
1: lahan
2: ya?
1: Gambus. Itu.
0: Aduh, sama suara yang mana ya? Abis ini bakal ada kocak-kocak. Di mana kalau bukan di kocak, koneksi cerita acak.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Satu lagu dari, ini gue tahu nih. Ini nih, Samson Betawi nih.
1: Bukan. Samson Betawi mah kagak nyanyi.
2: Semakin merunduk.
0: Padi.
1: Padi.
0: Judulnya. Padi dengan menguning ya. Nih, judulnya Padi Menguning.
1: Si asal bunyi bener hidupnya.
0: Untung ada Butika.
1: Belum hadir.
0: Ada punya radio enggak tahu lagu ya.
1: Bentar lagi Butika kayak masih gua liatin ya Kinos gitu. Ya kan?
0: Sahabat Suara, ini waktunya Gina untuk mengocok perut Anda, sahabat Gina? Suara. Iya dong.
1: Kok bisa?
0: Karena kocak banget.
1: Oh.
0: Kocaknya tuh bukan sembarang kocak. Kocaknya tuh lebih ke koneksi cerita acak. Alah.
1: Aduh, nah ini kocaknya kali ini bercerita tentang jenis-jenis burung.
0: Ah, jenis-jenis burung. Aduh, apa aja kah itu? Ini dia bener. Kocak.

0: Kita sambit ini dia, Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana dong?
2: Kok tumben kurang ikhlas ketawanya Kain Sutra hari ini? Ada masalah rumah tangga?
1: Enggak ke situ mulu. Masa tiap hari rumah tangga mulu?
2: Lah ya, kali aja masalah bengkel.
0: Iya. Abis biasanya kan ceria, kok hari ini enggak ceria? Ya,
1: selamat pagi Bapak Kino.
0: Enggak ceria kalau ada Hana.
1: Hah?
0: Kenapa kayak sedih banget?
1: Kenapa
0: sedih ada Hana?
1: Kenapa ke situ?
0: Ketawanya dong. Nagi.
1: Lurut lagi ya.
2: Kurang dari hati ketawanya.
1: Bodoh amat. Mulanya tembang gani.
2: Lanjut dong.
0: Ceritanya apa hari ini Kain Sutra?
1: Oke, jadi kali ini kita akan bermain drama. Yang ditunjuk sebagai ibunya itu adalah Ibu Gina.
0: Ibu jadi ibu-ibu.
1: Jadi ibu yang baik hati, enggak pernah marah
0: sama anak.
1: Sama anaknya.
0: Oke.
2: Okay.
1: Kinos dan Buluk sebagai anak pertama dan kedua yang kerjanya nanya pertanyaan yang selalu absurd.
0: Gue berarti pertama.
1: Anak pertama iya lu. Buluk adek lu.
0: Oke.
2: Okay. Untung Kain Sutra pintar karena tulisannya hanya Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Mereka kembar.
0: Berarti, bisa jadi Kinos dan Buluk sebagai anak pertama. Jadi istrinya ada dua nih.
2: Istrinya dua. Ya,
3: dari bapak pertama gue.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu keluarga, ibu dan dua anak sedang berjalan-jalan ke kebun binatang. Kemudian anak pertama yang bernama Kinos penasaran dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya, mulai dari monyet, apel, gajah, jerapah. Dan Kinos pun bertanya kepada ibunya tentang hewan yang dia lihat, kok lucu ya. Pertanyaan tersebut adalah,
0: manggilnya apa? Mama, Ibun? Apa?
2: Panggilnya Bunda.
0: Madam?
1: Manggil tante.
0: Oh, Bunda, Bunda.
2: Bunda.
1: Bunda. Tante
0: ya.
1: Manggil.
0: Bunda, ya. Bunda, Bunda.
2: Iya.
0: Itu ada hewan apa ya? Kok dia tumpuk-tumpukan, ada yang di bawah satu, di atas satu? Nah. Mereka lagi ngapain ya, Bun?
2: Oh, mereka lagi sedang bermain, anakku.
0: Sedang bermain.
2: Iya.
0: Tumpuk-tumpukan gitu?
2: Bermain kuda-kudaan.
0: Oh, gitu.
2: Padahal mereka bukan kuda.
0: Iya. Binatangnya datang apa?
2: Itu hewannya Anoa.
0: Anoa main kuda-kuda.
2: Nah, mereka sesama hewan kan harus saling menghormati.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Lucu sekali ya hewannya.
0: Lucu
2: ya.
0: Banget, iya.
2: Kamu mau ditumpuk-tumpuk begitu sama kakak kamu?
0: Sama kakak aku?
2: Iya.
0: Aku gak punya kakak, adek.
2: Oh itu sama adek kamu mau tumpuk-tumpukan.
0: Ya sering gitu. Main di kamar kita tumpuk-tumpukan.
2: Oh gitu kamu.
0: Gulat-gulat.
2: Oh, gula.
1: Ketika sedang melihat Anoa, si adik pun berkata lain. Dan dia melihat sosok hitam, tegak, dan pertanyaan tersebut terlontarlah kepada sang ibu.
3: Ibu, ibu, ibu.
2: Bunda.
0: Bunda.
3: Oh iya, enggak nih ibu-ibu yang samping.
2: Beda.
3: Ibu, ibu, ibu.
2: Ibu. Ya. Saya merasa terpanggil.
3: Ibu, ibu, aku punya bunda nih. Bunda, bunda.
2: Ya.
3: Itu sosok-sosok yang gede, hitam, tinggi itu.
0: Ih, serem banget.
3: Itu kan lagi beresin kandang apa sih itu bunda tuh?
2: Gundurwo.
3: Enggak, ini kan kebun binatang. Ngapain? Kan, ada museum yang anak gendro gitu ya.
2: Betul lah, karena kan dia juga tuh gede-gede, hitam, tegap-tegap begitu.
3: Tapi itu gajah kok kakinya ada lima ya ibun ya?
2: Itu bukan kakinya bunda, ya? Gajah.
0: Apa dong itu bun?
3: Gitu, ya, bunda?
2: Itu belalai.
0: Oh belalai. Tapi kok belalainya posisinya agak di belakang sih?
3: Dia di dekat kaki belakang bunda.
2: Emang kalau gajah itu bisa muter-muterin belalai.
0: Oh panjang belalainya. Iya, iya, iya.
1: Ketika satu pertanyaan belum tertebak, akhirnya
3: belum
1: sang
3: terjawab.
1: Kakak ya
3: belum terjawab.
1: Sampai akhirnya si kakak pun punya ide, yaitu menceritakan tentang sosok binatang dan menjadi tebak-tebakan kepada ibunya.
2: Wow. Aduh si susah tuh.
1: Tebak.
2: Iya.
1: Burung-burung apa? Bebas.
0: Burung-burung apa yang cantik banget, Bun?
2: Burung-burung apa yang cantik banget? Ya ampun, kok Bunda gak tahu ya burung apa sih yang kamu maksud?
0: Kamu gak tahu burung yang cantik banget.
2: Bisa-bisanya kamu sama ibu kamu mengatakan kamu.
0: Oh iya. Jadi Bunda gak tahu?
2: Gak tahu.
0: Burung yang paling cantik.
2: Apa tuh?
0: Burung kutilang.
2: Kok bisa?
0: Burung yang kurus, tinggi dan langsing.
2: Kamu suka yang begitu modelannya ya. Iya.
1: Dan si adik pun ikut meramaikan tebak-tebakan kepada ibunya.
0: Lu kasih tebak-tebakan tapi dikasih tahu si buluknya ketebak-tebakan nih.
1: Okay, enggak, ini ya, apaan? Okay. Bukan durasi ini.
3: Ibu, Bunda.
2: Ya.
3: Bunda, burung-burung apa yang paling enak?
2: Kenapa sih mentang-mentang kamu semuanya anak laki-laki pertanyaannya?
0: Tadi burung paling cantik, burung kutilang, kurus, tinggi, langsing.
3: Iya benar.
0: Kalau burung paling enak, burung apa?
2: Kamu kenapa suka banget sih sama burung-burungan?
0: Kami berdua suka yang burung-burungan.
3: Karena Bunda kan suka juga.
2: Iya, karena kamu kan memang Bunda berasal dari burung-burungan itu.
3: Iya.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari TBC Matupang, Wisma MRA Lantai 6. Kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina dan juga Indra Buluk sampai jam 10 ya.
1: Ah itu dia. Kita mau main games?
0: Kita mau main games.
1: Asik banget nih.
0: Main gamesnya adalah tebak judul atau artis. Jadi betul. Nanti akan kita putarkan potongan lagu. Kamu tinggal tebak aja itu lagunya siapa, judulnya apa. Contoh.
1: Misalnya ya.
0: Sikat Amindra. Oke. Lagu siapakah ini? Lagunya siapa dan judulnya apa?
2: Band ya.
1: Dari ini band.
2: Bukan okay. Solo. Lagunya ini.
0: Tuh udah dikasih clue tuh sama Amindra tuh.
1: Masa

0: siapa tuh?
1: Gue tutup juga di lama-lama layar.
2: Enggak, gue gak lihat.
1: Band Bandung.
3: Tahta.
1: Oke, judulnya?
3: Pilot.
0: Enggak pilot, band juga.
1: Gue lesir juga nih.
3: Layar TikTok.
1: Bodo amat.
3: Jangan digeser.
2: Gue tahu, Tahta udah kan?
1: Benar. Syutingnya di bandara.
2: Ah, gue tahu.
1: Apa?
2: Tahta kan bandnya? Judulnya Harta dan Wanita.
0: Bukan harta, aduh,
3: harta, bukan dong Rizky.
1: Tahta dan Raisa.
2: Oh, gue tahu Tahta. Gue tahu nih. Apa? Ini Tahta kan, judulnya Dado.
3: Aduh, bukan.
0: Judulnya Cinta. Tahta
1: Cinta. Itulah judulnya udah di spill di depan.
3: Aku di sini.
4: Aku masih di sini.
1: Masih di sini.
2: Gitu sama suara ya, kurang lebih gitu. Nanti jadi Om Indra akan putarkan potongan lagu, kamu tinggal tebak yang nyanyinya siapa, terus judulnya apa.
1: Oh,
2: ibu gitu.
1: Udah hafal nih ya. Coba sekali lagi.
3: Aduh, sekali lagi.
1: Ini Solois.
2: Sudahnya orang Jawa berarti ya. Gua tahu nih. Sandi Kanester?
1: Judulnya?
2: Sabtu Minggu?
1: Batu.
2: Asoy benar.
3: Dia jangan-jangan diam-diam belajar deh di rumah. Kemampuannya bertambah.
2: Kagak. Ini yang nyanyi temen gua. Gua kenal
1: gitu
2: ya.
1: Jadi contohnya gitu ya.
2: Yang mau ikutan langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format main dong. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Udah ikutan aja dulu. Surprise pokoknya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk kita mulai yuk. Main tebak-tebakannya, tebak artis, tebak lagu. Jadi nanti kita akan putarkan potongan lagu, kamu tinggal tebak siapa penyanyinya dan apa judulnya.
1: Iya, itu dia.
2: Hari ini akan beda dikit ya.
1: Kenapa?
2: Beda dikit apa? Mau di tengah-tengah atau di awal?
1: Maksudnya?
2: Dari intro atau tengah-tengah?
0: Milih. Oh, oke.
2: Itu lebih seru.
0: Boleh lah.
2: Oke. Okay. Ada hadiahnya berapa?
1: Satu juta. Dari Kinos.
2: Okay. Tiba-tiba nengoknya dari Kinos.
0: Pala lu lembek.
2: Katanya di ini ya, dicicil berapa bulan gitu ya?
0: 50.000 uang elektronik kalau bisa mengalahkan gua sama Ibun.
1: Ah, itu dia.
0: Restu
1: Agus Rizky.
0: Restu 6 atau Restu 5? 5 ya. Restu 5 yang duluan.
1: Banyak bener lagi.
0: Yang duluan nyampe ke 5 dia yang menang.
2: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Udah ada penelang enggak?
1: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Pagi, Kak.
0: Ada Mas Agus Rizky, betul?
3: Nggih, benar sekali.
0: Di mana Mas Agus, di mana Mas?
1: Iya, itu.
3: Di Jombang.
1: Di Jombang. Saudara sama Rian. Rian Jombang. Enggak. Bukan.
3: Iya, benar sih. Mana enggak jauh.
1: Saudara jauh. Masih dia
3: jauh, bukan saudara jauh.
0: Apa jauh?
1: Agak jauh, tapi bukan saudara jauh.
0: Oh gitu.
1: Bedanya apa ya?
0: Gimana mau nebak lagu?
1: Agak jauh.
0: Kuping budek begini dul, kita dul.
3: Sorry.
0: Siap Mas Agus Rizky ya? Udah tahu cara mainnya ya?
3: Iya Kak.
0: Oke. Kamu mau intronya atau refnya?
1: Oh enak banget bisa milih ya?
3: Oke, coba ref deh.
0: Apanya?
2: Refnya dulu.
0: Ref.
2: Tengah-tengah dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini enggak rebutan ya. Langsung hanya untuk siapa? Mas Agus Rizky dulu. Kalau enggak bisa nanti baru dilempar ke gua atau ke Gina ya.
1: Okay.
0: Silakan. Lagu untuk Agus Rizky.
4: Apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh.
0: Ah udah, cukup. Udah tahu itu mah.
2: Mas Agus, silakan dijawab.
3: Eh, kok gitu sih?
0: Yes,
1: ya,
0: penyanyinya. Penyanyinya siapa?
3: Indra Bekti sama Dewi.
0: Dewi Persik salah kok, Dewi Persik.
1: Salah.
3: Dewi.
0: Nilainya 2.
1: Hebat Kakak Agus Rizky ini.
0: Tahu nih dia nih.
2: Pemanasan dulu santai ya, kan? Lagu masih banyak di bengkel.
0: Ini buat gua sama Gina dulu ya.
2: Oke, sekarang buat Ibun dan Papa Nos.
1: Gina.
0: Oh, langsung dipotong baru sebentar.
2: Udah nyebut. Oh, udah nyebut apa Ibun? 5.
1: Rosa.
2: 4. Judulnya?
1: 3. Cinta ini.
0: Bukan tegar tuh.
2: 2.
1: Cinta. Maha.
0: Ayat cinta.
2: Dua sama. Oh dua ya.
0: Dua sama.
2: Oke.
0: Okay. Iya, ayat-ayat cinta ini original soundtrack film Ayat-ayat Cinta. Iya, kamu tahu enggak? Iya. Mas Agus tahu lagunya enggak?
3: Tahu. Ngikutin filmnya juga nih.
0: Sedang.
2: Okay. Lanjut. Sekarang kita ke Mas Agus lagi. Lagunya adalah
1: giliran gue tadi dikasih pendek bener lu.
2: Gimana host tuh?
1: Iya juga sih.
2: Gimana Mas Agus?
3: Kayaknya pas yang satu ini.
2: Aku tahu. Yakin pas atau mau sekali lagi didengar?
3: Kalau boleh sih.
2: Boleh. Denger ya.
1: Ayo Mas Agus.
2: Ini idol, salah satu idol.
0: Siapa?
3: Baru dengar aku lagu ini.
0: Aduh,
1: sayang sekali.
2: Tidak bisa menebak ya.
0: Kasih tahu, kasih paham dul.
2: Kasih paham Ibun.
1: Salma Salsabil, Hacu.
0: Yeay. 4-2.
1: Semangat Kakak Agus, bisa ini sekarang giliran siapa?
0: Giliran kita.
2: Ibun sama Papa Noh.
0: Kalau ini kita kejawab satu aja, kita udah menang.
1: Okay. Oh gitu.
0: Yoi.
1: Ya.
2: Ini silakan ditebak.
3: Ya.
4: Walau
0: aduh, gue tahu. Gue tahu tuh.
2: Agus diam dulu ya.
0: Zivilia betul.
2: Oke, judulnya.
1: Walau jarak kita terpisah jauh.
0: Ini yang dibikin Jepangnya juga enggak sih?
1: Nada kita 5, selalu
2: 4, 3, 2, 1.
1: Jah.
2: Salah. Agus mau jawab enggak, Agus?
1: Ah, salah bukan Zefilia.
2: Boleh, Agus silakan dijawab kalau dua-duanya berhasil.
5: Kan gua udah 5 tapi, Pak.
2: Iya kan dia belum jawab, kan belum jawab.
1: Ya ilah.
2: Kalau dia komplit?
1: Ah,
2: seri. Ayo coba. Agus silakan jawab, Agus.
3: Oke, okay. Hai Siteru Zefilia.
5: Oke.
2: Oke, berarti
5: empat
2: sama ya.
5: Sama.
2: Oke, sekarang giran Agus
5: aneh
2: lagi.
5: Tadi gue jawab satu.
2: Ya kan lu gak kejawab semua.
5: Aneh banget. Ini emang, operatornya aneh banget.
1: Tahu, Jose mau memihak kepada ini. Kok kepada gitu? Penantang.
2: Kok okay. Gitu? Oke, silakan Agus ditebak lagi.
4: Andaikan ku dapat mengungkap.
5: Ah, gue tahu lagi nih. Dah.
2: Dah.
5: Udah tahu. Silakan Agus. Suaranya aja udah khas banget itu.
2: Khas banget.
1: Perasaanku.
2: Salah satu soundtrack film juga.
5: Yes. Film lama tapi.
1: Ah. Kau percaya.
3: Cinnamon.
2: Judulnya? 5. 4. 3. 2.
3: Andaikan ku dapat.
1: Andaikan ku dapat.
2: Baru setengah. Pak Kinos sama Ibun mau jawab semuanya. Fix menang lah.
1: Cinnamoro ya?
5: Cinnamoro.
2: Cinnamoro sih. Oh,
1: The Cinnamon.
2: Oke, okay, judulnya?
1: Andai.
5: Selamanya Cinta.
2: Dicoba lagi ya.
5: Tapi keren, tapi keren Mas Agus, keren.
1: Mas Agus gak dapat saldo elektronik sih, tadi dia jago tau jawabnya.
2: Udah.
5: Kalah, udah kalah, lu jangan ngadi-ngadi. Gue yang ngeluarin duit nih, enak aja lu.
2: Oke, Mas Agus terima kasih.
5: Tapi Mas Agus keren banget hari ini. Salam buat sahabat suara di Jombang, dengerin terus Iswara ya.
3: Ya,
5: thank you Mas Agus Rizky, have a nice day. Soon.
4: Kala hati resah, seribu ragu datang memaksaku.

0: Masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Angkat sekali kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan kita masih memainkan tebak lagu
0: yes.
1: dan atau artisnya.
0: Iya, jadi itu nanti dia, ya kan? Bapak Indra. Eh, gue baru ngeh loh, sahabat suara. Indra pakai baju bagus banget warna biru. Quicksilver Bali. Pasti orang yang ngasihnya orang ganteng deh.
2: Orang paling baik.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi ada, nanti Om Indra akan memutarkan potongan lagu. Nanti kamu tinggal tebak siapa penyanyinya dan apa.
1: Ini dijauhin lagi layarnya ya, sih
2: Indra mah. Daripada nanti saya dikomplain.
0: Biar adil Nul, biar adil Nul. Yeah.
1: Oke, okay,
0: jadi kamu sahabat suara akan adu kecerdasan tentang atau adu pengetahuan tentang lagu barengan gue sama Gina. Nanti yang duluan nyampe ke angka 6, angka 5 akan dapat hadiah uang elektronik.
1: Oke, sudah ada penantang berikutnya setelah tadi kakak Mas Agus Rizky ya kan?
0: Yes.
1: Belum berhasil, kita coba lagi dengan Mas Ridwan Aji dari Condet. Halo.
3: Halo kak.
1: Halo, kalau parfum yang ini berapa harganya ya?
0: Jangan mentang-mentang dia di Condet terus nanyain parfum. Mas Ridwan.
1: Banyak.
3: Iya.
0: Kalau yang wewangian untuk di rumah itu wangi Arab juga.
2: Enggak.
0: Bohor punya bohor.
2: Enggak gitu. Mas Ridwan, oleh-oleh haji masih ada.
1: Air zam-zam ada enggak air zam-zam?
2: Oke.
1: Okay. Ridwan udah siap belum?
3: Siap.
0: Udah tahu cara mainnya ya?
3: Sudah.
0: Oke, okay, mau intronya apa refnya?
3: Refnya dong.
0: Refnya. Oke. Okay.
1: Pasti mau refnya kalau gitu.
0: Oke, okay, siap ya.
1: Dari Ridwan dulu ya.
2: Ridwan dulu. Kita putarkan lagu ini aja nih yang viral nih.
4: Malam bantu aku.
2: Aingnya ho ieu laguna ieu.
4: Kan dia bintang bantu.
2: Silakan Ridwan jawab.
3: Bintang bantu aku itu.
0: Iya, bintang bantu aku ya. Berarti yang nyanyi si Bulan nih.
1: Aduh,
2: enggak.
1: Aduh.
3: Judulnya ini sama ini ya, bintang bantu aku ya maksudnya. Kalau enggak Mario dan
2: dua.
3: Bintang bantu aku.
0: Bintang bantu aku dari Mario. Bentar ya, dikunci ya jawabannya ya. Mario.
2: Mario apa?
0: Mario Lawalata atau Mario mana nih? Mario Ginanjar, aduh, vokalisnya Kahitna.
1: Salah
3: ya.
1: Bukan tadi.
0: Salah ya, dua-duanya salah ya.
1: Salah ya. Okay. Marionya benar tahu.
2: Ibu salah. Mau jawab.
0: Kok Marionya benar gimana sih?
2: Ya? Coba Ibu mau jawab enggak?
1: Enggak lempar, tahu lagi.
2: Kita lempar ke Ibu.
3: Oh dia Nico. Oh saya tahu tuh Nico Dinata ya?
2: Enggak, udah salah. Salah. Kita lempar dulu ke Ibu gimana? Ibu bisa okay, jawab. Enggak
1: tahu lagunya, enggak tahu penyanyi. Rizky lu tahu Rizky?
0: Enggak.
1: Kelihatannya kayak bisa lah tadi.
2: Semata karena dirimu.
1: Apa?
2: Semata karena dirimu.
1: Semata karena dirimu.
0: Tapi gua tuh ingat Mario.

0: Malagiklaw.
1: Ah, Malagiklaw.
0: Ada manualnya, tapi kan enggak masuk hitungan. Oke, masih 0-0.
1: Sekarang
0: ke Ibun dan Papa No.
2: Oke, sebentar ya Ridwan ya.
0: Adalah
3: Dara, jangan kau bersedih.
1: Oke.
2: Lagunya Dylan nih kayaknya.
1: Salah.
2: Sotoy abis.
1: Boleh gue yang jawab?
0: Boleh, boleh, silakan. Rizky.
1: Noah.
0: Oke.
1: Kota Mati.
0: Salah.
2: Udah mati.
0: Oke.
2: Salah.
1: Bukan, bukan Kota Mati ya?
0: Nggak, salah. Tadi siapa
2: pernah? Ridwan. Ridwan bisa jawab nggak? Tahu nggak Ridwan?
4: Noah.
0: Nih, gue kasih link lagi ya, lagunya lagi ya, ya, sebentar.
1: Kota, berarti kalau bukan Kota Mati, antara Kota Mati atau nah, Kota Santri nih?
2: Enggak. Salah, bukan.
0: Wali, itu Wali. Nih, Ridwan dengerin dulu nih.
3: Dara, jangan kau bersedih. Ku tahu kau lelah.
2: Gue tahu suaranya Ariel doang ini.
1: Iya, Ariel.
0: Silakan Ridwan. Nah,
2: dikit lagi.
1: Gak ada, gak, kata judulnya gak ada. Gak ada di sini nih.
0: Gak ada di sini. Sebenarnya ada.
4: Ada kata ada.
2: Judulnya. Ada judulnya. Silakan
0: jawab. 5 4
4: No. Dara ya? Dara. Ariel.
0: Betul.
2: Hah?
4: Iya.
1: Ya, Ariel, yes. Oh bukan Noah ya?
0: Bukan.
1: Oh bukan, bukan Noah. Noah.
0: Ini Ariel doang.
1: 2-0.
0: Eh 2-0.
2: Ariel judulnya Dara.
0: Dara.
2: Itu bukan
0: Dara. Itu depannya ada. Ya? Depannya kan bilang Dara.
1: Dara apa darah sih?
0: Dara. Dara.
1: Oh Dara.
0: Bukan
1: Dara,
0: bukan Dara muda.
1: Oh bukan.
0: Oke.
1: Okay. 2-0 untuk
2: Ridwan.
1: Sekarang buat Ridwan lagi ya. Silakan.
0: Papa Nos ya, Ibu nama Papa Nos.
1: Nah, udah tadi gua.
0: Sekarang Ridwan lagi.
1: Ridwan lagi.
0: Kita lagunya ini dia.

0: Oke, silakan Ridwan jawab.
1: Sumpah gue tahu ini lagu.
2: Aduh, apa ya?
0: 5, 4, 3 2
2: ah gak tau aku beneran
0: 1 silakan Bapak Nos.
3: Kayaknya
1: Raja.
3: Raja
0: judulnya
1: Kau Ada Yang Memiliki.
0: Salah.
3: Iya tapi lumayan satu lah, lumayan satu ya, lumayan lah. Satu.
0: Betul, bandnya Raja tapi judulnya sama-sama suka.
1: Aduh jauh banget.
3: Sama-sama suka. 2-1 oke lumayan.
1: Gak apa-apa bisa. Ada persaingan ini yang sengit.
3: Seru.
1: Ya. Ridwan lagi.
0: Giliran siapa sekarang?
1: Ridwan.
3: Gua.
1: Eh, emang ya?
0: Giliran kalian.
4: Giliran Thanos dong.
0: Giliran Thanos. Tadi Ridwan.
1: Lah tapi kita yang jawab tadi.
3: Ya kan dilempar.
1: Oh iya juga ya. Iya.
3: Kan lama-lama doang. Lama-lama lu yang gua lempar nih.
0: Judulnya kan enggak tahu. Oh, iya.
1: Sorry,
0: oke,
1: bro.
0: Silakan Ibun dan Papa Nos, judul lagunya apa?
1: Dewa.
0: Judulnya?
1: Malam-malamku 5, bagai malam 4, 1000. 3,
3: malam tanpa bintang.
0: 2. Aduh,
3: malam 1000 malam.
0: 1. Enggak bisa jawab. Silakan Ridwan bisa menjawab enggak?
1: 1001. Aduh 1001.
2: Dewa 9 Dewa.
3: Aduh. 5
2: malam penuh ya? Hah? Malam bintang
3: 3
1: 1001 malam 2, ya?
3: 2
0: salah dua-duanya
2: 1000 bintang
0: salah dua-duanya
1: Roman Pikusan
3: udah lewat
0: ah, salah
1: Roman Pikusan ya? Ya wah Roman Pikusan lagi
3: lupa lagi dua sama lumayan
0: okay. Pesaingan sengit
1: satu-satu kan?
0: Satu-satu
3: kok okay. Satu-satu? Enggak dong kalau dilempar dia dapat poin kalau bisa nebak dua-duanya.
4: Oh gitu.
1: Okay. Yeah. Jadi Ridwan dapat satu ya?
3: Enggak, kita doang satu.
1: Oh iya ya.
0: Dua sama benar.
1: Oh okay, jadi dua sama.
0: Ridwan ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Silakan okay. Ditebak.
3: Aduh, gue tahu lagi nyanyinya nih. Judul yang lupa gue.
0: Ini sering banget di FTV.
3: Iya benar.
0: Silakan Ridwan jawab.
1: Nah,
2: yang kita kini telah rasakan.
0: Aduh, 5, 4, 3 2
2: pacar kecil.
0: Salah.
3: Udah, habis.
0: Siapa?
2: Rigas.
0: Judulnya, coba gue kasih kesempatan.
2: Sahabat jadi cinta.
0: Tapi waktunya habis ya.
3: Waktunya habis.
1: Oh, iya. Jangan gitu, enggak boleh gitu lo curang lo sebagai nyuri lo.
3: Ya udah enggak usah dilempar.
0: Lempar,
3: okay. Soalnya udah kejawab
0: ya. Tapi ya. Waktunya sudah habis.
3: Enggak usah dilempar.
4: Sekarang poinnya satu, Zigasnya benar dia.
0: Zigasnya benar.
3: Telat.
4: Enggak, Zigas enggak.
1: Zigas
3: telat habis. Tanya Amin.
0: Habis waktunya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke. Sekarang ke Thanos ya.
3: Thanos sama Ibu.
1: Habis ini.
3: Masih dua sama.
0: Masih dua
3: sama. Wah, nyerah gue.
0: Okay.
1: Sumpah gue nggak tahu.
3: Nyerah.
0: Nggak tahu gue. Ridwan mau jawab apa?
1: Sahabat
2: judul. Apaan? Coba tadi sih gak denger ini aja.
0: Oke, sebentar nih.
3: Siapa? Ibu tahu nggak? Ntar dulu Ibu dulu.
1: Jadi sahabat.
0: Dikit lagi. Dikit banget.
4: Salah, tetap salah.
0: Tapi tetap salah.
4: Oke, Ridwan.
0: Nih.
1: Saat pagi hari mentari menyinari.
3: Ah, enggak tahu gua.
0: Skip. Mau jawab enggak?
1: Suara kayak suara anak-anak ya.
0: Betul. Ridwan mau jawab apa enggak ngejawab?
3: Skip gua.
2: Tunggu. Aku kasih
3: 5 4 3 2 1. Oke.
1: Ini anaknya Nola ya?
0: Prince Putirai.
1: Aku mau jawab itu tadi Prince Putirai.
3: Siapa?
1: Asal sebut doang.
0: Sahabatmu.
1: Oh sahabatmu.
3: Duh masih dua sama nih.
1: Suaranya
3: masih dua
1: kayak sama, yang nyanyi sama. Jumbo.
0: Sabar. Sekarang coba Ridwan bisa tebak lagu ini. Ya Ridwan ya sekarang ya?
3: Iya Ridwan.
0: Oke Ridwan silakan.
1: Panjang.
3: Ah gampang. Penyanyi dulu siapa penyanyinya?
2: Isyana
3: Saswati ya? Bukan? Aduh! Nggak apa-apa, kamu tebak aja dulu, nanti kita kunci.
0: Isyana judulnya apa?
2: Tadi, Dewi Hati,
3: aduh. Kunci ya.
0: Kunci ya.
3: Okay. 5, 4,
0: 3, 2,
3: Tiga, dua, satu.
1: Gua tahu.
0: Apa?
1: BCL.
0: Judulnya?
1: Diskoria, discontinue.
3: Disco Panteria.
0: Disco. Lima, empat, tiga.
1: Diskoria.
0: Dua, satu. Ah. Yang benar adalah Diskoria. Diskorianya benar. Featuring BCL. Judulnya Badai Telah Berlalu.
1: Oh, jadi nggak dapat nilai dong gue.
0: Ya,
4: penimbang.
1: Satu. Kan ada BCL-nya.
0: Ya kan featuring namanya kan Diskoria.
3: Iya.
1: Oh,
3: featuring BCL.
0: Masih sengit.
3: Judulnya bukan Diskoria dong.
0: Bukan.
3: Penyanyinya Diskoria sama BCL.
1: Iya, itu dia salah kan.
4: Oke, ini last ya.
1: Last ini terakhir ya. Panjang nih durasi kita nih.
4: Siapa yang bisa? Oke. Rebutan kali ya.
0: Rebutan aja,
3: rebutan. Oke, rebutan.
0: Yang bisa langsung sebut nama aja.
1: Oke.
0: 3.
1: Oke,
0: siap. Ini salah satu gua kasih bocoran aja ya, bakal konser di minggu ini.
1: Hah?
0: Bakal konser bulan ini. Siap? 3, 2.
3: Ginos sama Gina.
0: Judulnya apa?
1: Siapa, mas?
0: Artisnya siapa?
3: Yovie Nuno.
0: Judul
3: kok Yovie Nuno kahitna?
0: Udah dikunci.
3: Ya. Belum dong. Belum dong, lu belum ngitung. Enak aja lu main kunci-kunci okay. Aja.
0: Artisnya
3: kahitna.
0: Judulnya.
3: Aku dan dirimu bukan sih lu?
1: Aku dan
3: lu boleh
1: dirimu.
3: Ngitung, lu boleh ngitung.
1: 5, 4, aku dan dirimu.
0: 3 2
2: aku dong.
0: 1
2: aku dong kan?
0: Gagal.
2: Aku dong.
1: Aduh salah lagi.
0: Boleh.
3: Kahitna betul.
0: Betul. Silakan, dong. Silakan jawab.
1: Silakan Ridwan.
2: Kahitna, aku dirimu dirinya.
0: Itu yang benar.
3: Kurang dirinya dong.
0: Kalau Ginos aku dirimu dan diri gini.
2: Tadi aku dirimu, aku bilang apa nih satu lagi. Oh iya dirinya.
3: Aku diri. Tadinya gue mau jawab aku dirimu sama diri dong. Duduk mulu capek.
0: Tadi di awal Yovie Nuno malah.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Ridwan selamat, kamu berhasil mendapatkan saldo elektronik 50 ribu.
3: Yeay.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Capek banget ya. Capek tapi seru sih nemenin kamu sahabat suara dari jam 7 tadi pagi sampai sekarang udah jam 10 kurang 3 menit. Artinya Kinos Gina harus pamit dulu untuk suara seru hari ini.
1: Iya, benar banget. Tadi selamat buat Ridwan ya, setelah persaingan yang begitu sengit, akhirnya Ridwan berhasil mendapatkan uang elektronik Rp50.000.
0: Oh, betul sekali. Terima kasih buat sahabat suara yang nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah seru-seruan juga yang ada di ngobrol-ngobrol di TikToknya Iswara di iswara.network. Yang streaming juga dulu di iswara.network.com. Terima kasih banget. Kita sehat dulu yuk yang buat teman-teman yang ada di TikTok. Ada Citra, selamat pagi. Ada Alfa, Ira Amancia, Jasmine Flower, Reti, Fatika Dian. Reti gak ngajar. Uci, terus ada
1: Siva
0: Fauzia, ada Bunga, who else?
1: Ada
0: Nurul Laini, ada Tia, ada Willy Shop, ada Juhaini.
1: Banyak.
0: Cempot selamat pagi juga, ada Ezi Hamid dari mana tuh? Asiborin dan lain-lain. Terima kasih. Kita pamit yuk. Nyanyi dulu dong.
1: Nyanyi.
0: Iya, nyanyi.
1: Nyanyi lagu apa? Ya?
0: Closingan kita.
1: Semangat. Itu kan buat pagi Rizky harusnya.
0: Ya enggak apa-apa, biar tetap semangat juga.
1: Oh gitu.
0: Kita pamit ya sahabat suara, ketemu lagi besok. Semangat. Semangat. Semangat. Semangat.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, kamelanya ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Ini
1: emang nggak ada
2: kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om. Ya Allah, emang gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Kinos. Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
1: Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ya kayak bau kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku,
2: kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat

0: Udah lama banget gak dengerin 21st Night, tergila. Siap dimainkan, dilanjut dengan Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. FYI aja sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, panasnya 3 kali lipat dari Surabaya. Diem aja serba salah gitu ya. Jadi jangan lupa banyak minum air putih. Hadir selanjutnya dengan Alexa, Andai. Siap menemani kamu, pokoknya 3 jam Dodo Harahap menemani kamu on air di 9 kota dan juga round the world melalui isuaranetwork.com/streaming dan juga dari genggaman kamu, alias bisa nonton orang kerja siaran di live TikTok at isuara.network. 3 lagu ini siap dimainkan setelah Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: gak muncul di radio manapun. Asik. 21st Night, Tergila, Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Baru saja dimulai, 4 lagu baru saja lewat ya. Ada 21st Night, ada Eno featuring Ari Lesmana, ada Alexa dan juga ada Ziga. Halo, apa kabar sahabat suara, bagaimana dengan istirahatnya? Jujur tadi malam istri itu kan udah keliat ya, lidah dan otak tidak sinkron karena tadi malam baru tidur 2 jam. Diam dulu, saya lagi ngomong ya. Agak galak ya kalau lagi kurang tidur ya, ada orang masuk aja ditegur. Jadi kurang tidur itu karena kayaknya Jakarta tuh tadi malam tuh panas banget ya. Gimana di kota kamu sahabat suara? Apakah baik-baik saja kalau kata Cici Glenka yang ada di Hegar Manah Bandung? Bandung itu dingin tapi panas. Nah, demam ya jatuhnya ya. Panas dingin ya. Kalau di kota kamu bagaimana sahabat suara?
1: Oh, mengapa tak bisa dirimu
0: dikasih yang

kamu ini adalah Love Recalls version. Siap dimainkan setelah yang filmnya lagi bertaburan di layar bioskop. Hey, ada Bale dengan Kita Melawan Dunia, original soundtrack Operasi Pesta Copet. Bale namanya, bukan Tabola ya. Jangan ketawa kamu.

Tanya Hati dari Pasto di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa Cici Glenka yang sudah WA ke 0816-1141014. Request lagunya Andin, Naksir, Terima Jadi. Oh. Taylor dong saya ya, Buyung Taylor dong. Apa kabar Buyung Taylor ya? Jadi tuh zaman, jadi ingat zaman SMP, selalu setiap abis libur Lebaran saya harus bikin celana biru itu yang pendek, karena secara saya kan pulangnya adalah ke rumah orang tuanya orang tua saya di Sumatera ya, jadi makan makanan seperti nasi putih, ikan teri balado sama daun umbi tumbuk, ikan sale itu wajib makan, kunyah telan, makan kunyah telan, dor tahu-tahu masuk sekolah kancingnya

nya telendor, tahu-tahu masuk sekolah kancingnya kok enggak muat. Semoga udah buyung yang ada di buyung Taylor. Ya dia tahulah di mana lokasinya, cuma ada di situ ya. Kangen dengan racikan pola celananya dia. Masih ada ya, semoga ya. Yang ini siap dimainkan selanjutnya.

terongnya digoreng. Ada Uut makan ya. Selamat memilih makanan ya, sahabat suara. Yang ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Tunggu dulu dong ya, setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk bertiga nyanyi yang merdu buat sahabat suara ya. Sikat.

0: Mahen dengan menyala di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Siapin makan siang, sahabat suara. Kalau misal ada waktu ya, sambil nyari makan siang, silakan meluncur ke live TikTok di @isuara.network. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

0: id. Yuk manjain anak bul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terindah yang pernah ku miliki di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Bagaimana? Udah kepikiran sahabat suara untuk makan siang apa? Karena udah mau jam makan siang. Ada mungkin yang jam makan siangnya agak bergeser mungkin ke jam 3 sore. Karena body clocknya atau jam tubuhnya tuh beda-beda setiap manusia ya. Tapi kalau yang misalnya jam 12 siang dan terjebak di sebuah lokasi yang asing, seperti misalnya sahabat suara ada yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi modul atau FM, lagi berada di sebuah lokasi yang gak pernah kesini tapi harus tugas atau juga harus ada kerjaan kesini atau aktivitas ke daerah itu. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nyari makan di mana coba kalau misalnya nih teman-teman driver online ya, atau juga kamu yang bekerjanya sebagai kontrol setiap cabang, atau ada yang cabangnya di Pantai Indah Kapuk. Aduh, makan siang di mana ya? Nah, aku punya rekomendasi ya. Saya punya rekomendasi kalau di Pantai Indah Kapuk 1. Ya, seperti yang kita ketahui ya, PIK Pantai Indah Kapuk adalah didesain untuk mereka yang punya uang. Beneran, ini serius. Karena ada driver online asli sekitar situ cerita bahwa memang didesain untuk mereka yang ingin spend more money supaya bisa lebih have fun lagi gitu. Nah, ada satu tempat makan yang harganya ya mahal dikit. Ya beda 5.000, 6.000 ya. Yaitu namanya Warung Om Joy yang ada di Ruko Crown PIK 1. Jadi kalau baru keluar tol ya, itu ada ruko-ruko. Nah, itu ada Warung Om Joy di sebelah gedung yang sebelum Indomaret lah. Itu bisa cek. Parkirnya sih emang cukup mahal ya, 7.000 sejam. Harus pegangan memang kalau di PIK ya. Jadi ingat, Warung Om Joy itu bisa sebagai penyelamat makan siang para budak korporat. Dodo Arah masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Siap-siap memasuki putaran kedua di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Hari ini Rabu 2 September 2026, harga emas antam ambruk hingga Rp40.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas 24 karat berada di level Rp2.624.000 per gram dan melanjutkan tren pelemahan sejak akhir pekan kemarin. Sementara itu, harga jual kembali juga ikut merosot sebesar Rp40.000 per gram dan kini berada di angka Rp2.477.000 per gramnya.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 ditetapkan Rp8,69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga, Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma MRA.

Hai, udah siap nyanyi bareng ya? Barengan Hi-Fi. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Menyapa warga-warga yang lagi ngebahas di live TikTok at isora.network tentang kehidupan di Pantai Indah Kapuk. Kata Tommy, 150 ribu per hari buat relawan Karhutla Palembang, boleh kali? Oh, boleh banget. Gas ya. Karena benar-benar lagi ngebahas tentang makan siang di PIK, tenang, ada kok ya UMKM di sana yang harganya masih masuk akal.

0: Dan nafasmu, jangan lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014. Dodo harap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

Makin seru obrolan kita seputar kehidupan di Singapurnya Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya, belum sempat kesana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok, namanya Milanzo ya, Milanzo. Ini sederetan sama PIK Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya beh, sapinya nyapi banget. Idih, terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang uut. Uut bukan ya. Tommy bilang, sampai nangis saking cintanya jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur, iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan Pantai Indah Kapuk. Bukan Pantai Indah Kapuk jatuhnya. Pantai Indah Kapok ya.

dengan cantik yang akan melakukan konser 40 tahun. Satu grup band yang susah senang selalu heya heya. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkan, buru-buru ya. Ya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia, ada lagu yang ini nih.

0: Wow, The Overtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Aduh, sahabat suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan. Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta, karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
6: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk kabar sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini kan? lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Radio,
0: emang gak
1: ada
2: kursinya.
0: Ini
2: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om. Ya Allah, emang gitu sama aku mah. Baru juga kena.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan
0: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Lagi. Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
0: Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang. Dan pastinya di jam terakhir ini bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Ada seorang musisi yang kali ini membawa sebuah karya dengan cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak pernah berhadapan dengan orang atau hubungan yang justru bikin kita capek secara emosional. Single terbarunya judulnya Toxic. Yang pasti musisi ini mengajak sahabat suara untuk lebih berani mengenali hubungan yang gak sehat, menetapkan batasan, dan tentunya berani melepaskan sesuatu yang hanya membawa pengaruh negatif. Nanti kita ngobrol bareng ya bersama Avolia, tapi nanti setelah Dewa 19 dengan Roman Picisari.

0: Roman Picisan dari Dewa 19 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kenapa gue pakai topi, Goy? Jadi kalau sahabat suara ngeliat di live TikTok, aku pakai topi. Ulang tahun kah? Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yang akhirnya akan menjelaskan bahwa hubungan ini ada yang harmonis, ada juga yang toxic. Itu dia, Apolia. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Cakep banget pakaiannya.
1: Aduh,
0: hitam,
1: kasih.
0: Putih,
1: coklat.
0: Ya. Coklat. Rambutnya juga
1: apa
0: ya, nyebutnya apa? Nyebutnya apa nih? Brown, bukan.
1: Brown.
0: Brown.
1: Asprown.
0: Burgundy. Ah, enggak ngerti. Gue diketawain sama anak TRL. Lu enggak bisa ngerti bahasa apa namanya? Bahasa warna-warna di luar, warna umum ikut ngebahas ya. Gimana kabarnya?
1: Baik, Kakak.
0: Lapar enggak?
1: Aku habis makan.
0: Sama. Makanya nih ngegas.
1: Iya.
0: Makan apa tadi?
1: Burger.
0: Ngeri.
1: Kakak makan apa?
0: Aku agak repot sih. Manado.
1: Oh, Manado.
0: Ada bunga pepaya, ada tuna woku, terus juga ada tempe oreknya. Tante Olga di bawah tuh. Itu nama apa namanya? Nama kantinnya.
1: Siap.
0: Siap ya. 25.000.
1: Wow.
0: Bukan yang lain dimahalin. Anyway, kali ini kita akan ngebahas single terbarunya Avolia, yaitu tentang toxic. Tapi sebelum ke situ, Avolia, ini sebenarnya perjalanan Avolia di dunia musik sendiri sebenarnya dimulai dari mana sih?
1: Dari tuh waktu aku kecil, aku pernah ikut Idola Cilik 2.
0: Idola Cilik 2. Dev K. Dev Hendrik.
1: Ah iya, itu yang juri aku tuh.
0: Terus Mama Ira Maya Sopa.
1: Terus Kawinda,
0: iya.
1: Om Duta
0: Sila on Seven. MC-nya jangan lupa
1: Kak Oki Lukman,
0: yang selalu Aki dan gensetnya penuh.
1: Bener,
0: terus ya.
1: Bener.
0: Gokil. Tapi pernah sama Indra Bekti juga kan ya?
1: Waktu itu aku enggak, aku yang dua.
0: Oh, yang kedua. Gimana rasanya waktu di umur berapa tuh?
1: Waktu kelas 4 SD.
0: Itu rasanya gimana? Masuk kompetisi yang dimana setiap sore pasti ditonton sama seluruh Indonesia.
1: Iya, sampai sekarang juga masih suka kontak-kontakan sama teman-teman aku.
0: Oh, berarti kamu tuh yang juara,
1: Debo juara satu. Debo.
0: Nah
1: itu sama aku dia nyanyinya.
0: Ah, itu kamu. Sekarang begini wujudnya. Oh my God. Zaman aku kalau habis mandi tuh.

0: udah ya. Duduk
1: kamu
0: di situ.
1: Kamu kelas 4 SD, kakak kelas berapa itu?
0: Aku waktu itu kebetulan memang baru selesai Kumon ya. Oh. Kalau menonton itu ya. Jadi aku memang lagi kejar sekolah unggulan. Hmm. Percaya gak?
1: Percaya kakak
0: pintar. Alhamdulillah, terima kasih. Mengarangku jago sekali. Oh, udah di situ ya?
1: Iya kak.
0: Oh, apa aja yang didapat dari idola cilik itu?
1: Ya aku sih di situ cuma sebentar aja sih, nggak menang.
0: Iya, tapi kan pasti ada ilmu-ilmu iya. yang akan jadi modal sekarang sampai bertahan.
1: Dance-nya diajarin juga.
0: Oh, dance, oke. Okay.
1: Nyanyi sambil dance gitu-gitu di karantina kan juga. Waktu itu karantinanya di Hotel Twin, sekarang udah nggak ada ya.
0: Oh, Sleepy. Mm-mm. Oh, masih ada bangunannya.
1: Bangunan doang.
0: Oh. Udah jadi wahana.
1: Iya benar.
0: Wahana hantu.
1: Dulu belum.
0: Belum ya. Oh gitu. Ada nggak ilmu dari idola cilik yang akhirnya kepake sampai sekarang?
1: Oh, ada banget.
0: Yang akhirnya bisa bertahan di industri ini.
1: Ada banget, tapi sebelumnya itu kan udah lama banget ya. Jadi aku pas sampai jadi kayak sekarang itu gara-gara aku sering-sering cover-cover lagu.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover lagunya T.O.C.A gitu-gitu tahun 2000-an. Ternyata malah naik. Waktu itu aku main gitar di mobil sama pacar aku dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu viral. Rame yang okay. nonton 22 juta penonton.
0: Itu apa? YouTube atau TikTok?
1: Oh, TikTok. Terus tapi aku pasti mirroring ke YouTube juga. Rame di situ, nambah followers. Ya udah ditarik Indah Semar. Label aku.
0: Betul.
1: Terus bikin lagu di situ, makin banyak yang tahu gitu.
0: Oke, okay. Berarti emang kamu akhirnya nyemplung di apa sosial media itu viral, ngangkat juga akhirnya jadi kayak makin ke-expose lebih besar ya. Oke, okay. Berarti kalau sekarang ini kamu sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai musisi yang dari talent search zaman dulu atau gue yang viral nih?
1: Gue penyanyi yang lagu ini aku pengennya.
0: Lagu yang sekarang ini?
1: Iya.
0: Ini single
1: bukan, pertama? Lagu Avolia, apapun lagu Avolia okay. pokoknya ini penyanyi lagu ini ya gitu aku pengen.
0: Suka. Pengennya karyanya yang terkenal ya?
1: Iya.
0: Oh, ini yang sekarang ini tanpa harus menceritakan.
1: Ini kan masih baru.
0: Iya, menceritakan isi lagunya ya. Mm-mm. Kita harus memperkenalkan nih toxic Mm-mm. ini nih. Mm-mm. Apa yang membuat Avolia tertarik mengangkat tema hubungan toxic ini tanpa menceritakan isi lagunya?
1: Iya, jadi waktu itu kan ada kasusnya Taufik Hidayat, tau gak kak?
0: Tahu.
1: Yang dipukulin, ditoksikin itu. Dari tau. Situ aku langsung buat.
0: Jauh banget gitu mentalnya ya.
1: Jadi langsung buat, soalnya rame banget kan.
0: Aku syok Taufik Hidayat, oke. Okay.
1: Dari situ jadi aku buat. Terus juga dari pengalaman teman-teman aku yang ngadepin toxic relationship.
0: Okay.
1: Terus gak bisa pergi dari situ. Ya udah aku buat aja lagunya kayak gini.
0: Kamu yang buat?
1: Aku yang buat.
0: Wow. Berarti kalau harus menggambarkan lagu toxic ini dengan tiga kata, tiga kata apa yang paling tepat untuk lagu toxic ini menurut kamu? Mumpung kamu yang nulis nih, tiga kata yang tepat.
1: Gak sehat.
0: Dua, gak sehat. Oke okay deh, kita kecilin deh. Apa? Tiga kalimat deh boleh, mau tiga kata kalimat. Atau kalimat. Tadi kan gak sehat itu satu.
1: Aduh, tiga kalimat.
0: Enggak, kata juga gak apa-apa.
1: Mantan gak sehat. Sahabat gak sehat.
0: Wah. Emang iya bisa sahabat?
1: Tetangga
0: sebenarnya pada ini ya. Bertoksik.
1: Toksik, iya.
0: Oh iya, toksik itu sebenarnya bukan cuma sama pasangan
1: iya,
0: kan?
1: Iya, bukan buat pasangan. Tapi mantan sahabat yang toksik juga cocok.
0: Tadi ini lucu banget nih. Tetangga gak sehat. Kenapa sama tetangga kamu?
1: Nah itu ada banyak juga yang cerita juga pas aku ngeluarin lagu toksik. Ada di komen. Katanya, ya ampun kak, aku juga punya tetangga yang toksik kak. Kenapa tuh? Perkara ngangkat apa... ngejemuran di depan rumahnya aku dimarah-marahin gitu. Untungnya udah gak di situ lagi katanya gitu.
0: Karena berdempetan ya hidupnya.
1: Iya
0: ya.
1: Mungkin.
0: Tetangga kamu gimana?
1: Tetangga aku sih ada yang toksik sih dulu. Tapi sekarang udah meninggal.
0: Stok buset. Kenapa jadi kok dark ya? Kenapa setoksik apa?
1: Toksiknya kayak
0: penting nih soalnya
1: ngomongin aja sih
0: ngomongin ya. Soalnya berapa? Banyak yang ngebetah di pemukiman itu gara-gara iya, diomongin, ditoksikin.
1: Dulu.
0: Sampai ribut.
1: Nggak ribut sih, kayak menyebarkan hoax, fitnah-fitnah nggak jelas aja gitu.
0: Oke. Nggak usah kita kasih tahu domisilinya di mana ya. Takutnya pemukiman itu tidak laku nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau secara garis besar, apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Avolia selain tadi tetangga?
1: Bener.
0: Ya? Atau lebih banyak terinspirasi dari teman-teman sekitar?
1: Sebenarnya dari teman-teman sekitar aku, tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya toksik juga. Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Betul.
1: Tiga, dia kasar perilakunya toksik. Toksiknya jadi
0: wow.
1: Nah ada juga di diri aku.
0: Oh ya?
1: Pernah punya mantan yang...
2: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
1: Iya, itu tuh.
2: Apa tuh?
1: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
2: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya. Gue mau ngekat. Gak boleh. Sapa dulu.
1: Avalova. Terima kasih udah nonton Feby.
2: Tenang. Di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
1: Iya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
2: Udah deh, lu siaran aja di suara deh.
3: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Di suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Ayo jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya, dan
1: layarnya dong.
0: Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang lu nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8
0: nunggu
1: anak-anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih umur?
1: 3
0: tahun.
1: 8 tahun.
0: Idola cilik.
1: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa, tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini enggak apa-apa ngomong kenceng kok, kita udah on air.
1: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
1: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Ini Isuara sampai mana nih? Pendengarnya.
0: Isuara tuh enggak terbatas kalau dengerinnya di isuaranetwork.com/streaming.
1: Oh.
0: Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @isuara.network dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya di antara 9 itu yang dikunjungin.
1: Ini apa namanya? Bali.
0: Bali.
1: Balikpapan.
0: Itu toh, Balik
1: Pekanbaru.
0: Pekanbaru, Riau. Yoi. Ya, itu apa? Manggung.
1: Iya waktu itu manggung.
0: Tahun ini udah berapa kali keluar kota?
1: Kayaknya 3 sih.
0: Basah, jujur. Tadi apa sih itu yang pacar yang tadi kita cut? Kenapa?
1: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar apa tadi?
1: Mantan,
0: iya. Mantan. Kenapa tuh sama mantan?
1: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget. Untungnya nggak sama dia lagi. Kayak dia tuh gampang banget bilang putus.
0: Oh.
1: Terus juga cheating-cheating, manipulatif.
0: Oh.
1: Ada
0: gertak sambel ya kalau bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
1: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
1: Iya, juga tuh teman-teman aku juga yang udah suami istri. Dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
1: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya Mamen ya.
1: Enggak, dia gak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya toh kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
1: Iya, jadiin lagu.
0: Biar kebongkar.
1: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya, udah kayak tersanjung. Iya. Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
1: Yes.
0: Wah ini legend nih.
1: Iya.
0: Label nih ya. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
1: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada Avolia. Nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh sebenarnya ada tentang hubungan yang tidak sehat ya, apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Asik. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin udah, diituin udah, disakitin.
0: Dituin apa
1: udah,
0: yang jelas apa?
1: Disakitin.
0: Iya.
1: Nah sekarang dari toksik ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan, jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Okay. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolia merasa, wah ini lagu harus gue bawa, ini harus... harus
1: enggak, jadi hari itu juga, ayo Fo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Wih, keren.
1: 2 jam doang?
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio
0: outdoor.
1: Rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang gue. Karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Iya enggak? Nah kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealis kamu.
1: Karena udah ini, udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Berapa
1: udah
0: tahun
1: lama
0: temenan?
1: Juga aku udah 4 tahun di situ.
0: Okay.
1: Nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan sekarang ya.
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja bikin sesuatu.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu, Hibdut.
0: Nah itu.
1: Ya kan? Nah sekarang ini toxic itu bukan hibrut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak hibrut sih?
1: Karena besok nanti hibrut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa hibrut?
1: Ah nyaman banget, malah di Spotify aku nomor satu nih hibrutnya.
0: Sumpah
1: malah.
0: Ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia, gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia.
1: Hibrut
0: yang
1: semua ya?
0: Enggak lagi, apa? Bukan, maksudnya kaget, maksudnya lah Hindia, tau-tau, dung, dung, tak, lah apa nih? Oh hibrut, oh ada hibrut, gue bilang.
1: Ada.
0: Oh, dan banyak.
1: Lagi rame, dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin, lagu aku.
0: Nganter anak di pik kan. Kok gitu. Hibdut.
1: Iya.
0: Jadi hibdut tuh emang ternyata darah di situ ya.
1: Kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer dia tuh pendengar?
1: Pendengar juga mulai lebih enggak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih enggak anak kecil lagi kan, fansnya dari Ava tuh biasanya fansnya anak-anak kecil, 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun.
1: Iya.
0: Ada.
1: Sampai
0: nonton kamu live TikTok juga.
1: Aku nyanyi di panggung, disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Oh di depan ku manis, di belakang kamu sadis. Sumpah. Beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan. Wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar. Karena ibunya kali ya?
1: Enggak. Emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget, aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, oh gimana cara menyerang anak umur 3 tahun itu tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Iya. Nah ibunya malah gak tahu.
0: Buah.
1: Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, oh saya gak tahu mbak maaf ya, tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka deh sama mbak gitu.
0: Oh.
1: Nganterin.
0: Wow. Hebat nih, keren sih. Berarti emang kalau toxic ini emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain hipdut? Mm-mm. Musiknya sekarang apa sih? Nih, kemudian pop.
1: Pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, iya, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avalia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya.
0: Oh.
1: Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak, wih, oh jalan, oh maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf kayak karaoke.
1: Iya.
0: Tapi manut-manut aja ya.
1: Manut-manut aja. Aku suka dua-duanya lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang one take oke, yang nggak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan selain pop Melayu, apa nih berarti si toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop Melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelumnya, sebelum hipdut, sama banget, sumpah.
0: Oh,
1: mirip-mirip gitu.
0: Gitu.
1: Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku buat selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame gak lagu di TikTok?
1: Ya rame, sekarang udah 3.000, 4.000 ya, hampir 4.000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke
1: yang,
0: kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa, ngedance atau apa?
1: Macam-macam, ada yang dubbing.
0: Aduh, disuruh konten lagi sama lu, dance TikTok. Apa? Duh, ada gila-gilanya ya si buruk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Abis makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing, iya.
1: Dance.
0: Velocity.
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di DJ-in.
0: Oh, kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target gak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh gak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu.
0: Ibu muda
1: karena
0: ya?
1: Ini sebenaran, ini anak kecil semua. Aku juga gak tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lu udah umur berapa masih 10 nempel?
1: 10 tahun ke depan.
0: Itu masih laku. Saya enggak?
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Aduh. Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, ya, oke. Toxic. Tungguin semuanya, tungguin. Aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di IDFest 2026.

0: menggali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di ideafest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: arti hadirmu?
1: Nih kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
2: Wah, harmonis kali ya sampai sekarang.
0: Mana-mana
2: gue gak pernah ngikutin lagi.
0: Lo kayak was-was ya, gue tanyain gak siap.
2: Iya.
1: Iko Uwais.
2: Iya Iko Uwais, tapi aku gak follow.
1: Tapi lo tau kan Bang Iko itu fobianya apaan lo tau?
2: Apa kak?
1: Kerupuk putih.
2: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
1: Dim sepucet.
2: Serius
1: kak? Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang. Oh, yang ya, di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia. Yay. Yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
2: Benar.
1: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
2: Iya.
1: Musik videonya ini Senayan?
2: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota. GBK.
1: Wih, taman hutan.
2: Ya, benar, taman hutan,
1: hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
2: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
1: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya? Harus.
2: Emang centil. Centil era.
1: Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar emang harus gitu ya? Emang ceria.
2: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
1: Kenapa enggak mau ballad?
2: Enggak ada lagu enggak laku waktu itu. Gak rame.
1: Wah, peka sekali dengan bisnis, gue demen nih. Yang penting rame.
2: Yang penting rame dah.
1: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame. Misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
2: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi.
1: Apapun itu penting nyanyi.
2: Gitar, juga gitar.
1: Oh gitar, akustik?
2: Iya, bisa juga.
1: Gitar sempat sekolah musik?
2: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
1: Di mana?
2: Di rumah. Padahal aku bilang gak mau. Kok tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin sama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi pak. Terus bapak bilang suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Gak taunya aku viral.
1: Coy,
2: gara-gara aku megang gitar.
1: Merinding gue. Iya. Merinding beneran. Oh iya. Bokap gue juga waktu itu beliin gue gitar.
2: Terus?
1: Gak lanjut. Karena gue gak sabar belajar.
2: Oh iya.
1: Gue pengennya piano.
2: Sabar. Oh, kata bokap
1: gue, mahal. Diam ini dulu. Kalau orang Batak harus bisa domisol. Ini.
2: Kakak Batak.
1: Batak
2: apa?
1: Tapanuli Selatan.
2: Oh, kakak aku nikah sama orang Silalahi.
1: Silalahi. Dia Toba. Aku ya, Tapanuli Selatan.
2: Oh, beda ya?
1: Harahap.
2: Oh, Harahap. Islam ya berarti ya?
1: Alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok dia tadi ini.

0: Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
1: Okay.
0: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
1: Wow, selektif itu penting ya?
0: Penting sekali kak. Maksud mau itu mau nyari yang gimana?
1: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan di mana logika tertutup oleh perasaan.
0: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
1: Ntar dulu, itu mantan apa kalender? Ada 4, ada 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
0: Iya. Saking mau yang
1: serius,
0: selektif.
1: Iya, 30.
0: Serius.
1: Wow.
0: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
1: Ke-31.
0: Ke-31 tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
1: Katanya tanya teman-teman yang di live TikTok. Bang Dodo nge-lag, "Agoy, kesini ya, Goy." Kayaknya ada sound yang disetting. Setidaknya audionya aman ya.
0: Sumpah itu kakak.
1: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh, dia kasih tepuk tangan ya. Oke. Okay. Avo.
0: Ya.
1: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan karena mengingat sudah melewati 30 ini ya. Mm-mm. Mantan ya. Mm-mm. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu?
0: Ya itu, dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik, karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males ketemu orang baru itu, males kenalannya, males gitu.
1: Setelah,
0: udah terbiasa
1: setelah
0: juga.
1: Setelah orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
0: Ke-25.
1: Bodoh. Itu mah.
0: Ke-25. Aku pacaran cepet-cepet kak, sebulan, 3 bulan.
1: Nurul Fikri, sebulan 3 bulan, mohon maaf.
0: Karena itu, malas banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mending cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
1: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, okay, kita akan, ya. Ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak?
0: Yes.
1: Tadatatatatat, sound effect-nya belum disiapin. Oke okay, ya, jawab aja ya, toxic okay. Atau tidak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini ada 5 pertanyaan.
0: Aduh,
1: pertanyaan
0: takut.
1: Pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan.
0: Mm-hmm,
1: toxic deh. Atau tidak, pasangan minta password semua media sosial.
0: Enggak toksik.
1: Oh ya?
0: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa.
1: Ah.
0: Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh.
1: Oh.
0: Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah takut.
1: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih, tau-tau kok was-was ya.
0: Kakak diumpetin ya?
1: Enggak. Aku handphone kayak gini aja.
0: Iya.
1: Kegeletak.
0: Kalau mau lihat ya udah.

0: ngapain sih 6 digit, 4 digit aja. Karena dia gak mau lama-lama bukanya.
1: Iya.
0: Gitu. Karena kalau bayar-bayar juga dari sini.
1: Iya benar.
0: Suami.
1: Iya benar.
0: Saldonya sumber
1: berarti
0: dana.
1: Gak toksik.
0: Enggak ya. Nggak. Yang kedua, teman selalu datang cuma kalau butuh bantuan.
1: Toksik.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kuping dekat kuping.
1: Sorry.
0: Serius?
1: Iya. Toksik.
0: Fok, sehat Fok?
1: Iya, aku lagi kesel. Anjar.
0: Iya gitu. Fok, sehat enggak? Tadi yang WA nih. Sehat Fok?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Gini Fok. Nah, itu ya.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Datang kalau butuh.
0: Eh, itu dia ya. Kan tadi bilang teman selalu datang cuma kalau butuh.
1: Iya.
0: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
1: Tentang
0: waktu.
1: Apa nih?
0: Teman-teman yang apa yang butuh bantuan doang.
1: Iya sih.
0: Suarakan. Ayo. Aduh, ini kan suara
1: takut.
0: Warga Indonesia.
1: Minjem itu duit. Bukan.
0: Oh, wow.
1: Apa ya? Ngomongin dari belakang.
0: Wah.
1: Aku tahu ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
0: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri
1: aku
0: ya.
1: Aku tahu.
0: Diam. Jangan jadi spill, jangan spill, diam. Ngeri juga nih live TikTok ya.
1: Yang
0: ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
1: Maksudnya?
0: Lagi ngobrol nih, kita lagi ngobrol. Hmm. Mamen cemburu.
1: Enggak, dia gak cemburu.
0: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya, tapi lawan jenis. Toksik atau tidak?
1: Enggak, karena dia gak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu tiba-tiba kayak, apaan sih lo ketemu sama dia? Gue gak suka ya lo ketemu sama dia. Itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya, sayang aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya. Kalau mau aku temenin mau.
0: Ih, gue pernah tuh.
1: Aku pengen yang kayak gitu.
0: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya. Kenapa? Seluruh dunia tahu.
1: Kenapa?
0: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadinya sama teman basket gue. Ke komplek gue nih. Si mantannya ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata Bekasi, gue ingat banget.
1: Oh, karena takut ya?
0: Dari mobil gue dicegat naik motor. Keluar lo, itu yang kayak lo.
1: Aduh.
0: Itu toksik ya?
1: Toksik.
0: Nikah lagi.
1: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
0: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain. Kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
1: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita gak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa, happy-nya buat apa, buat lu gitu, enggak. Toksik.
0: Menurut lo toksik gak kalau ada temen so akrab, tapi emang akrab, tapi akrabnya kayak gini. Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
1: Overweight?
0: Berat badannya berlebih. Mm-mm. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut lo?
1: Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih? Kan ada
0: jadi juga. Hari-hari. Jadi panggilan hari-hari. No, masih ndut, misalnya namanya.
1: Oh, tapi dia terima gak dipanggil ndut?
0: Ya, tapi kan body shaming gak sih?
1: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan aku manggil aku ndut.
0: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Gak baik-baik berarti. Oke, yang terakhir. Pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
1: Gak boleh.
0: Toksik.
1: Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang?
0: Wah.
1: Aku gak mau dilarang-larang.
0: Syarat dan ketentuan jadi pasangan lo berat ya?
1: Emang
0: gak
1: seneng ya?
0: Apa?
1: Kakak kayak gitu.
0: Apa?
1: Misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngelarang-larang.
0: Gue harus ngikut.
1: Enggak, kalau misalkan gak boleh ikut.
0: Enggak, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa kan? Ya iya, aku juga.
0: Istri aku kan dancer. Teman-temannya tahu dong kayak gimana cowok-cowoknya.
1: Oh.
0: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku gak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
1: Oh iya, bagus.
0: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
1: Oke.
0: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ziva Magnolia dengan Menanti di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle ya?
0: Hah?
1: Recycle.
0: Iya, dibikin ulang. Ziva Magnolia. Lagu yang paling lo suka, kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya? Siapa nyanyi gue lupa?
1: Hey T.O. Cha.
0: T.O.
1: Cha. Yang nyitain Temeli Guslo.
0: Oh. Wow. Luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame saya, yang penting.
1: Soalnya rame. Ya udahlah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Afo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta Bud. Nih kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh.
1: Orang tua Jawa.
0: Oke. Okay. Kita balik ke Toxic. Oke. Okay. Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan
0: Agustus.
1: Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, harapannya apa sih sebenarnya dari Avolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi dari hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati aja.
0: Oke, setelah toksik, apa nih yang udah disiapin dari Avolia? Project, karya, lukisan kah?
1: Ada.
0: Pameran kah?
1: Ada nih kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi.
0: Gak tahu.
1: Kemana baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik ya. Iya. Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman. Yang penting rame.
1: Iya,
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Rame lah, banyak yang dengerin.
0: Makanya kenapa kita mau live TikTok 3 jam tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Oh ini endorse.
0: Oh ada produk ya. Tap in produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Gak usah nyebutin produknya tapi enggak, tempatnya enggak, boleh. Di mana?
1: Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Pagi dong?
1: Pagi.
0: Di Tribeca-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Oh, restoran. Baik. Ya. Tapi gak apa-apa loh. Ini membantu juga untuk Avo juga. Karena dia mendapatkan endorse biar lebih rame. Oh, bisa bawa masa. Datanglah sahabat datang, suara ya. Datang. Jadi Central Park dicari aja tuh restoran sekian banyak. Avo dah tuh lagi nyanyi.
1: Tapi kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh, enggak dong. Jangan salah.
1: Enggak,
0: belum lagi
1: fans Avolia.
0: Enggak apa-apa, yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat kita.
1: Oh iya benar, sahabat suara.
0: Nah,
1: dong, jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok, ada juga di radio.
1: Oh iya benar.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source
1: nih.
0: Pokoknya ya. Apa tuh? Dan itu enggak usah, biarin aja ya. Terakhir untuk seluruh sahabat suara yang sedang mendengarkan, boleh dong Avolia kasih pesan sekaligus ajakan untuk mendengarkan dan menikmati single terbaru Toxic.
1: Halo semuanya, sahabat Iswara, jangan lupa dengerin lagu aku, lagu-lagu aku terutama lagu yang baru Toxic, dan pastinya nantinya juga akan ada lagu baru dari Avolia. Jadi pantengin terus aku lagu-lagunya dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube Indosmar Sakti, dan jangan lupa di-follow juga Avolianya dan Iswaranya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Thank you.
0: Akun IG-nya apa? Sosmed yang lain?
1: Sama, semuanya Avolia, A-nya ada dua belakangnya.
0: A ada dua di belakangnya. @avoli
1: Ya.
0: Toxic. Penasaran. Nyanyi dong live alias live.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Di Butut. Oke.
1: Okay.
0: Okay, ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya, sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3 2 1. Ini dia Avolia Toxic. Go.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: definisi toksik.
1: Iye, sampai jantungan lu deh, gebraknya gebrak beneran ya, kayak makan soto gebrak gitu di sini ya. Apo, Apo Lia, makasih ya udah main sama-sama ke Iswara ya.
0: Makasih juga.
1: Sukses buat menyuarakan toxic relationship ini dan juga buat single nextnya juga semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Buat besok event juga lancar ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya sahabat Suara yang mendengarkan di 9 kota dan juga di live TikTok at isuara.network dan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming. Terima kasih sudah mendengarkan. Langsung aja versi aslinya nih dia, Avolia dengan Toxic. Bye.
2: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot, padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
2: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
2: Belum.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Wow. Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Tapi

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia, memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: datang dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Boro-boro.
0: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku
1: tas,
0: udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Jumpa lagi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026.
2: Ini merupakan hari yang sangat menyenangkan karena studio kembali adem.
3: Yes.
2: Yes, semoga studio atau kantornya sahabat suara juga adem juga.
3: Betul.
2: Jadi kerjanya semakin enak, semakin nyaman. Wah, lebih produktif.
3: Lebih
2: ya.
3: Lebih produktif ditemenin sama kita berdua sampai jam 7 malam nanti. Jangan lupa ada topik momen lucu saat kalian cabut kelas di saat kuliah. Wah, banyak mah kalau itu ceritanya ya.
2: Banyak ya, kita tungguin entar. Dan sama ini nih gue agak-agak ngiri sama pemerintah Malaysia yang tambah subsidi BBM untuk ringankan hidup biaya warganya.
3: Ya ampun, sementara di sini LED lebih mahal harganya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Nggak susah membuat aku bahagia, cukup dengan diberikan kedinginan, aku sudah sangat bahagia.
0: Sama, aku juga, aku bahagia kalau lihat Jill bahagia.
1: Ya terima kasih, I'm happy karena hari ini begitu masuk ke kantor langsung berasa kayak di Antartika, which I love.
0: Asli.
1: Dan gue juga seneng karena hari ini tukang servis AC datang untuk bersihin AC kamar gue dan ruang tengah.
0: Itu penting banget tuh, gue juga demen banget untuk bersihin AC di rumah gue dan AC mobil. AC mobil tuh kadang-kadang kita tuh kayak udahlah nanti-nanti aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat filternya tuh wah ternyata udah kotor
1: itu
0: tuh.
1: Itu betul, tapi berhubung mobil saya depannya T, belakangnya A, Tino Ino Tina, mereka tuh terkenal dengan AC yang dingin.
0: Iya betul.
1: Oke kan, jadi cuma dicek cek cek cek cek.
0: Aman.
1: Karena waktu itu sempat ada juga di FYP, kenapa ya kalau AC mobil Tino Ino Tina itu lebih dingin dari yang lain-lain, dan ternyata banyak yang bilang emang begitu adanya. Jadi kalau ke AC mobil, so far so good.
0: So far so good ya.
1: AC rumah tadi berangkat udah dingin. Begitu masuk ke kantor dingin. I'm happy.
0: Happy banget ya.
1: Yes.
0: Ini memang tercermin dari bajunya Jill juga hijau. Happy, dia auranya happy juga.
1: Emang hijau auranya happy. Hijau mah tau gue auranya kaya.
0: Enggak, gue ngasal kok barusan.
1: Iya, gue mah auranya gue mau berharap kaya aja. Abis kalau gue baca sama, ya sahabat sama. Suara ya. Kalau aku lagi buka Threads, aku buka TikTok, aku buka Instagram. Itu katanya Virgo di bulan September itu katanya cuan banget katanya.
0: Tapi ada satu poin yang di situ yang tadi video yang gue kirim ke lu Jill. Kita perlu bersedekah.
1: Lah, aku sedekah setiap hari. Cuman orang nggak tahu aja.
0: Sama aku juga. Itu baru kita kasih tahu ya.
1: Itu dia sih. Gak apa-apa lah ya, semoga bulan ini bulan September.
0: Amin.
1: Mau apapun zodiak kamu sahabat suara.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Yes.
1: Ini adalah zodiak yang penuh dengan bulan yang penuh dengan berkah.
0: Ya.
1: Bulan yang penuh dengan rejeki.
0: Let's go.
1: Yang mesti naik naik posisi, naik jabatan,
0: naik level.
1: Semua didoakan yang baik-baik.
0: Amin.
1: Iya kan? Yang punya utang juga bisa dibayar utang-utangnya.
0: Amin yang kenceng yuk.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Enak banget lagunya.
0: Cakep.
1: Ini Raffi Sudirman dengan Heaven. Sebuah lagu yang diaransemen ulang dari lagunya Malik and the Essentials. Dan menurut gue ini sangat berhasil.
0: Betul, yang juga sangat berhasil ya. Adalah sebuah inisiatif asik dari Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Anwar Hafid. Di mana beliau merilis program bernama Berani Cerdas. Ini khusus untuk mahasiswa. Jadi ini adalah biaya UKT kamu mahasiswa ditanggung penuh sama pemerintah mulai dari jenjang S1 sampai tembus S3.
1: Ah lo, ngiri-ngiri dah lo semua. Tapi ini memang ada syaratnya sahabat suara.
0: Yes.
1: Jadi kan dukungan dana pendidikan yang luar biasa dari Pemprov Sulteng ini pasti kan punya syarat khusus ya.
0: Yeah.
1: Tapi menurut gue syaratnya ini bagus banget. Karena setelah menempuh pendidikan yang nantinya akan ditanggung penuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kamu harus balik kampung dan mengabdi di daerah asal sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.
0: Iya, emang baiknya mah begitu sih.
1: Iya, jadi kayak lo itu kan di sekolah ini misalnya sama Pemprov, udah pinter, lo balik ke rumah untuk membangun daerah lo.
0: Keren jadi, itu. Untuk putra-putri daerah dari daerahnya masing-masing, dan memang sengaja diambil pemerintah setempat untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya supaya generasi muda ini terdongkrak lah kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Makin jago dan makin punya daya saing yang tinggi. Ya emang mestinya balik lagi ke kampung masing-masing.
1: Betul, dan ini poin yang sangat penting, punya daya saing tinggi gitu ya. Karena bagaimanapun juga setiap daerah di Indonesia itu pasti punya potensi. Potensi itu bisa keluar ketika adanya support. Nah ini support yang sudah dilakukan.
0: Nah,
1: ini keren itu.
0: Coba kalau misalnya emang kamu mau mencari informasinya, silahkan aja langsung di Google.
1: Ya.
0: Pokoknya ini adalah program super keren bernama Berani Cerdas. Sekali lagi khusus untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah ya.
1: Aku ngiri.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang

0: aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih terus menyapa kamu yang mungkin mendengarkan melalui radio atau streaming atau nonton siarannya di live,
0: yes,
1: TikTok.
0: Selamat sore semuanya.
1: Tadi ada yang sempat mendengarkan di awal di mana Jill dan Reza membahas mengenai Gubernur Sulawesi Tengah yang membuat program yang menanggung biaya UKT S1

0: sampai S3 masyarakatnya. Ini kan berhubungan dengan kehidupan kampus,
1: betul,
0: kehidupan kuliah,
1: betul,
0: kehidupan di dalam dan di luar akademis perkuliahan.
1: Ini beneran ya, aku tuh punya pengalaman langsung sama beliau nih,
0: uh-huh,
1: di mana anaknya nikah dan waktu beliau itu kampanye, kita pernah jadi timnya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, emang baik banget ini si Abah ini.
0: Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dari Gen Z yang bertanya,
1: yes,
0: sebenarnya lebih aktif di luar akademik menjamin masa depan daripada aktif di akademik selama kuliah.
1: Nah, lo.
0: Jadi kalau buat anak Gen Z, mereka tuh gak setuju kalau lu lebih aktif di luar akademik. Karena nanti kalau akademiknya itu anjlok, itu bakalan jadi PR untuk kehidupan setelah kuliah.
1: Gua ini tadi kan gua udah baca ya skripnya ya. Gua tuh setuju dua-duanya loh. Gua antara gak setuju sama setuju, gua setuju semua.
0: Masalahnya gue itu dulu, kalau gua gak inget mesti nyelesain kuliah, gak gua selesain kuliah karena gua udah sibuk kerja. Gua udah siaran soalnya.
1: Oh, berarti kalau lu itu Oh iya, gua ngerti. Jadi kalau misalnya udah emang dapat kerja, terus kuliahnya itu sebenarnya tidak terlalu ngaruh gitu ya sama karirnya.
0: Lebih ke lebih aktif
1: tanggung jawab
0: di luar akademik.
1: Oh,
0: karena kan menurut gue gini, lu kuliah tuh buat apa sih?
1: Lu kuliah
0: tergantung ya. Ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah karena merasa mesti membayar hutang ke orang tua. Ada juga kan yang emang pada dasarnya kuliah itu untuk dapat kerjaan. Nah, gue di akhir tahun gue kuliah, di tahun terakhir gue kuliah, gue sudah masuk siaran. Dan itu tuh masuk udah males banget gue masuk siaran.
1: Kuliah
0: tuh udah males banget.
1: Iya,
0: sampai akhirnya
1: gitu.
0: Gue dipaksain sama ada satu sahabat gue. Namanya Priska, sekarang dia ada di LA kayaknya deh.
1: Lenteng Agung?
0: Bukan dong.
1: Los Angeles.
0: Ya. Dia bilang, "Bo, lu kelarin, lu cepet-cepet sidang, cepet-cepet
1: lulus.
0: Wisuda. Abis itu lu lanjutin kerjaan." Iya juga ya. Ya udah deh, dan akhirnya skripsi gue bikin tentang morning show waktu di radio pertama gue. Cuman kalau enggak didudukin disuruh kerjain, kelarin, selesain.
1: Iya.
0: Belum tentu akan gue kelarin juga sih.
1: Ya berarti dalam situasi lo itu malah justru pekerjaanlah yang membantu lo menyelesaikan kuliah.
0: Itu satu, dan memang gue lebih aktif di luar akademik menurut gue itu memang menjamin masa depan gue.
1: Karena gue selama
0: di kuliah gue nggak terlalu aktif.
1: Gak terlalu aktif ya. Dulu waktu juga demo 98 kan lu belok ya.
0: Iya dong, gue belok, gue pulang DPR aja. Gue pulang aja, banyak yang udah demo di sana. Bapak emang bagaimana?
2: Iya, ngapain sih emang?
0: Ini pertanyaannya Bapak.
1: Ini pertanyaan lu.
2: Oh, gak valid lah yang nanya, bukan Gen Z.
1: Orang lu baru masuk.
0: Tiap kali Gen Z bertanya kagak ada orang.
2: Tadi ini sekarang saya jadi Gen Z bertamu.
0: Nah, itu dia memang. Gen Z bertandang. Menurut kalian tuh gimana sih sebenarnya?
2: Ya kalau menurut kami ya, banyak sekarang tuh Gen Z tuh ambi sama akademik. Karena menurut mereka adalah suatu keharusan untuk aktif juga di akademik.
1: Kayak di BEM gitu.
2: Akademik BEM tuh masuk sebenarnya non akademik tau. Akademik tuh kayak lomba mungkin, prestasi-prestasi kayak gitu.
1: Siap.
2: Yang akhirnya nanti jadi penunjang buat masuk kerja. Ke dunia pekerjaan gitu. Nah, cuman saya adalah Gen Z yang berbeda.
1: Ya kan lu Gen Z yang agak-agak.
0: Gen Z yang bagaimana ya?
2: Aku tipikal Gen Z yang kayak, ya udah, ada nilaiku bukan yang jelek dan bagus banget.
0: Iya.
1: Oh wow.
2: tapi aku juga aktif di luar dan sebagainya. Karena menurut aku lebih pro kayak ya mendingan gua aktif di luar karena banyak link, banyak kenalan yang bisa dapet, terus juga banyak juga opportunity gitu, yang kayaknya nggak. Lebih kepake portofolio daripada CV nantinya.
1: Oke, gitu. Berarti pengalaman banyakin dulu di luar gitu. Iya, paham.
0: Iya sih. Nah, tapi nggak tahu ya kalau anak sekarang.

0: jadi lu udah jadi virtual assistant, banyak gitu loh pilihannya. Jadi nggak heran kalau lebih aktif di akademi, lebih aktif di luar. Sementara kalau dulu kan pilihannya ya tidak sebanyak dan tidak semarak
1: sekarang ya.
0: Sekarang kalau menurut gue.
1: Iya, sekarang belum lulus sudah jadi kader partai gitu.
0: Emang ada?
1: Ya enggak tahu sih, ngasal aja.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, dininya. Jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego.

0: Lego semua. Wow. Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
0: Dan harganya udah
2: ya puluhan juta.
1: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu. Mahal. Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
0: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
3: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan nih.
0: Kalo kamu bisa mewujudkannya enggak, Dok?
1: Bisa kalau itu mah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming
3: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Emang iya, dahulu itu pasti selalu indah, Jil.
0: Iya, emang iya.
1: Apalagi pas zaman kuliah ya.
0: Indah banget itu mah. Berasa punya duit, berasa on top of the world. Kerjaan juga kayaknya gak banyak, tapi duitnya banyak.
1: Tenaga masih banyak, masih kuat. Lu itu mau nggak tidur 2 hari juga gak kayaknya.
0: Gak jadi masalah ini, Pak Bahrun di belakang dulu duduk-duduk. Ini ada apa ini, Bapak?
2: Kerja.
0: Om Burhan dan Pak Bahrun. Oke.
1: Selamat sore sahabat suara. Kembali lagi di Suara Santai bareng Anjil dan Reza.
0: Yes.
1: Itu ada yang wawa tuh kayaknya tuh.
0: Oke, baiklah nanti aja kita bacain.
1: Kita tuh lagi nanya sahabat suara. Sebenarnya Gen Z yang bertanya, apakah kamu itu orang yang aktif di akademis atau memang kamu adalah orang yang aktif di luar akademis?
0: Kalau gue sih memang pada dasarnya selain emang agak curang ya, gue mengambil gue mengambil mata kuliah, gue mengambil fakultas yang udahlah gue gak usah mikir banyak-banyak lah. Gue udah mikirin waktu SMP sama SMA, kuliah mah yang penting
1: apa sih,
0: gue
1: fisika murni ya?
0: Wow. Applied mathematics.
1: Oh iya.
0: Kalau gue Mustopo. Mustopo broadcast. Ya udahlah ya.
1: Ya berarti pas dong.
0: Nah itu, jadi gue memang gak gimana ya, mau dibilang main-main gak main-main juga. Tapi gue sengaja mencari yang emang gue gak harus serius-serius banget. Karena menurut gue akan lebih memilih aktif di luar akademik. Supaya gue cepet kerja, supaya gue masuk ke dunia pekerjaan.
1: Iya, tadi juga lu kan bilang kalau lu waktu sebelum kelar kuliah lu udah siaran. Dan siaran itu membantu lu untuk menulis skripsi.
0: Iya.
1: Artinya berkaitan dan saling bantu kan.
0: Iya, itu dia. Karena menurut gue, toh ini saya ya, sahabat suara gak harus dicontoh. Dan buat anak-anak teman-teman Gen Z yang sekarang juga

0: kuliah, lagi mau menyelesaikan kuliah. Kalau aku tuh dulu mikirnya udah gak usah lama-lama, yang penting gue dapet ilmunya, gue dapet pengetahuannya, abis itu ya I applied it into my work.
1: Jadi buat gue,
0: gak masalah kalau lo lebih aktif di luar akademik, menjamin masa depan soalnya.
1: Iya, tadi gue juga sempat bilang kalau gue ini setuju dua-duanya. Lo mau aktif di akademik untuk menunjang masa depan, boleh, gue setuju. Tapi kalau misalnya lo kayak Jill gitu, udah kerja pada saat lo mau menyelesaikan kuliah lo, ya gak apa-apa juga.
0: Itu juga boleh ya.
1: Iya.
0: Uut bilang gue ambil bahasa biar gak ketemu matematika. Ya. Itu mah perkara lo mau ngelesnya gimana aja ya.
1: Ini tuh gue juga begini sebenarnya. Gue cari, kuliah apa yang gak matematika ya? Musik.
0: Ya.
1: Tadinya. Ya. Tadinya gue mikir gitu.
0: Ya.
1: Pada saat gue belajar set. Lah ini mah matematika ya.
0: Matematika abis kan sebenarnya kalau musik tuh ngitung kan, say.
1: Lah iya.
0: Nah tapi lo sendiri dulu tuh termasuk macan kampus, termasuk aktif di luar, aktif di dalam kampus atau gimana sih?
1: Kalau macan kampus gue gak tahu ya, tapi menurut gue di kehidupan gue SD, SMP, SMA atau kuliah, gue lebih berasa hidupnya di kuliah tuh. Karena di kuliah tuh gue bisa bilang gue gak pernah bolos. Karena gue ke kampus itu gue pengen ketemu teman-teman gue pengen bercanda sama mereka. Gue pengen pusing dengan PR yang ada 21 subjek yang tiap hari ada PR gitu. Gue demen pusingnya tuh Jil, zaman dulu Jil.
0: Oh berarti memang lu sebenarnya memilih aktifnya di akademik sekolah. Akademik kuliah.
1: Betul. Biarpun gue sekarang kerja ya mungkin agak-agak geser-geser dikit lah dari kuliah gue. Kuliah gue kan musik.
0: Iya sih. Itu dia kan. Jadi ya sebenarnya sih apakah Gen Z?
1: Ya.
0: Gen Z udah oke belum nih? Udah setuju dengan pertanyaannya belum ini Gen Z? Lebih aktif di luar akademik menjamin masa depan daripada aktif di akademik selama kuliah.
2: Lah kenapa Gen Z bertanya? Karena Gen Z kan labil.
0: Lah nyampe.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di Jalan MT Haryono menuju Pancoran terpantau ramai. Berikutnya, untuk wilayah TB Simatupang menuju Lebak Bulus dan Pasar Minggu, situasi lalu lintas terpantau padat merayap di kedua arah. Beralih ke kawasan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, situasi lalu lintas terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: Lu nyesel kalau lu balik lu.
4: Jangan balik sekarang. Nah. Kalau dari tadi jam 4, Jill dan Reza siarannya cuma berdua, bertiga sama Agoy. Sekarang ini kita ditemenin sama seseorang yang sudah hadir. Dan begitu beliau hadir, mendadak studionya wangi.
3: Wanginya wangi sambel nih. Apa
4: wangi
3: nih?
4: Ayam geprek. Selamat sore Jimmy.
5: Selamat sore.
3: Hai. Coba di mic-nya didekatkan
4: sini
3: dulu.
4: Boleh deketan lagi. Nah, kalau mau dengerin juga suaranya. Siapa tahu kan mau pitch control ya Jimmy.
3: Betul. Ada
4: selamat
3: Jimmy
4: datang.
3: Guys.
5: Terima kasih. Halo.
3: Halo, ini geprek tiba-tiba.
5: Betul.
3: Kenapa ngagetin gitu namanya? Emang idenya bagaimana nih?
4: Ayam geprek tiba-tiba. Oke.
5: Jadi kalau ditanya kenapa namanya tiba-tiba, karena idenya tiba-tiba.
4: Oh wow, okay.
3: Setiba-tiba apa sih emang?
5: Dulu itu ketika saya masih jadi karyawan, terus ceritanya itu lagi bawa bekal sebenarnya, bekal biasa, bekal akhir bulan, jadi. Cuman sambel, tempe goreng, tahu goreng gitu.
3: Itu enak loh.
4: Protein sih sebenarnya.
3: Itu enak sebenarnya. Terus.
5: Terus teman kanan kiri kepo itu kayak enak deh sambelnya gitu ya.
3: Oh, bikin sendiri nih sambelnya.
5: Alright. Dan mereka kepo, mereka nyicipin dan turns out ternyata mereka ketagihan.
4: Mereka dari situ.
5: PO betul.
3: PO sambelnya?
5: Iya, PO sambel terus PO ayam penyet ya, ketika itu belum
3: belum geprek.
5: Belum geprek ya. Jadi ayam penyet kan sesimpel ayam yang di apa namanya? Dimarinasi, dimarinasi sih.
3: Di apa? Sabar.
4: Digoreng.
5: Digoreng.
4: Digoreng.
5: Dan tanpa tepung aja
3: tanpa
5: ya.
3: Tepung.
4: Sebenarnya dimarinasi dengan bumbu-bumbuan kemudian digoreng. Udah sebenarnya itu penyet kan.
5: Betul.
3: Terus.
4: Diungkep. Tuh kata Uci.
5: Terima kasih.
4: Terus.
5: Iya, jadi diungkep. Jadi simpel aja. Terus itu mereka jadi PO setiap minggu. Kenapa bisa prosesnya cuma di hari Senin aja? Soalnya ya kita bisa prepare di hari Minggunya, gitu. Bisa slow, bisa sambil santai gitu.
4: Yes.
5: Jadi satu minggu sekali aja.
4: Itulah mulai si geprek tiba-tiba atau ayam tiba-tiba ini.
5: Ayam
4: si
5: dan sambel tiba-tiba.
4: Jadi munculnya dari sambel.
5: Betul, dari sambel sih.
4: Oke. Sementara dulu ini Jimmy adalah budak korporat.
5: Betul.
4: Oh, berapa lama?
5: Cukup lama, 3 tahun.
4: Sekarang full UMKM?
5: Full, alhamdulillah.
3: Itu keren sekali.
4: Itu perlu keberanian loh bro.
3: Dari PO sambel sampai akhirnya kamu, kayaknya gue harus buat sesuatu nih, ayam deh. Itu gimana tuh, riset dulu kah atau gimana?
5: Basicnya gue sendiri tuh demen banget sama ayam geprek bang. Jadi gue kalau keluar kota ke Malang, ke Jogja, pokoknya pasti kemanapun geprek. Itu yang gue cari pasti duluan. Gepreknya.
3: Oke. Lo cari itu tuh pasti.
5: Itu pasti gue cari ayam gepreknya gimana tuh? Apa pembedanya mereka? Apa yang spesial dari mereka? Dan dari situ ya udah gue kumpulin nih kira-kira. Jadi referensi kalau gue nanti buka ayam geprek tuh akan seperti ini gitu.
3: Kayak udah punya gambaran gitu ya. Wah nih ayam gue bakal kayak gini nih. Menarik sekali. Emang harganya murah di kantong tuh, ramah di kantong emang?
5: Cukup murah.
3: Berapa sih emang?
5: Jadi start untuk paket nasi ya, itu di 20 ribu saja.
4: 20 ribu
5: okay. 20 ribu saja. Dan kalau ditanya apa sih pembedanya, pembedanya adalah kita kasih kondimen gratis kerupuk.
4: Oke.
3: Okay. Iya. Menyenangkan.
5: Kayak orang Indonesia mana sih yang enggak mau kerupuk gitu ya?
3: Iya, benar, benar.
4: Belum makan kalau belum pakai nasi dan kerupuk.
5: Betul.
4: Dan sambal.
5: Sambal.
4: Iya kan?
3: Laper nih udah nih.
4: Berarti ada satu senjata rahasia dari ayam geprek tiba-tiba ini yang muncul di aplikasi online yang bikin kalian itu gampang diingat dan beda.
5: Betul.
4: Apa itu rahasianya, senjata rahasianya?
5: Ya sebenarnya rahasia kan tetap rahasia ya.
4: Oh ya udah oke deh. Yang penting ada rahasianya ya.
3: Tapi ya kalau misalnya kita,
4: oh my god,
3: itu dia. Kalau kita ngelihat dari packagingnya sahabat suara, ini ada oseng mercem Mbak Cokot, ada ayam bakar madu dirindu, ayam penyet kremesan bawang. Apa nih maksudnya nih?
5: Jadi sejak tahun lalu, saya itu karena awalnya juga riset-riset ayam geprek dulu, terus ternyata masak tuh enak ya gitu loh.
3: Oke.
5: Okay. Asik gitu loh. Uh-huh. Jadi kita lihat kuliner yang di sana viral, di sini viral, kayak coba-cobalah kok enak.
4: Yes.
5: Dikasih kanan, dikasih tetangga enak, dikasih temen suka kayak gitu. Jadi kita invent beberapa menu di situ.
3: Oke.
5: Okay. Ada oseng mercon, ada nasi goreng basmati, ada ayam bakar, dan juga ayam penyet kremesan gitu.
3: Oh Jim, gitu. Berarti ini menu lu nih Jim semuanya.
5: Iya. Jadi
3: mantap.
5: Ini diproses di satu dapur yang sama.
4: Di satu dapur
5: tapi
4: yang sama.
5: Jangan khawatir kalau misalkan teman-teman nanti order ada oseng, ada ayam geprek, kualitasnya tetap akan oke.
4: Okay. Itu dia.
3: Gue cuma mau nanya, ini yang mana? Ini ngapa?
5: Itu oseng mercon.
4: Oseng. Tunggu. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Orang di live TikTok kata Uci, demi apa aku lapar. Mohon maaf ya Jim, aku tahu kamu baik hati. Setengah dari omongan lo tadi gue udah gak denger. Begitu gue buka menu-menunya, gue yang, ini mana ya? Gue perasaan pesennya dada kanan kan.
3: Nah itu dia. Cuman,
4: dua-duanya tuh kayak pengen gue embat gitu.
3: Nah itu dia. Nanti kita akan ngobrol kita akan ngobrol lebih dalam lagi sama Jimmy ya, sama ayam geprek tiba-tiba juga. Kalau kamu punya pertanyaan sahabat suara, di TikTok kita juga udah live di iswara.network atau di mana Jil?
4: Di mana ya? 0816 1141 1014. Ya Allah kagak fokus aku.

0: kamu langsung berbisnis villa aja, bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nick Tagina dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Yang baru

0: Indonesia.
1: Yes, kita masih bersama Jimmy dari Ayam Geprek tiba-tiba.
0: Tiba-tiba aja satu ruangan isinya bawa ayam geprek, enak.
1: Jadi Jimmy itu tadi kalau gua nggak salah dia bawa ayam bakar, bawa oseng mercon
0: yang warna hitam
1: namanya?
0: Itu apa?
2: Ayam bakar.
1: Ini oseng mercon ceker tanpa
2: betul,
1: tulang.
2: Betul.
1: Ya.
2: Itu dengan kondimennya Kale Crispy.
1: Kale Crispy ya ampun guys.
0: Ini
2: ayam suwir.
1: Ayam suwir itu.
2: Oseng mercon ayam suwir.
0: Mati gue. Oke. Okay.
1: Ampun.
2: Jangan diet dulu hari ini ya kak ya.
0: Emang gak ada. Gue mah basa-basi bawa ayam apa dragon fruit ini.
2: Ini yang bakar,
1: Jil. Ayam bakar juga
0: goy,
1: enak.
0: Goy, orang dapat 4 kan?
1: 7 kan, Goy? Satu orang. Oke, okay, kita akan ngobrol-ngobrol sama Jimmy juga dari yes. Ayam Geprek Tiba-Tiba. Tadi sempat gua bahas juga nih, sahabat suara. Di packagingnya Ayam Geprek Tiba-Tiba, itu kan ada oseng mercon Mbak Cokot, ada nasi goreng basmati Pak Bulbul, ada ayam bakar madu dirindu. Nah, ini memang menu lu semua kan pastinya kan?
2: Iya, betul.
1: Nah, ini pertanyaan gua adalah, ini melewati R&D yang cukup lama kah? Sampai akhirnya menu-menu ini yang dipilih?
2: Karena basicnya suka masak ya akhirnya.
0: Yes.
2: Ya. Itu kayak nggak lama sih, mungkin okay. 2 atau 3 kali trial, terus udah nemu formulanya, udah kita pakai itu.
1: Jago.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Jago.
0: Tapi gue karena ini kan adalah satu tempat buat teman-teman UMKM yes. untuk bisa berjualan, yes. buat berkreasi.
1: Yeah.
0: Gue pengen kalau boleh mundur sedikit yeah. lagi dari budak korporat yang akhirnya terjun bebas
1: yes.
0: itu. Saat apa
1: ya.
0: Lu merasa ya udah ayo karena bekerja korporasi biar gimana kan lu ada safety net.
1: Betul.
0: Ceritanya. UMKM kan lu terjun bebas.
2: Yeah.
0: Free fall sejadi-jadinya
1: yeah.
0: tapi
1: chance nih.
0: Rasanya beda. Rasanya beda banget. Nah, ini biar juga meng-encourage teman-teman yang mungkin
1: baru
0: masih
1: mulai
0: di comfort zone
2: atau masih maju mundur
0: ada nggak yang bisa Jimmy share yang nggak gampang pasti darah tangis air mata tapi ada rasa yang berbeda dengan lo kerjain sendiri
2: kuncinya satu sih kalau buat teman-teman yang sekarang masih budak korporat dan udah punya sinyal-sinyal untuk atau keinginan untuk berwirausaha, that's a good sign.
0: Yeah.
1: Okay.
2: Pertama itu,
1: dan
2: tolong dijaga niat baik itu,
0: okay. yeah.
2: karena siapa tahu rezeki lu di masa depan tuh yang lu angan-angankan sekarang
1: yeah,
2: itu.
1: Iya, iya, iya, dari sign-sign itu ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Yang pasti kalau teknisnya gimana, gue dulu tuh masih di samping kantor juga kak.
0: Awal-awal pasti.
2: Betul, okay. ya masih di samping kantor. Jadi gue hire satu karyawan dan karena masih awal-awal ya, jadi sales belum tinggi dan itu masih kehandle dengan satu orang. Alhamdulillahnya lancar 1 bulan, kemudian kita tambah 2 orang, bulan ketiga tambah 3 orang.
1: Yes. Ya ampun keren ya, banget. Begitu.
2: Alhamdulillahnya ya. Jadi ketika itu mungkin karena belum terlalu banyak kompetitor.
0: Oh iya.
1: Berarti ini tahun berapa sih?
2: Kita start di 2019.
1: Oke. 7 tahun.
2: 7 tahun ya? Iya.
0: Lu sendiri enggak nyadar loh.
1: 7 tahun loh.
0: Iya, wow. Congratulations.
1: Yes, congratulations.
0: Diri sendiri.
1: Itu up and down-nya banyak banget dong.
2: Wah.
1: Apa lancar-lancar aja nih?
2: Iya, nano-nano sih yang
1: nano-nano.
0: Mau gak mau, tapi dengan lo barusan saja statement, 7 tahun ya, berarti kan gak berasa ya. Tentu pada saat lagi di bawah rasanya tuh kayak, aduh gue ngapain sih gitu kan. Tapi kalau emang udah berani melangkah, dan udah berikhtiar dan tahu juga produknya oke ya jalanin aja.
2: Betul, iya. Dan apa namanya ya?
0: Iya kan.
2: Yang mati optimis sih.
0: Gimana,
1: itu penting.
0: Iya, betul, gimana nggak mau optimis ya, sahabat suara? Mereka punya paket yang namanya Karbo Ganda.
1: Iya.
0: Itu adalah nasi putih sama mie instan.
1: Iya. Yeah.
0: Udahlah ya, itu nasi putih sama Indomie.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu namanya paket Karbo Ganda.
1: Iya. Yeah. Bahasa Sundanya double karbo.
0: Ini mungkin lo bisa cerita buat yang lagi butuh porsi gede dan lagi lapar banget ya.
1: Gimana sih idenya?
2: idenya adalah itu sebenarnya dikembaliin ke gue sendiri sih ya, yang babon
1: ngerti,
2: ini ya.
1: Ngerti, ya ngerti.
0: Aku tahu kan, yeah. Kita menyenangkan diri sendiri dulu kan. Iya.
2: Terus. Dan turns out itu demand-nya tinggi loh, itu masuk ke dalam
1: loh.
2: Top
1: 3. Serius loh. Dan ini kuah dan goreng juga kan pastinya kan?
2: Bukan, sorry.
1: Apa?
2: Yang goreng.
1: Oh iya. Especially yang goreng.
2: Betul.
1: Oh.
2: Nasi, mie goreng, ayam geprek.
0: Pinter loh.
2: Tambah nasi. Telur, nasi. Itu tepuk tangan.
0: Double karbo, double protein.
2: Wah, iya
0: kan, tambahin serat.
2: Iya.
1: Kenapa gak lu bawa ya?
2: Ya iya.
1: Beda. Demanding. Bercanda, bercanda.
0: Kalau karbonara enaknya makan di tempat.
1: Oh, bener.
0: Kan kalau enggak.
1: Soalnya bisa itu ya.
0: Kalau
1: bisa ngembang.
0: Bisa ngembang.
2: Oh iya, betul.
0: Nah, kalau di karbo ganda itu kan ada yang Indomie goreng yang biasa sama yang rasa pedas barbecue. Nah, biasanya customer paling doyan di mix sama varian mie yang mana nih? Untuk temenin ayam geprek. Gila ini menu.
1: Penting nih.
0: Menu apa ini?
2: Kayak itu tuh yang pedas barbecue itu juga punya militan sendiri loh. Banyak banget yang suka itu.
1: Oke.
2: Jadi Indomie aja udah enak ya itu ditambah pedas barbecue.
1: Ini tambah rahasia nih, bumbu rahasia lo nih.
2: Iya. Jadi mereka tuh pertama udah craving karbo yang banyak ditambah nafsu atau apa namanya ya, demand dia untuk ngerasain pedes itu tuh double juga kan. Asli. Dapet dari sambal juga, dapet dari yang pedas barbekyunya juga.
1: Asli.
0: Lo lihat ditambahin apa lagi?
1: Keju coba. Bos.
0: Pakai topping keju.
2: Iya, kita kan anak Jaksel ya. Yo, apapun dikejuin.
1: Yo, itu cheddar ya?
2: Kita ada cheddar, ada mozzarella. Tapi bestsellernya mozzarella.
1: Ya iya dong. Betul. Pasti nggak udah kebayang sih Jil di otak gue Jil.
0: Jadi iya. Jadi nasi, Indomie goreng bisa pedes barbecue, bisa yang normal, ayam geprek, bisa pakai cheddar parut atau lelehan mozzarella, dan ayamnya sendiri plus sambel.
2: Betul.
1: Dan untuk lo yang, aduh sampai keselak gua. Untuk lo yang demen banget pedes, kabarnya ini jumlah cabai ini sesuka hati.
0: Emang bisa request.
1: Bisa request.
2: Basically sebenarnya kita itu dulu kak,
1: okay.
2: Sekarang kita sudah buat sambalnya itu tuh dalam porsi yang cukup banyak. Tapi customer kalau misalkan dia ngenot, kak aku mau sambal banyak, itu pasti kita banyak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ya kalau cabai lagi agak mahal gitu.
0: Iya jangan kurang ajar juga. Betul. Ya.
1: Nah tadi kan sebelum kita on air, kan gue nanya nih ini udah bisa dine in belum? Lo kan kayaknya konsentrasinya kan ke online nih.
2: Online saja.
1: Nah bagaimana caranya biar si Indomie si double karbo itu nyampe ke rumah gue terus gak ngembang tuh gimana caranya tuh?
2: Gimana ya kak ya? Kayaknya lebih asik kalau Indominya bentuk kotak gitu gak sih?
1: Ingat gak sih? Oh waktu
0: jangan
1: kecil
0: dulu, kalau mau berenang
1: dibekel.
0: Dibekelin begitu makan berenang. Bentuknya kotak ya. Kalau mau berenang nyaman dulu begitu nasi. Apa Indominya ya, kalau lagi ada tuh tambahin sosis lah kita.
1: Aduh menarik sekali. Jadi kalau misalnya kamu punya pertanyaan ya buat ayam geprek tiba-tiba,
0: silakan.
1: Buat Jimmy 0816-114-1014 atau di TikTok kita di mana Jill?
0: Di iswara.network.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Ya. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat datang kembali di UMKM di Suara Santai. Hari ini Reza Bima dan juga Jill Vandis ngobrol dengan Jimmy dari Ayam Geprek tiba-tiba.
1: Gue lagi scroll di ojolnya ya. Gue lagi lihat ini menu-menunya. Buset, banyak banget. Belum habis ini gue scroll.
0: Yes.
1: Banyak banget pilihannya. Yeah. Mulai dari yang tadi kan kita sempat bahas soal yang double karbo di mana yes. ada mie dan juga nasi.
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya sahabat suara, ini juga bisa untuk misalnya nih ya, gua baca beberapa ya, ada asik berempat. Ada paket satu divisi tadi kalau gua enggak salah.
0: Okay.
1: Ada promo oseng beli satu gratis satu. Banyak, lu coba cari aja ya di ojol ijo-ijo sama orange, ayam geprek tiba-tiba.
0: Total-total kalau lo bisa hitung di luar kepala, menu lo ada berapa ya, Jim?
1: Banyak Jim.
2: Banyak nih kayaknya.
1: Banyak Jim.
0: 20-an iya. ada lah ya.
1: Lebih.
0: Lebih. Lebih. Maka dari lebih. Itu.
1: Ini hampir 100 gak sih?
2: Mungkin 50.
0: 50-an. Ya. Jadi gak cuma ayam ya. Kalaupun mau teri dengan teri dan segala macam sambel-sambelannya juga sok atuh silahkan.
2: Iya.
1: Nah. Belum lagi ada paket geprek keju. Tapi lagi out of stock nih.
0: Oke.
1: Okay. Iya kalau di sini.
0: Kalau dari sambelnya, karena menurut gue apapun itu kuncinya adalah si sambel kan.
2: Sambel.
0: Nah, si sambel geprek dan sambel bawangnya itu tipe yang dominan pedas nyegrak bikin yeah. lo melek, atau pedas gurih yang nagih nambah yeah. lagi nambah okay. nasi yeah,
1: karakter
0: nasi
1: sambel lo.
0: Ayam abis ayam abis sambel abis nasi abis gitu aja muter-muter gitu
1: nambah muter-muter nambah
0: kelar yeah, yeah, yeah.
2: Jadi kita pure pakai cabai rawit cabai setan itu panggilannya
0: yeah,
2: ya
0: bird, okay. Jadi cili itu ya cili padi itulah ya
2: jadi itu udah pasti pedas maksimal kak.
0: Oke
2: okay. Tapi beberapa pelanggan kita yang dia itu pernah ngasih tahu kalau sebenarnya gue nggak terlalu suka pedes mas, tapi nyaman kok dengan sambel lu gitu.
0: Oh,
1: iya iya.
2: Gitu. Jadi preferensi orang pedas juga kan beda-beda.
0: Beda-beda sih.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul betul betul.
0: Kalau lo sendiri preferensi sambelnya kayak apa?
2: Wah, gue mah maksimal berani banget kayak apa ya?
0: Mentok.
2: Mentok deh pokoknya.
1: Lu cemilin mentok. Ya, langsung cabenya lu cemilin gitu ya?
0: Kayaknya.
2: Tapi kayak seiring bertambahnya usia ya.
0: Eh,
2: perut ini yang
1: perut ya. Iya iya. Nah, iya, kalau kan? Misalnya gue nanya agak ke belakang lagi dikit nih ya. Ini kalau misalnya operasionalnya selama ini memang lo lakukan sendirian atau memang lo ada dibantu sama orang-orang di sekitar lo? Tadi kan lo bilang setiap bulan lo nambah karyawan nih.
2: Iya.
1: Di luar itu kayak partner kah ada kah atau gimana?
2: Sekarang running sendiri.
0: Wow.
1: Wow.
2: Betul. Jadi karena kebetulan kita udah gak ada cabang lagi kak. Jadi
1: okay.
2: cuma satu outlet aja.
1: Tadinya berapa emang?
2: Sebelumnya itu ada 32 cabang.
0: Wow.
1: Wow serius ya,
2: betul
1: wow.
2: Yang under kita ada 3 Yang under kita ada 3
1: franchise.
2: Dan yang lainnya franchise betul.
1: Oke okay. okay. Selama 7 tahun ini
2: itu tuh
1: ya 5 tahun gitu.
2: Iya
1: ya.
2: Betul betul.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang tapi lo konsentrasinya yang di deket sini nih.
2: Betul.
0: Yang emang tinggal satu
2: yang
0: itu.
2: Di sini kita rawat market Cilandak dan sekitarnya.
0: Betul.
1: Oh, iya. Wow,
2: 32. Jadi gini kayak itu ceritanya ya. Dulu
1: perlu background sedih enggak nih?
2: enggak ya. Ini flashback sedikit tentang gimana ada 32 cabang itu.
1: Yes.
2: Kurang lebih ketika ada COVID,
1: ya kayak
2: COVID banyak teman-teman kita yang mereka pernah di layoff,
0: ya.
2: Ada yang di layoff ataupun karyawan yang masih bertahan di perusahaannya, dan mereka ngerasa gue butuh safety net nih,
1: yes,
2: atau side hustle,
0: yes,
2: gitu. Dan mereka datang ke kita minta tolong. Gue bantu dong, bantuin dong bikin cabang kayak lu gitu.
0: Yes. Oh, oke.
2: Okay. Outlet kayak lu. Dan kebetulan karena bisa dibilang kita minim modal tau dulu.
0: Iya. Yes. Dulu ya,
2: Betul. Iya, sekarang pun setup misalkan lu mau jual ayam geprek aja sih ya minim sih modal kalau jual online ya.
0: Iya.
2: Sekali lagi jualan online. Nah, ya ketika itu teman-teman itu datang jadi ada yang buka 3 outlet sekaligus.
1: Oh, ngerti. Okay. Pada saat itu.
2: Betul. Hmm. Tapi ternyata kak, ya ini keterbatasan ilmu kita juga ketika itu sih. Kita tidak bisa merawat itu, kita tidak bisa manage penjualannya.
0: Iya sih.

0: Betul betul.
1: Itu sih. Itu yang jadi challenge-nya.
0: Jadi challenge buat kita, dan ketika itu ya sekali lagi kekurangan ilmu kita ketika itu dan tim, jadi ya udah deh semuanya pada lepas begitu Kak.
1: Oke.
0: Tapi untuk ambil sampling waktunya juga kan kayak kurang ideal ya karena COVID.
1: Iya.
0: Orang-orang mungkin lagi nge-keep uang mereka sudah lebih
1: tahan duit lah.
0: Betul. Untuk gak jajan begitu.
1: Tapi itu adalah sesuatu yang akhirnya sudah bisa terlewati. Betul. Dengan hari ini berdiri si Ayam Geprek tiba-tiba.
0: Iya.
1: Paling laku dalam sehari berapa menu? Maksimal paling mentok yang begitu lo lihat, "Hah? Ya. Segini banyak yang pesen."
2: Dari sarapan sampai yang habis clubbing ya.
1: Ya, pokoknya kan 24 jam tuh.
0: Iya.
1: Kira-kira
0: kita bisa terjual,
2: waduh, ngitungnya banyak guys. Ngitungnya banyak nih.
0: Mungkin 200 porsi.
2: Wah, keren.
1: Banyak itu.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Chef lu enggak tobat tuh 200.
1: Minta-minta ampun.
2: Iya, minta ampun.
1: 200-an.
0: 200 porsi. Bahkan bisa 500 dulu pas lagi.
2: Gokil.
0: Lebaran kita.
1: Oh, partai besar nih ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Lagi pada tutup ya Kak ya. Terus orang bosen makan rendang.
1: Iya, santen-santenan. Langsung cari double karbo kan.
2: Kita masih ada satu cut lagi untuk ngobrol sama Jimmy. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kalau masih punya pertanyaan, ini juga tadi ada yang bertanya di TikTok, nanti ya, sebentar ya. Okay.

0: Di mana ayam geprek tiba-tiba ini sehari kalau benar-benar lagi maksimal mentok itu bisa sampai 200 menu yang keluar.
1: Bisa 500 tadi
0: itu. Itu kalau lagi pada saat lebaran. Ada yang bertanya, best menunya apa? Best sellernya apa?
1: Yes.
0: Aku tahu kalau buat kamu itu kayak milih anak favorit kan gak mungkin ya Jim. Lo sebut 3 deh yang buat belum pernah nyobain ayam geprek tiba-tiba ini, 3 yang bisa jadi pilihan buat kamu.
2: Oke, okay. Rekomendasinya yang pertama, yang double karbo tadi.
1: Oke.
2: Okay. Paket komplit.
0: Oke.
2: Okay. Terus paket kulit mania kita itu kak, itu
0: kulit mania.
1: Betul. Apa tuh? Tadi gue udah baca sih di ojol itu.
2: Itu dapat 2 sate kulit.
0: Wow.
2: Sate kulit crispy.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Itu. Kenapa 2 ya? Karena nggak tahu, satu tuh kayak kurang.
1: Goreng kalau satu goreng. Yeah.
0: Oke, okay, jadi double karbo dengan cheese ya, melted cheese itu tadi geprek. Kemudian paket kulit. Satu lagi apa?
2: Satu lagi ayam bakar. Itu bumbu kita orang-orang pada happy banget deh. Gue pas test food ke teman-teman itu, wih enak banget, wih enak banget.
1: Kasih tahu dong. Masa kasih tahu dong.
0: Jangan dong. Itu sengaja dirahasiakan.
1: Eh Jil, ini menarik nih Jil. Rumah dimsum nomor 19 kalau gak salah pernah kesini kan.
0: Minggu lalu, dua minggu lalu.
1: Dia bilang ayam geprek tiba-tiba the best. Sering beli di kantor dulu.
0: Yes. Kemudian ada Fania, suka banget paketnya yang pakai mie. Hihi enak pol. Terus katanya mie-nya sih pol.
1: Ih, menarik sekali.
0: Kalau misalnya tiba-tiba ada pesanan borongan dadakan, mau acara ngumpul-ngumpul, kan berarti kan kita mau partai besar nih.
1: Betul.
0: Enaknya kasih taunya seberapa waktu sebelumnya atau kalian bisa mendadak atau gimana?
1: Bisa di custom enggak?
2: Kalau sampai 100 lebih sih better hamin 1.
0: Oke.
1: Hamin 1 masih bisa.
0: Cukup ya.
2: Masih bisa.
0: Juara lu.
2: Oke. Same day itu bisa 20, 30, 50 masih bisa sih.
0: Oke, same day. Oke. Alright. Gimana cara ngakalin packaging kalau ayamnya tetap crispy pas sampai di tangan pembeli?
1: Nah,
2: kalau itu sih rahasia diracikan tepung kita.
0: Tidak boleh dibagi-bagi kalau itu.
1: Semua pasti ada rahasianya ya.
0: Yes.
1: Jadi sebelum kita tutup, mari ajak sahabat suara untuk langsung pesan. Dan kalau misal memang ada menu-menu baru yang udah bisa di-spill, silahkan. Kalau belum ada aja gak apa-apa.
0: Yes.
2: Oh iya, paling tungguin aja sih. Ini sebenarnya yang nasi goreng Basmati Pak Bulbul itu belum rilis kak.
1: Oh gitu.
2: Tapi kita sudah percaya diri di sini kita cetak.
0: Iya, ditaruh aja.
2: Iya.
1: Oh ini belum rilis.
2: Yang nasi gorengnya belum.
1: Oke.
0: Pak Bulbul.
2: Iya. Okay. Tapi soon itu ditunggu saja. Nanti akan segera masuk ke dalam list menu.
1: Nasi goreng basmati berarti berasnya kan, beras basmati kan.
2: Betul, yang long grain itu.
0: Long grain ya.
1: Iya.
2: Bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang yang
1: teman-teman Timur Tengah.
0: Pengen sesuatu yang berbeda aja sih.
2: Katanya dia kandungan gulanya lebih rendah gitu gak sih kak?
0: Sedikit.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Bagus buat orang diabetes ya.
1: Oke.
2: Betul.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Sekali lagi silakan beritahukan informasi kalau ada di antara sahabat suara yang mau pesen ayam geprek tiba-tiba. Hubunginnya kemana? Monggo.
2: Oke, kalau mau pesan partai besar, partai kecil, mau ngumpul sama bestinya, atau pas lagi
1: ngumpul
2: akhir tahun gitu-gitu biasanya pada lembur ya kak ya di kantor.
0: Iya.
2: Bisa order di kita, nomor teleponnya kita lihat dulu 089 777 286 00.
0: Boleh diulang sekali lagi
2: ya, 089 777 286 00.
1: Atau kalau misalnya kamu gak bisa nginget nomor teleponnya, udah gampang di ojol nih. Dua hijau, satu orange. Udah lah, pas tau lah.
0: Silahkan aja. Gitu deh Seafood, sering beli online, tiba-tiba aku suka.
1: Gitu deh Seafood, pernah kesini juga. Jangan-jangan kamu kenal juga ya?
2: Ya itu bestie saya.
1: Ya ampun.
0: Sesama UMKM memang harus saling support.
1: Jadi terima kasih Jim.
0: Yes.
1: Ini akan gue menikmati pastinya.
0: Yes.
1: Semoga sukses selalu lah pokoknya ya buat ayam geprek tiba-tiba.
2: Amin, terima kasih.
0: Amin. Yes. Yuk kita makan yuk pas lagi mau break juga ini.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Emil Laudero resmi bergabung dengan Rayo Vallecano sebagai kiper pinjaman dari Como untuk musim 2026-2027. Kepindahan ini memberi Laudero peluang mendapat menit bermain lebih banyak setelah kesulitan menembus skuad utama Como serta memperkuat Rayo yang membutuhkan kiper akibat cedera Batala.
0: Suara Fakta.
2: Polda Jati memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah melalui pemetaan titik rawan, patroli intensif, serta edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan bersama pemangku kepentingan untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih dini dan mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Ah, kalau kita sih habis makan.
3: Ya, di depan saya sih ada ayam geprek. Tiba-tiba ada 4, ada 5 bungkus ya. Mm-mm. Tapi yang barusan saya makan itu buah naga. Ya udahlah ya, gimana?
4: Ntar tiba-tiba jadi 3 bungkus ah.
2: Kenapa?
4: Yang 2 gue ambil.
3: Orang gue masih ada yang di kantong plastik.
2: Oh, lu iya. Setengah aja cukup.
3: Kamu anak masih kuliah. Kamu mah perlunya makan. Ya, yang double karbo sih kayaknya ya.
2: Betul.
4: Ah, kalau gak dikasih saya cabut aja lah.
3: Cabut kuliah, jangan cabut kerja.
2: Ya, nanti pas kamu cabut kuliah, kamu ceritain momen lucu ya pas cabut kuliah ya.
4: Wah, apa tuh emangnya tuh?
2: Iya, itu kan ada topik kita tuh begitu tuh. Momen lucu kalian cabut saat kelas kuliah. Sama ada satu info yang bikin ngiri banget sih kalau menurut gua Maya.
3: Yes, ini ada pemerintah Malaysia yang tambah subsidi BBM untuk meringankan biaya hidup warganya.
2: Nah lo, Malaysia truly Asia.
4: Kalau gitu saya gak cabut kelas lah.
3: Kamu kenapa? Kan, aku tahu. Kamu cabut
2: ke Malaysia aja.
4: Ya. Ya, saya cabut ke Malaysia aja ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis dan juga Reza Bima masih di Suara Santai.
1: Yes, selamat sore untuk kamu yang masih ada di jalan, udah pengen pulang dari kantor. Hati-hati di jalan, sahabat suara ya.
0: Yes, kita kembali menyapa mungkin ada di antara sahabat suara yang sekarang mendengarkan, baru pulang kampus kali ya, baru pulang kuliah. Ya. Kita juga gak tahu. Betul. Hari ini memang kebetulan masuk. Kemarin-kemarin masuk. Jadi kamu termasuk tim yang kalau ke kampus itu ya
1: gak udah cabut.
0: Gak ada cabut-cabutnya.
1: Betul. Karena
0: karena
1: aku pengen kasih kamu ngomong.
0: Oh, baik. Oke. Sementara ada juga orang-orang yang emang suka kehidupan kampus tapi gak suka kehidupan kelasnya. Jadi nongkrong aja di kampus. Aku angkat tangan.
1: Kamu angkat tangan. Tapi kalau misalnya aku lagi berseberangan sama Jill karena aku tim sering masuk. Jadi pertanyaan kita, kalian itu tim sering masuk atau jarang masuk kelas pas kuliah?
0: Gue ada satu mata kuliah, gue lupa apa ya. Itu tuh gue masuk hari pertama.
1: Ya.
0: Habis itu selama 3 bulan atau selama 4 bulan gue akan selalu titip absen.
1: Uh-huh.
0: Dan gue akan dan gue baru masuk lagi di hari terakhir sebelum ujian.
1: Oke. Tapi lulus-lulus aja tuh ya.
0: Puji Tuhan, lulus-lulus aja ya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Yang gue gak sangka adalah gue pikir karena ya udahlah ya. Kebetulan dosennya juga udah agak berumur. Gue masuk di hari pertama. Abis itu berminggu-minggu gue gak masuk. Abis itu gue masuk di hari terakhir. Dosennya sambil ngajar datang ke gue. Sambil berjalan. Kamu anak baru.
1: Iya.
0: Pak, gimana? Saya kok jarang lihat kamu.
1: Ternyata detail dia, Jill.
0: Bagian itu saya lupa.
1: Iya.
0: Enggak, Pak. Saya udah jurnalis apalah gue lupa mata pelajaran. Enggak, Pak. Saya sering masuk. Enggak.
1: Detail.
0: Saya pasti ingat kalau kamu sering masuk. Kamu baru masuk sekarang. Enggak, Pak. Udah pernah masuk sebelumnya.
1: Tapi,
0: it's my word against his word aja.
1: Tapi untungnya pada saat ujian nilai lu bagus nih, Ji.
0: Oh ya, kalau nilai udah pasti bagus. Kalau nilai tim Alpha Virgo ini udah pasti bagus. Cuman perkara males atau tidak malesnya karena...
1: Itu lain hal ya.
0: Iya, karena udah berapa kali ya aku broadcast di sini kalau aku tuh lulusan Universitas Profesor Dr. Mustopo.
1: Beragama. Ya.
0: Kuliah gue itu di lantai 4. Dan lantai 4-nya itu gak ada...
1: Naik tangga lah intinya.
0: Ember. Gak ada lift.
1: Yeah.
0: Jadi kita kalau lagi duduk di bawah gitu ya, duduk di meong, di warungnya, atau gue duduk di tempat makan mie.
1: Okay.
0: Kan panas, walaupun belum sepanas sekarang. Nanti udah pada siap-siap, yuk naik.
1: Aduh, kayaknya enakan ke Plaza Senayan deh.
0: Terus nanti mobil temen gue udah muncul. Ya udah kita ke PS aja. Oke. Gitu. Begitu aja diulang berbulan-bulan.
1: Nah itu, kalau gue agak terbalik nih ya. Karena gue itu suka sama kuliahnya. Jadi gue itu kuliah musik pada saat itu. Dan gue itu memperjuangkan kuliah musik gue itu lama nih. Jadi nyokap gue kuliah, lu kuliah hukum aja. Gue bilang, kagak mah, gue pengennya kuliah musik. Akhirnya gue dapet lah nih kuliah musik. Singkat cerita, padahal mah kuliah musik jangan dipikir fun.
0: Enggak.
1: Pusing.
0: Emang.
1: Pusing, matematika, ngitung, wah transkrip apa segala macem. Dan dari 24 subjek itu tiap hari ada PR.
0: Nah tuh.
1: Tapi somehow gue gak pernah cabut kelas. Atau mungkin ada beberapa penyebabnya ya. Satu kelas itu mungkin paling banyak cuma 7 orang.
0: Oke.
1: Udah gitu. Dosennya juga galak-galak.
0: Okay.
1: Alias killer-killer. Jadi tapi somehow gua itu sangat-sangat menikmati. Didukung sama tongkrongan yang wah, lu ngomong sampah bisa, lu ngomong serius bisa. Wah, gua demen dah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah itu dia kita bertanya. Satu aku mau bacain dari Reti. Fun fact, saking seringnya gue bolos, gue baru sadar ketika teman-teman udah pada lulus tinggal

0: baru sadar ketika teman-teman udah pada lulus, tinggal gue doang yang belum. Nah, suka kejadian yang kayak begitu. Iya kan?
1: Iya.
0: Yuk 0816 1141014. Kalian tim sering masuk atau jarang masuk kelas pas kuliah? Dan kalaupun emang jarang masuk pada saat cabut, boleh cerita kejadian-kejadian lucunya ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jill Manis dan juga Reza Bima di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, selamat sore untuk kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati. Dan jangan lupa untuk ikutan topik kita. Kalian tim sering masuk atau jarang masuk kelas pas kuliah?
0: Kata Tommy, aku bukan cabut kak zaman kuliah, cuma numpang tidur aja di kelas. Kelas malam soalnya.
1: Itu udah paling best ya. Kelas malam
0: gak apa-apa, numpang tidur lumayan lah ya. Yang penting lo bisa bobo lah ya.
1: Perjuangan.
0: Ayu Sarah, hai Bu. Aku tim cabut zaman SMA. Kalau kuliah jarang cabut, tapi pulang kuliah main melulu ke mall.
1: Tahu, main melulu ke mall.
0: Kemudian ada boleh agak naik.
1: Di sini ya.
0: Nah, yes, okay, betul.
1: Ini dia.
0: Itu Reti tadi udah. Ayunia Ai.
1: Yes, jujur Li, saya tidak pernah mengenyam bangku kuliah di era sekolah. Guru saya sudah pada tua-tua, kenapa ya?
0: Kalau Uut, aku tim yang selalu masuk soalnya sekelas cuma 15 orang. Sulit sekali untuk bolos.
1: Pasti ketahuan.
0: Divi Wandanti, absen kuliah terus jalan ke mall deket kampus. Lah, ketemu dosen yang harusnya ngajar. Dosennya absen juga.
1: Dosennya juga males, males ngajar.
0: Iya, karena dosen juga manusia ya, Say.
1: Emang rocker doang manusia.
0: Itu, Macho Berry, rajin masuk soalnya absen pakai fingerprint. Ini mah baru.
1: Baru. Iya,
0: fingerprint mah zaman sekarang.
1: Dulu mah kagak ada. Orang Jil aja tadi cerita, dia nitip absen taunya di akhir kelas gurunya, "Hei, kamu anak baru ya."
0: Maka dari itu. Iya kan? Ngelihat yang shining, shimmering, splendid begini kan dia pasti ngebatin, "Enggak pernah masuk nih anak satu nih ya." Kalau Uut, bapaknya gak ngizinin ngekos, karenanya aku milih aktif di organisasi fakultas biar bisa nginep. Emang bisa diadadain ya semua. Sa-ailu. Ya.
1: Sae lu. Ini ada ini ya, voice note katanya ya.
0: Tunggu, ini ada satu lagi.
1: Oke, malam Kak Jill dan Kak Reza, aku kuliah di PTN Daerah Jatim. Aku pernah bolos kuliah karena ada tugas proyek dan nanti random disuruh maju presentasi lewat spinner Google. Untungnya karena itu tugas hanya untuk satu pertemuan di perkuliahan, jadi aku bolos aja, tapi tugasnya tetap dikerjain. Please jangan ditiru.
0: Chicken Nugget, rajin masuk tapi selalu memanfaatkan jatah absen tiap mata kuliah.
1: Jatah absen tuh apa?
0: Emang ada jatah absen? Bukannya tetap gak boleh absen? Ada boleh.
1: Emang ada? Kayak boleh libur cuti gitu?
0: 4 kali. Dalam?
1: Dalam 1 semester dapat jatah cuti 4.
0: Kalau Uut bilang ada maksimal 3 kali boleh izin.
1: Oh gitu.
0: Oh, 3 kali izin, 5 kali sakit gitu gak bisa ya? Kan jadi 8. Oke, voice note boleh. Sejenak.
2: Sore Kak Jill, Bang Eja, Goy. Gue Reti. Gue mau ikutan topik. Gue tim yang jarang masuk kuliah. Apa yang biasa gue lakukan? Aduh, ini dulu bokap gue seujon ngirain gue pacaran gitu ya. Padahal tanpa pengetahuan dia. Jadi dulu gue pas kuliah, gue awal-awal kuliah nilai gue masih oke gitu ya. Terus udah mulai agak-agak di tengah-tengah gitu, gue join ke unit mahasiswa gitu, taekwondo terutama waktu itu. Terus yang gue lakukan adalah gue nongkrong di sekret, terus main poker. Dan alasannya
1: main
2: gini,
1: poker, sumpah lo.
2: Kalau ditanya kuliah jam berapa, Red? Gitu, jam 9 bam gitu. Ngomong sama bam nim gue.
1: Sekarang
2: jam
1: 9,
2: gue datang jam 7. Pagi amat, iya mau main dulu di sini gitu. Ntar giliran udah asik main poker gitu ya, tau-tau dia setengah 10, jam 10. Sabam nim gue datang lagi, kamu gak jadi kuliah, Red? Udah telat bam, katanya. Jadi gue kasihkan main poker, guys. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sempat aktif juga di luar kampus. Maksudnya organisasi di luar kampus gitu ya, organisasi kemahasiswaan juga. Ya 11-12 sih kayak gitu, keasikan. Terlibat dengan kegiatan itu dan akhirnya gue tidak absen lagi. Cuma untuk mata kuliah yang memang mayoritas itu hitungan sih gue lebih memilih untuk datang. Kalau yang kayak teorema-teorema gue nggak suka gitu ya, gue tidak absen sih. Ya walau akhirnya ya tetap ngulang juga. Makasih ya.
0: Kirain ya walau akhirnya
1: lulus apa ya, gitu.
0: Modiamus igitur atau apa gitu, tapi ternyata enggak.
1: Tetap ngulang ya.
0: Iya, ini banyak terjadi emang yang main poker, main karambol, main gaple itu ada. Ada
1: jalur-jalurnya
0: ada
1: tuh.
0: Ada jalur dan tempat-tempat tersendiri di setiap kampus.
1: Iya, tapi memang kehidupan kampus tuh bisa dibilang seru banget gitu ya, Jil ya. Dimana kita bisa nemu circle-circle yang ternyata nyambung banget.
0: Betul.
1: Udah gitu memusuhi guru yang sama, dosen yang killer.
0: Iya.
1: Kita musuhin bersama
0: bisa
1: gitu.
0: Juga. Ada juga yang sampai sekarang itu mungkin ya masa kuliah tuh berapa sih, 4-5 tahun. Tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa abadi. 10-11 tahun gitu yang akhirnya udah mesti DO-DO. Banyak lah kalau kayak
1: banyak
0: gitu
1: sih.
0: Ya kan?
1: Masih adakah yang perlu dibacakan?
0: Sudah selesai. Yuk, yang penting sekarang jangan pada absen-absen lagi. Lah, yang ngomong yang jarang masuk.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket tuh ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, ini adalah salah satu lagu yang sering banget di request.
0: Yes.
1: Teh hijau.
0: Teh orange.
1: Enggak dong, teh hijau dong.
0: Oh.
1: Ya, sama seperti baju aku dan Agoy di hari ini.
0: Cie.
1: Kita hejo-hejo.
2: Gak couple dia, tumben gak couple dia nih.
0: Eh, dalam gue hijau.
3: Oh iya.
1: Oh gitu. Hah?
0: Hari ini doang. Hari ini doang. Dalam gue hijau.
1: Oh.
0: Ya,
1: oh,
0: jadi iya, kita sebenarnya sama.
3: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Dalamnya sama-sama cucu Nabi Adam.
1: Oh. Bingung enggak lo mau kemana? Tunggu, gue lagi nggak, dari dalamnya ijo.
2: Cucu Nabi Adam. Mulai kesurupan Aldi Taher kayaknya.
1: Kayaknya udah paling cocok emang.
2: Kesurupan Bang Aldi dia.
1: Kalau kata umut, berlumut dong.
0: Berlumut dong.
1: Jangan.
2: Tapi kok suara gue enak banget ya di
0: kenapa?
2: Ini ya?
1: Iya.
0: Sama aja tau.
2: Tapi sama aja ya?
0: Iya.
2: Tapi di kalian sama aja. Jelek-jelek juga ya?
0: Sama-sama iya, sama-sama.
1: Mulai pasif yang dibahas tuh pasif runner bukan pasif agresif.
0: Jadi terima kasih banyak ya sahabat suara ya, sudah bersama-sama dari jam 4, udah gitu ikutan topik juga.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak.
1: Thank you juga buat Ayam Geprek tiba-tiba.
0: Yes.
1: Pokoknya malam hari ini dinner kami
0: menyenangkan.
1: Disponsori ya, dengan baik oleh Ayam Geprek tiba-tiba.
0: Kalau bisa UMKM tiap hari lah.
1: Ya gak bisa lah.
0: Jadi kagak usah masak, orang rumah.
1: Steak Golf 40.
2: Kan dibacain kan.
0: Lu tahu gak yang namanya gratisan itu semua juga mau.
1: Iya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. It's 8 PM, it's time for nongkrong bareng Barry. Menemani kamu yang masih di jalan, hati-hati ya sahabat suara ya. Atau mungkin kamu masih di kantor, mungkin ada gak sih perasaan-perasaan yang pengen lo sampein ke gue gitu, yang mungkin lo, keluh kesah lo hari ini lah pokoknya. Mungkin beberapa dari lo ngalamin bad day or good day, boleh diceritain aja langsung lah. Titip salam boleh, traffic info boleh di jam awal-awal bedul siaran ini. Kemana? 0816 114 1014. Yo, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adek-adek, let's go.

0: TVMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl. Hey, baca-bacain respon dulu di WhatsApp lah, soalnya ini ada sahabat suara nih yang laporan juga di WhatsApp nih, katanya udah sampai rumah abis dari kantor di Sunter. Wih, kayak bapak gua dulu kantornya di Sunter. Lu gua set kerja keras seorang bapak ya. Dulu waktu gua SD, rumah di Bekasi Barat tuh ya, kantor di Sunter, tiap hari bolak-balik situ. Wah, gokil. Sehat-sehat untuk bapak-bapak di luar sana ya. Ada Raka, posisi lagi di Sudirman, Ber, baru pulang kerja, masih di mobil. Macet gak Sudirman, Rak? Mudah-mudahan macetnya cuma di jalan ya, kalau emang macet, jangan sampai kehidupan lu ikutan macet. Ada. Nina dari Bekasi. Udah sampai rumah tadi, tapi udah keluar lagi karena kita mau makan nasi Padang. Gue dan pacar gue. Weh. Ini adalah namanya malam yang tepat, guys ya. Nasi Padang sama pacar. Weh. Nasi Padang gak dimakan, pacarnya kapan dimakan? Gak bisa ya, gak bisa. Karena kan gak bisa, kita bukan kanibal. Masa makan pacar? Dito dari Bandung, lagi sendirian di kosan nonton TV. Nah, sama kayak gue. Seharian nih, gue kan kerja malam ya, terus gue sisanya WFA gitu lah. Tadi sempat ke coffee shop buat ngerjain IP lain sama teman gue. Pulang dari situ udah nonton TV aja, seharian nonton TV aja. Dan gue sempat mikir kayak, hari-hari belakangan ini tayangan TV tidak ada yang bagus-bagus ya, karena kita disajikan berita-berita buruk terus. Siapa yang setuju? Lagi sedang tidak ada berita baik dari negara kita tercinta ini, sahabat suara. Gue jadi rindu program-program TV yang baru, yang dulu gitu. Semoga bisa comeback sekarang kayak Jalan-Jalan Men, itu program TV bukan? Seru sih itu, jujur itu seru. Terus apa ya program-program TV dulu? It Bulaga, yeay, It Bulaga tuh seru banget cuy. Walaupun kita cuma nonton dari layar kaca, tapi energinya tuh tersalurkan gitu.
1: Ya, ini, bukan, gak usah teriak-teriak.
0: Dan gue jadi mikir deh sahabat suara, sekarang masih ada gak sih program TV yang bikin kita rela nungguin jam tayangnya gitu. Dulu kan beda banget ya, ada acara yang kalau mau nonton kita tuh harus tahu jam berapa, channel berapa. Ingat banget 10 Global TV, channel 11 TV One, gak salah. Trans TV tuh setahu gue channel 2, iya gak? Apa TV kita beda? Gue malam ini pengen nanya dan nostalgia sedikit lah sama lo sahabat suara. Kira-kira ya, program TV jadul apa yang lo harap comeback di zaman sekarang? Coba lo inget-inget lagi masa-masa indah lo dulu, hanya dengan nonton TV, makan, main sama teman, terus pulang ke rumah diomelin emak. Nah, coba kasih tahu ke gue, kira-kira program TV jadul apa yang lo berharap comeback sekarang? Masuk di 0816 114 1014. Kita ke Chris Patih dulu. Sepanjang

malam sahabat suara, masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, ngomongin soal program TV jadul yang lo berharap comeback di tahun ini. Ya pokoknya yang sekarang-sekarang lah, lo berharap comeback sekarang gitu. Yo, dari Caca bilang, Extravaganza bang, gue kangen acara komedi yang sketsanya kayak gitu. Wah iya lagi. Gue, satu hal yang gue pengen dari Extravaganza adalah mainan-mainan gabus-gabusannya. Lemari dari gabus, mobil dari gabus. Dulu gue mikir kayak, nyetak di mana ya? Eh pasti ada sih vendornya, cuma kok seru ya kayaknya ya. Taruh situ, dorong dorong aming, dar jatuh hancur. Iya berdiri lagi, didorong lagi, iya loh. Tapi pertanyaannya kalau sekarang dibuat masih bisa seliar dulu nggak ya? Upsi. Fikri pengen tukar nasib, woi. Ini menarik nih. Ini adalah acara yang bikin kita melihat kehidupan orang lain gitu, dan kita mikir kayak ternyata hidup kita nggak seburuk itu ya. Atau malah kayak, wah ternyata emang kita harus banyak bersyukur. Versi gue pengen bedah rumah comeback lagi. Karena terlepas dari itu settingan atau enggak, ya enggak munafik ya itu pertanyaan kita semua gitu ya. Maksudnya settingannya dalam artian yang nangis-nangisannya atau apanya gitu. Bahkan pondasinya itu kuat apa kagak gue kagak tahu. Cuma yang kayak gitu tuh gue tonton sampai habis lagi. Ada Rio dari Bandung, Dunia Lain. Woi, iya. Nih guys, gue pernah denger Dunia Lain itu kan sempet dari Dunia Lain, terus abis itu jadi Bukan Dunia Lain kan. Nah itu katanya tragedi di Lawang Sewu dulu, yang salah satu peserta, lo tau kan, ini adalah episode yang cukup ikonik, yang orang-orang tuh gak bisa lupa. Jadi itu di Lawang Sewu, terus si pesertanya tuh ngelihat ada sesosok Miss K. Nah katanya

itu adalah episode terakhir yang bikin kayak nih desas-desas aja ya. Jadi tuh si Miss K-nya atau penghuni-penghuni Lawang Sewu tuh gak suka acara ini ada. Makanya produsernya bubarin Dunia Lain, terus di remake jadi bukan Dunia Lain. Jadi judulnya beda gitu, tapi tetap konsepnya tetap sama. Katanya begitu lah. Kita mah desas-desus Altong Rohan B ya. Ya Allah. Tapi sekarang Lawang Sewu udah rame, banyak tukang jualan. Jadi gak seserem dulu ya guys ya. Coba kasih tahu ke gue, sahabat suara yang lain. Kira-kira nih, program TV jadul apa yang lo berharap bisa comeback? Kasih tahu di 0816-114-1014. Dan mau kasih tahu kalau Nongkrong Bareng Beril mulai kemarin sampai seterusnya akan siaran sampai jam 11 malam. Jadi gue akan nemenin lo di radio dan juga di live TikTok iswara.network. Abis ini gue bakal live di sana. Jadi buat lo yang pengen ngeliat atau pengen nonton radio, langsung aja mampir ke username @iswara.network. Wijaya 80.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davis and the House. Yay, ngomongin acara TV yang lo berharap bisa comeback gitu ya. Karena kita kangen sama tayangan-tayangan yang membahagiakan. Buset, hari-hari tayangan berita-berita kagak ada yang bagus di Indo. Semoga bisa cepat membaik ya. Malu gue ngeliatin sasori orang Malaysia, orang Filipin, asapnya sampai sono. Maaf ya buat sobat-sobat, sahabat suara Malaysia, Filipin. Maafin negara saya ya. Oke, ini ada jawaban soal TV-TV apa, program-program apa yang lo berharap bisa comeback. Meli, Indonesian Idol versi awal-awal. Emang kenapa Indonesian Idol yang

Gak berani kalau ditanya, Ril lo berani gak jadi peserta dunia lain? Berani! Cuma kalau bayarannya sekitar 70 juta gitu ya, semalam itu gue gasin sih gue. Gak apa-apa, gue tipes-tipes besoknya bodoh gue. 70 juta. Aku mau uang. 0857, sekian. Acara TV yang pengen comeback, itu loh, film luar Amigos. Agak minggir gue sedikit, iya itu jokesnya bapak gue tuh. Katanya pulang sekolah langsung nyalain TV, nonton Amigos sambil rebahan. Amigos siempre itu kan. Asli nikmat banget tanpa mikir apa-apa katanya. Gak kayak sekarang, sekalinya rebahan isi otak malah berisik banget. Mau request lagunya Astrid, jadikan yang kedua. Oke, ntar aku puterin ya sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu ini dulu, oke? Ini cukup heavy rotation di suara, jadi selamat menikmati. Gue yakin lo udah pada mulai hafal lagunya. Sebuah lagu dari Hindia. This one is Everything You Are. Nyanyi bareng yuk. Krrr.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Ladies and gentlemen, masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue akan kembali lagi di jam 9 malam. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini, boleh banget ya. Topiknya adalah, ada gak sih program TV yang lo berharap bisa comeback sekarang? Karena mungkin lo udah muak sama tonton berita-berita yang tidak baik tentang Indonesia. Ya lagi di jalan, hati-hati. Ya masih di kantor, semangat terus. Karena gue masih di kantor, gue semangat. Gue menghibur lo, sahabat suara. Jangan lupa di save WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014.

0: Lagi suntuk, jangan bete.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam keduanya Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 11 malam. Untuk awal-awal boleh dong titip salam atau temenin gue di WhatsApp ya 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi yang siaran dari jam 8 sampai jam 11 malam, finally. Hey, gue sekarang lagi on, lagi live di TikTok iswara.network. Jadi mampir ke live view. Lagi ngomongin soal program TV apa yang lo berharap bisa comeback sekarang. Ada ini nih, dari Naufal, pengen acara Islam KTP comeback lagi. Waduh, banyak loh influencer-influencer yang turns out itu pernah main di sinetron-sinetron sitkom-sitkom zaman dulu. Islam KTP tuh setahu gue siapa ya, ada salah satu influencer lah. Lapor Pak, pengen comeback. Emang Lapor Pak udah gak comeback ya? Emang Lapor Pak udah gak ada? Masih kok, masih kan Lapor Pak? Ini di TikTok masih ada gak Lapor Pak? Gue sekarang nontonnya Arisan doang. Naguaners di TikTok, gue setuju 100% sama lo. Detektif Conan harus comeback. Tapi katanya Detektif Conan, gue dulu ngoleksi komiknya sampai berpuluh-puluh, apa sebutannya tuh, volume. Udah 40-50 komik lah. Tapi katanya udah episode terakhir deh Conan tuh. Udah jadi Shinichi belum deh. Aruna bilang kangen Tsubasa. Bertarunglah Tsubasa dengan segala kemampuan. Itu Dragon Ball, real. Sitkom OB, oh iya. Pak Taka si bos. Syasha tuh siapa ya? Syashanya ya? Gila, itu siapa personal Project Pop? Jadi ini, Saodah ya. Saodah. Mail, mail, iya gak? WWS McDonald, wah terlalu keras mas. Dulu pernah ada anjir era dimana anak-anak kecil, ini rame banget sih anak-anak kecil keracunan Smackdown sampai-sampai menimbulkan korban jiwa. Itu dulu sih parah banget ya, rest in peace ya. Breakout kangen banget, wah Breakout seru tuh. Breakout itu Net TV ya, Boy William gak sih? Jengkelin nongol di beberapa program, OVJB nongol, Jengkelin. Gue sering banget nonton klip-klipnya perpaduan Jengkelin sama almarhum Olga Syaputra. Gokil, itu gokil, itu pecah, gila. Toyor-toyoran pala, tapi lucunya cuma di mereka berdua. Gila, di tempat terbaik untuk almarhum Olga Syaputra. Iya, Boy William kan? Iya, Breakout. SSTI Kayara, aku setuju banget sama kamu 100% sitkom SSTI. Gila. Bias kamu di SSTI siapa? Bias aku sih masih Preti ya. Iya. Yeah. Gak, tapi keluarga pasangan suami istri favorit gue di SSTI itu adalah Bang Tigor sama ini. Siapa sih karakternya tuh istrinya? Aduh, yang meranin ini kok. Tiba-tiba gue lupa nama-nama dah. Tetangga masa gitu, Deva Mahendra, best itu. Dwi Sasono actingnya jadi, gue lupa lagi nama anjir. Asri Welas, waktu itu Bang Tigor sama Asri Welas, iya. Gila, kita masih ngomongin program TV yang lo berharap bisa comeback di masa sekarang, sahabat suara. Jawab aja di TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok, iswara.network. Because right now kita ke Rich Brian.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi ditemenin Mai, bos gue. Ya gitu. Butik.
3: Hai. Hai sahabat suara.
2: Ape?
3: Kok kita, lo ngegas?
2: Enggak ngegas.
3: Katanya disuruh siaran bareng, gak usah ngegas dong.
2: Iya, enggak. Makasih ya. Udah hadir.
3: Boleh headphone gak? Ntar suara gue ngepick.
2: Tuh, headphone. Aku ditemenin sama PD aku, guys. Buat lo yang belum tahu, PD itu adalah program dryer.

0: PD adalah program director. Tadi ada yang nanya.
1: Program director kok sampai skrip-skrip adlib dia juga yang ngerjain. Bom.
0: Ya, baru kali ini. Baru kali ini program director
1: ngerjain
0: adlib, guys.
1: Adlib tuh iklan, guys. Jadi skripnya beliau juga yang ngerjain.
0: Kenapa? PD adalah program director. Tadi ada yang nanya.
1: Program director kok sampai skrip-skrip adlib dia juga yang ngerjain. Bom. Ya.

0: iyalah.
1: Gue mau ngomong apa tadi? Oh, semakin orang yang sering gue marahin, semakin gue tensi tinggi.
0: Semakin sayang.
1: Itu sebenarnya makin gue sayang, karena gue nggak mau dia keluar jalur.
0: Oh, gue nggak perlu dimarahin. Berarti lu gak sayang.
1: Atas HP lu 30 menit kagak lapor ke gue perkara ditilang.
0: Maksud telat
1: dam 30 menit.
0: Demi Allah gue telat 15. Kagak 10 menitan 5 menit 15.
1: Lo on air 30 menit. Emang gue gak monitoring?
0: Demi Allah kak, gue gak 30 menit anjir.
1: Lo baru talknya di menit 30 abon.
0: Oh ya berarti
1: apa?
0: Enggak.
1: Kan tinggal report. Katik gue butik, saya telat ya, bla bla bla. Apa susahnya? Emang pakai pulsa? Beril, rasan Davi.
0: Kak, tapi gak setengah jam gue yakin. Itu kayak 8 menit.
1: Tinggal bilang, butik gue ke toilet dulu, abis itu gue baru on air.
0: Tapi toiletnya yang di Sarina, gue salah kantor lah. Gue kira suara masih di Sarina gitu. Oh, gue kira orang di, baru.
1: Oh, kira di Prambors.
0: Wow. Halo guys, masa manggilnya?
1: Apa? Ya nggak jadi, nggak boleh Pak Mali ngomong.
0: Iya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh.
1: Eh kok nggak jadi?
0: Eh kita ngomongin enggak ah jangan. Masuk loh, kok toiletnya beda? Oh kantor lama.
1: Ada butik Beril nggak naik meja? Eh kemarin gua naik meja makan gua.
0: Tahu.
1: Sampai gua beneran, gua dilempar. Lo tau kan kanebo kalau yang abis dibasahin kan?
0: Iya.
1: Kenceng banget tuh,
0: kayak
1: Dar. Merah kan? Emak gue ngelempar itu. Pletak.
0: Pertanyaannya gini. Kenapa emak lo bisa megang kanebo malam-malam?
1: Lagi
0: apakah emak lo habis dan kedua, kenapa kanebo itu basah?
1: Jadi gini.
0: Apakah emak lo habis nyuci?
1: Jadi emak gue habis bersihin wastafel dapur tuh, ya
0: pake
1: kan?
0: Pakai kanebo. Emang iya.
1: Terus pakai apa? Serbet.
0: Enggak ada serbet khusus dapur. Ya udah, itu prinsip nyokap lu dah. Tante, halo. Iya,
1: pakai kanebo. Pengen
0: ketemu
1: kan?
0: Tante deh.
1: Udah dong, dibersihin tuh pakai kanebo. Ngeliatlah gue karena muterin SID. By the way, gue Lady Rose guys. Gitu kan, gue ngefans banget sama Bobby Cool. Gitu, terus gue request kan tuh ke Beril. SID dong, Sunset di Tanah Anarki. Diputerin lah bener nama dia.
0: Iya.
1: Gue pikir emak gue kagak perhatiin tuh, Bon. Gue naiklah meja, gue joget-joget, gue lompat-lompat. Ternyata emak gue udah ngeliatin. Tapi masih diemin dulu.
0: Tapi kayak dalam hati,
1: masih ditandain nih, gue tandain nih. Begitu udah kelar, gue turun meja. Disambit, gue pakai kanebo basah. Sakit, Bon. Beneran, Bon, sakit. Sumpah sakit. Lo mau cobain gak?
0: Kagak usah.
1: Kanebo dalam kondisi basah itu lebih sakit loh.
0: Sakit di mental ya? sakit di mental gak sih?
1: Enggak, lebih sakit dari sendal selelo ternyata.
0: Kayak lo digeprak pakai rotan. Dulu zaman dulu polisi-polisi India tuh geprak warganya pakai rotan.
1: Asli uci, pedes, beneran pedes. Gue gak bohong.
0: Pedes.
1: Kata ma gue, lu umur segini ngapain naik-naik? Itu meja, masalahnya meja makan, bukan meja yang buat nonton TV. Itu bukan meja, itu kan buat makan. Ngapain kamu naik-naik itu buat makan? Kamu itu anak siapa yang mendidik kamu begitu?
0: Oh, Jawa.
1: Nyiprat.
0: Oh, nyiprat, gak apa-apa. Ih, parah nyiprat.
1: Ih, rambut siapa nih? Ih, parah abon nih. Ih, perempuan mana yang lo bawa kesini?
0: Ya, namanya juga kehidupan radio.
1: Oh iya, bener.
0: Emang kehidupan radio dulu?
1: Kok gue disuruh Prit? Kenapa Prit?
0: Emang enggak itu Prit karena... apa
1: Kaprita.
0: tadi dia bilang program direktur bisa bilang Prambors tuh kata gitu.
1: Lah emang enggak apa-apa. Apa?
0: Ya kita menyebut radio lain enggak apa-apa, orang bukan saingan kok.
1: Siapa?
0: Ya.
1: Eda ajak collab sini. Eda yuk collab yuk.
0: Tapi gue pengen ngebahas kehidupan radio zaman dulu. Lu kan era radio zaman dulu kan.
1: Iya, di zaman dinosaurus.
0: Iya. PD gue ini adalah orang yang sering berputar di radio era berapa, Bu? 2016, 2017 lu udah di radio ya?
1: Enggak. Pokoknya gue itu berawal dari mata salah.
0: Soalnya dikit lagi kan Hari Radio Nasional.
1: Betul. Awalnya gue tertarik di TV. Kan gue ambil jurnalis. Gue ngincarnya tuh TV.
0: Tapi tahun berapa itu? Start di tahun berapa lu masuk radio?
1: Magang dulu di Prambors.
0: Magang lu di Prambors. Tahun?
1: Aduh.
0: Sama, gue juga magang di Prambors dulu.
1: Gue masih zaman Ratu Plaza, lo di mana?
0: Ratu Plaza berarti Desta Daging putus.
1: Enggak, gue megangnya Dendis yang sekarang siaran pagi.
0: Oh, Dendis dari saat itu, 2009, 2010?
1: 2008.
0: 2008.
1: 2008.
0: Nah, penasaran kehidupan radio seperti zaman dulu seperti apa? Nah, kita akan langsung dapat info A1 dari orang dulu ya, sahabat suara. Kita akan kembali. Kita masuk ke lagu dulu ya.

Ntar aja kita bahas lagi ya. Kita ketemu di TikTok. Gue lagi live TikTok sekarang di tiktokisuara.network. And buat lo yang lagi di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Kita ngobrol-ngobrol di tiktokisuara.network. Ada sih bos malam-malam gini joget di atas kursi, itu gimana sih? Capek banget gue.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Nah, ini station ID namanya.
0: Nah, itu station ID. Ya, gue lagi ditemenin sama bos gue, PD, buat The Boutique. Halo, Butik.
1: Oh iya, halo.
0: Ini dulu dong.
1: Oh iya, maaf.
0: Soalnya gak ada
1: air. Butik kan gak dimarin Beril, siaran aja boxeran. Oke, jadi gini.
0: Nah, coba nih, gue, ya gimana nih. Pada nanyain, Ril, lu siaran boxeran gitu.
1: Gini,
0: bukan
1: guys,
0: boxer, gila, ini celana pendek.
1: Kalau tadi mention soal outfit, itu gimana ya jelasinnya. Itu sesuai segmentasi sama radionya. Karena dulu radio gue itu kan dewasa muda. Gitu kan, jadi ibaratnya pekerja. Ya ex-mood, ya eksekutif, ya high-end lah gitu loh. Jadi dilihat banget nah. Karena Iswara adalah radio mes, di mana mendengarkan.
0: Jadi Iswara radio mes sekarang?
1: Mes dong, kita okay. BCA bro.
0: Wih.
1: Kita BCA bro.
0: Oh, akhirnya mes.
1: Mes dong, kita mesif, suara warga Indonesia. Kita adalah media platform untuk mendengarkan suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara.
0: Yus.
1: Kok gue jadi orasi?
0: Jadi orasi. Lo anak BEM lo bagaimana?
1: Salah.
0: Nah, ini kita lagi ngomongin soal radio. Karena Butika ini berputar di dunia radio tuh selama bertahun-tahun, dari tahun
1: 16 tahun bro.
0: Dari 1937.
1: Sebelum Masehi. Sebelum Masehi.
0: Jadi waktu di Ponorogo ulang tahun dia MC-nya. Ya.
1: lo kata itu yang naikin bendera merah putih gua.
0: MC-nya.
1: Gua.
0: Beliau ini.
1: Ada ya. Bung Karno, Bung Hatta, itu ada gua.
0: Nah, lo kan ngomongin Iswara, ada mungkin di sini pendengar Iswara ada enggak sih yang pengen lo tuh pengen kita apa yang lo pengen dari Iswara gitu lo, kayak puterin lagu yang gimana, bikin event yang gimana gitu ya.
1: Buat gue gini. Iswara itu kan suara warga Indonesia. Guys, menurut gue mau dari segmen A, which is pemerintahan atau ya gini deh, presiden sama wakil presiden kita aja warga. Jadi semua ini yang memijakan
0: kaki.
1: Memijakan kaki di tanah Indonesia ya warga. Tanpa mengkotak-kotakkan kasta. Nah, dengerinnya Iswara, guys.
0: Okay. Gitu loh. Konten-konten apa yang bisa lo dapat kalau lo denger Iswara yang tidak bisa didapat dari radio lain?
1: Semua isi hati tentang negara ini boleh. Tentang pajak boleh.
0: Kita juga salah
1: tentang
0: satu.
1: Tentang pinjol boleh.
0: Kita salah satu radio yang terbuka sama isu-isu politik ya.
1: Oh, banget dong. Banget dong.
0: Kemarin gue pas kemarin ada aksi di gedung DPR RI, gue salah satu yang kayak ya soalnya gue nggak tahu radio lain gimana, cuma kalau waktu itu gue tuh benar-benar kayak stay safe guys, apa segala macam, buat lo anak STM yang ikutan-ikutan lu nggak usah apa kayak gini-gini gitu loh, maksud gue rusuh jadinya gitu.
1: Sangat gue bebaskan karena kita kan namanya suara warga Indonesia, kita bebaskan untuk masyarakat Indonesia bersuara.
0: Dan Iswara tidak ditunggangi siapapun ya?
1: Tidak ditunggangi siapapun guys, tenang aja.
0: Emang ada radio yang ditunggangi?
1: Ada dong.
0: Gak ada, emang ada.
1: Bekas kantor saya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Gue lagi sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Dan di jam 10 sampai 11 ini gue pengen ngajakin lo untuk lebih terbuka sama gue. Ceritain apa curhatan yang lo gak bisa ceritain ke orang lain. Ceritain ke gue di WhatsApp, gue tunggu ya.

0: kertasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Yeah.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah enggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl dan Butika, anjay.
1: Hai. Ngomong apa ya bodoh?
2: Bodoh
1: apa sih?
2: Saya dengan suka rela.
1: Tadi lu nih banyak yang WhatsApp nih. Coba nih bacain dulu, kasihan nih yang WhatsApp nih.
2: Tuh. Mau kelihatan lagi. Sorry.
1: Nanti deh.
2: Sorry, dam.
1: Nih voice note, kita putar dulu voice note.

0: feel gajinya Abon cukup aku dan Abon yang
1: tahu. Gue adalah kayaknya.
2: Oh ini cerita kita panjang. Kita dengerin sama-sama cerita dari Dari dulu.
3: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Fashion ID-nya lolos.
3: Bareng Beril. Hai Butika. Gue join BTS ya. Tapi BTS kali ini gue akan sedikit yapping. Enggak sih, gue tiap hari yapping kok. Jadi gue gak tau kenapa dalam beberapa hari terakhir kan gue lagi sibuk banget nge-podcast juga kan. Nah ada satu hal yang merubah hidup gue, yaitu apa? Yaitu ketika gue makin maju ke depan, ada banyak banget chance-chance yang kayaknya gue harus dapetin nih gitu. Dan itu merubah mindset gue dari yang tadinya ah kerja sewajarnya-wajarnya aja. Sekarang gue jadiin kayak kerja passionately, lakukan apapun yang lo bisa. Dan ya udah, kalau emang orang-orang gak suka sama lo, gak suka dengan gaya hidup lo dan lain-lain, ya udah, cut it off gitu. 100%. Karena kebetulan kemarin tadi podcast gue pagi ini membahas tentang cut off. Jadi gue merasa kalau memang lo gak suka dengan pola kerja gue, atau lo gak suka dengan gaya gue, atau lo emang sudah tidak mau berteman atau satu circle dengan gue, gak usah, cut it off.
2: Gue setuju.
3: So it's okay gitu.
2: Gue setuju.
3: Itu sih yang gue pelajarin. Dan sekian ya pingan saya kali ini. Thank you.
2: Terima kasih yapping-nya Dari. Tapi gue selalu bilang sama lu dan semua sahabat suara yang lagi nonton di TikTok dan yang lagi dengerin di radio dan yang lagi di rumah, gue selalu bilang sama lu, sekarang kalian semua adalah sedang mengalami survival mode. Jadi kalau lo kerja, lo apply ke sebuah kantor, lo sedang bekerja sekarang, lo hidup di sebuah komunitas, itu semuanya untuk surviving diri lo. Gue selalu bilang sama lo, gue pernah kok dalam suatu siaran episode keberapa gue lupa, cuma gue bilang sama pendengar-pendengar gue, kalau di kantor itu tuh prioritas pertamanya jangan cari temen, karena sesungguhnya lo di sana cuma cari duit. Oke, jadi sekarang semuanya lo kejar, semua lo lakuin tuh lo harus mengejar apa yang lagi lo jalanin sekarang, yaitu hidup lo. Temenan dan lain-lain itu bukan prioritas pertama, karena menurut gue makin kita tua, temen kita makin dikit men. Iya enggak? Semua tuh survival mode. Semua akan menghidupi dirinya masing-masing. Kalau Deddy Corbuzier bilang, jangan percaya sama siapapun dulu, karena yang harus lo percaya dan yang lo harus pegang adalah diri lo sendiri gitu. Tapi ini good move buat Dari dan buat semuanya sahabat suara kalau misalkan lo mengalami hal yang seperti ini. Oh yeah, keep moving forward, do anything and don't forget to surviving anything for yourself gitu sahabat suara. Karena gimana pun, apapun perjalanannya, sama siapapun kita berjalan, apapun yang kita lakukan, kita semua akan kesana. Asik. This one is Hindia. Kita kesana.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bedel Rasa Davi dan
1: Tika Indria is in the house.
0: Yeay. Yeah. Welcome back, welcome back, welcome back, ladies and gentlemen.
1: Itu filternya bisa di...
0: Apa filter apaan?
1: Tetap joget tapi, komplain tapi tetap joget.
2: Eh,
1: apa sayang? Apa ada ngiri kan gue bisa manggil sayang, Uci ngiri gitu, Uci, gak usah manggil abon sayang,
0: Malam ini gimana?
1: Malam ini?
0: Kamu mau mana malam ini?
1: Kita ini aja yuk, ke Sukabumi.
0: Ah, ngapain?
1: Dingin-dingin enak,
0: iya sih,
1: bukan?
0: Iya sih,
1: iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya sih, iya

0: Seru banget nih Sukabumi, kita nongkrong berdua ngeliat bintang, ada bintang 1, yeah. Bintang 2, TNI Angkatan Udara. Bintang-bintang itu. Eh, kita tuh lagi ngomongin soal ini. Apa beda yang lo pengen ngomongin dah?
1: Apa aja, apa mau ngomongin radio lagi ya? Kalau radio dulu begitulah pokoknya.
0: Ya, jadi Butika kayak ini militer. Ngeliat bintang, ada bintang 1, yeah. Bintang 2, TNI Angkatan Udara. Bintang-bintang itu. Eh, kita tuh lagi ngomongin soal

0: Embrace the Woman in You.
1: Sampai
0: masih dipakai tuh suara saya di
1: Ih, suara Embrace the Womanness.
0: Salah dong, gak bisa.
1: Kiss FM Indonesia number one hit music.
0: Bikin slogan semena-mena. Itu bisa lo filter singkirin, Mali.
1: Apa sih filter
0: itu
1: apaan?
0: Itu lo yang kiri, itu tuh
1: ini. Iya.
0: Di, ya, di TikTok. Kan gue gak bisa ngeliat, nah.
1: Sama Rico Ceper, pernah duet belum? Butika dulu Rico Ceper gimana sih di radio?
0: Belum pernah ya. Sama Rico Ceper belum pernah. Karena dulu siaran kan keroyokan. Ada Jill, ada Melanie. Kalau ada gue juga, rusuh.
1: Bu, gimana kalau kita? Mm-mm. Lu kan valid nih, lu udah lu berputar-putar di dunia radio dari tahun 2008. Kita memberikan nilai menurut kita sendiri formasi penyiar radio-radio sekarang.
0: Oke.
1: Okay, kita mulai dari The Rockin' Life dulu. Kenapa? The Rockin' Life sekarang pagi ada, tapi mereka rotasi ya?
0: Nggak ada, paginya nggak ada prime time. Jadi di rolling.
1: Di rolling, okay. Sekarang ada Dana Bono.
0: Lo tau kan lagu Limp Bizkit?
1: Rolling. Nah, Woodstock tuh tahun 98, tahu gue. I wish gue udah lahir di 98. Ada Danar Dono, ada Marco, ada
0: Echo.
1: Ada Echo, ada Sarah Tobing.
0: Sarah Tobing di sore.
1: Ya tapi kan gue bilang ada.
0: Oh iya, ada.
1: Ada. Nah, menurut lo gimana formasinya? Seru, karena mereka semua fashion
0: banget. Okay. Keren.
1: Kiss FM sekarang udah coba Kiss FM?
0: Kiss FM prime time paginya ada Ify Batuta dan Bang Aba Ujo.
1: Oh iya, Aba Ujo. Iya.
0: Terus di siangnya ada Karina Surya, Kai Surya. Hai Kai. Kai itu adalah salah satu anak bontot gue yang juga gue tarik di Kiss FM waktu jadi radio perempuan.
1: Oke. Okay.
0: Terus di sore ya ada Aldo Turangan.
1: Aldo Hai Turangan. Aldo. Wah, gue I wish gue kenal sama Aldo Turangan. Gue suka banget sama siaran dia.
0: Lo itu female kan? Emang gak ketemu lo?
1: Kan beda
0: belum
1: kantor.
0: Lahir. Oh, sekarang belum lahir.
1: Dia pun kalau gue lahir beda kantor.
0: Iya.
1: Satu grup tuh beda lokasi kantornya female tuh.
0: Aldo Turangan itu, aduh, denger suaranya aja becek. Jalanan. Iya. Jalanan becek
1: ya?
0: Abis hujan.
1: Hubungannya suara dia sama jalanan becek apa?
0: Suaranya bikin cuaca jadi hujan.
1: Emang dia ada ngaruhnya sama cuaca?
0: Dia sempat kerja di BMKG.
1: Oh. Sekarang grup Mari, Gen FM. Gen FM itu ada
0: Kemal, Sinyo,
1: Sinyo.
0: Pagi. Sorenya Patra sama
1: Camui di mana Camui?
0: Camui
1: di Gen FM.
0: Mustang.
1: Ah, mau Camui Mustang.
0: Camui
1: ya.
0: Mustang pagi.
1: Gen FM sekarang ya Pila Geraya udah keluar.
0: Sorenya ada kesayangan gue
1: Reza Alkadri.
0: Embe, I love
1: Bang
0: you.
1: Bang Embe baik banget, Embe baik banget, sumpah.
0: Embe, I love you.
1: Sumpah.
0: Embe adalah penyiar yang paling gue sayang.
1: Embe, Bang Embe baik banget deh. Dia nge-MC sama bini gue waktu itu baik banget tuh orangnya. Baru pertama kali itu pada.
0: Iya, gue ingat banget tuh bini lo nanya, "Piko, Reza baik gak sih?"
1: Iya.
0: Lo tenang aja, sebut nama gue.
1: Terus gue lega, ternyata dia tahu gue juga. Iya. Ya tentulah pertanyaan yang di pertama kali dia keluarkan adalah
0: FYI itu laki bini baik.
1: Iya, bini gue ngefans banget sama bininya
0: Itu laki bini baik banget. Itu gue ngefans tuh sama laki bini.
1: Tentu saja pertanyaan yang dia keluarkan sama seperti orang-orang lain ya.
0: Apa?
1: Kok masih di Prambur? Sama seperti sahabat sore nonton di TikTok anjir.
0: Oke, mendingan lo tarik Reza Alkadri lagi sih ke Prambors.
1: Menurut gue Reza Alkadri Prambors banget sih.
0: Ya enggak.
1: Iya, menurut gue dia.
0: Ya kan?
1: Dia orangnya dia.
0: Karena didikan Oki sama kayak Eda.
1: Iya. Oke, formasi udah, Gen okay. udah,
0: apalagi? Jack
1: saya Jack.
0: Apa Do Bahlul?
1: Do Bahlul. Nah. Do Bahlul sekarang melonjak tinggi. Iya. Menurut lo ini jarang banget dialami sama penyiar-penyiar radio di era sekarang untuk melonjak setinggi itu dan semasif itu dan sesingkat itu. Kenapa Do Bahlul bisa?
0: Karena gini, tadi kan sebelumnya paginya itu ada si Molan, ada Gita Bebita, ya, bertiga lah siaran saat itu. Tapi pada saat gue masih sekantor sama mereka, gue udah kayak kok mereka yang di sore ya. Karena gini, Kamal itu kan tadi di radio kan. Kamal itu sama Sahil itu menurut gue udah kawin banget.
1: Bukan Kamal sama Sahil ya.
0: Bukan karena sama-sama Arab ya.
1: Awalnya mereka
0: bukan karena sama-sama Arab, bukan karena
1: bau minyak wanginya sih kencang banget. Gue kira dua-duanya dari Condet
0: bukan
1: gitu.
0: Bukan karena perkara Condet.

0: perkara parfum ya. Tapi gini, di off air maksudnya kalau kita lagi makan sore bareng, ada tuh cemilan sore bareng tuh biasanya tuh.
1: Bang Be.
0: Mana Mbe?
1: Tuh.
0: Mbe! Mbe, lo enggak kangen di mobil gua, Mbe? Mbe.
2: Kita Mbe. lagi ngeret.
0: Kita masuk lo, Mbe.
1: Ada Mbe di, ada Bang Mbe di, ada Reza Alkadri di TikTok ya, suara.net.
0: Mbe, lo harus denger kan tadi gue bilang gue paling sayang sama lo, Mbe. Mbe, gue paling sayang sama Lau.
1: Kita tuh lagi
0: enggak dulu temen curhat gue by the way. Curhat apapun.
1: Oh iya, waktu di mari. Kita tuh lagi ngasih review karena Butika ini kan perputaran di radio cukup lama gitu ya. Gue tuh penasaran sebagai anak baru di radio. Dulu tuh gimana sih, dan kita lagi ngasih review formasi-formasi radio-radio sekarang tuh. Gen FM ada lu.
0: Iya, gimana kalau Mbe kita kesiniin?
1: Ada slot tuh.
2: Iya. Yeah.
0: Bisa kali Mbe. Mbe, gue telepon lo nih Mbe. Mbe, angkat telepon gue Mbe. Eksi, daripada gue telepon Eksi nih, Eksi.
1: Kita masih on air, kita ke lagu dulu ya sahabat suara ya. Ini lagu kesukaannya Butik, SID. Sunset di tanah anarkoi. Let's go! 1, 2, 3.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasa Nafi pamit dulu guys ya. Ada Beryl dan juga
1: hai,
0: ada Butika. Belum pulang sih Bu?
1: Iya, saya ini program director kan harusnya pulang jam 5 ya.
0: Tapi ada satu dan lain hal yang bikin lo
1: saking up. Sayangnya saya sama radio ini ya. Enggak.
0: Lo ada ini enggak apa?
1: Gue sayang sama industri radio. Dulu gue tuh sempat ditawarin sama dosen gue, "Tik, kayaknya lo enggak ke TV deh." Karena dulu cita-cita gue news anchor, cuy.
0: Oh iya.
1: Iye.
0: Oh sama gue juga.
1: Karena tau gak dulu, gue tuh look apa sama Desi Anwar. Gak kenal.
0: Desi Anwar tahu, tahu.
1: Gue look up gue gede, wah keren banget nih orang bahasa.
0: Keren.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Gue suka banget kalau pas dia bondol tuh, gue suka banget tuh.
1: Dia ke fisik.
0: Lem, maksudnya kayak ya kan visual.
1: Oh iya boleh. Ya benar. Karena mereka visual ya, ya oke. Desi Anwar pinter, cara dia ngulik oke. Gitu. Terus akhirnya gue ngeliat ke Ira Kusno.
0: Irak kok enggak gua.
1: Oke, Irak Kusno itu di SCTV.
0: Putra Nababan.
1: Liputan. Gua pukul lo.
0: Napa?
1: Ada Irak Kusno. Ya udah, terus ada juga dulu sekarang udah menjadi anggota DPR adalah Muti Hafiz, ya kan? Ya gua nge-look up lulusan jurnalis-jurnalis lah saat itu. Jadi kayak gua ngelihat dosen gua tuh bilang, "Tik, kayaknya lo kurs deh kalau di TV."
0: Anjir. Kenapa?
1: Digituin gue.
0: Kenapa?
1: Padahal minat gue ke TV kan. Kenapa emang muka gue kurs? Bukan gitu Tik, karena lo tuh orangnya musik banget. Oh baik.
0: Kalau gue tuh alasannya kayak lo gak bakal bisa ke presenter deh Real. Kenapa? Karena mata lo beler. Emang mata gue beler? Coba deh kak, lihat deh kak. Tapi jangan lihat sekarang. Kalau lihat sekarang ya. Kalau
1: Beril itu bere.
0: Berilnya bernya beler.
1: Oh iya oke.
0: Okay. Agak beler katanya mata gue.
1: Iya. Gak serius dulu cita-cita gue itu news anchor. Tapi dosen gue bilang, "Tik, kayaknya lo itu lebih ke musik. Jadi lebih baik lo ke industri radio."
0: Radio. Oh, akhirnya lo memutuskan tuh karena lo masuk radio lo gara-gara siapa? Magang di Prambors itu gara-gara siapa?
1: Jujur, terima kasih Aditya.
0: Warman,
1: thank you Warman.
0: Oh, Pidilos era Warman.
1: Warman.
0: Oh, gue ketemu Warman waktu.
1: Warman, thank you.
0: Safari sore.
1: Warman dulu mengajukan Tika mau jadi wadia bala nggak?
0: Lo kenal Warman awalnya, Bang Warman. Justru Warman. Om Warman, sorry, gue manggil.
1: Iya. Oh, gue manggil Warman doang lagi ya. Warman, thank you. Pada saat itu masih pacaran sama Haibu, gue sayang banget sama lo. Iya enggak.
0: Ya kita satu.
1: Tapi enggak dia yang encourage gue untuk Tik, enggak Tik, lo bisa Tik jadi wadia bala gitu.
0: Oh, akhirnya lo sempat jadi wadia bala enggak sih?
1: Enggak, akhirnya cuma magang doang. Magang setahun sih ada tuh. Ya itu baru dilakukan sama Warman tuh. Di sore mulu Dennis lagi, kaset lagi yang gue lihat si bopeng-bopengnya si Darto. Darto, jangan marah lu karena Allah semua orang manggil lo keset.
0: Allahu Akbar.
1: Darto, I love you. Danang, I love you.
0: Anyway, ini kan Butika ini kan PD gue kan dulu mantan penyiar juga. Coba sekarang closing bukan gue tapi closingnya beliau. Oke.
1: Okay.
0: Ini gue kasih 12 detik untuk intro di atas lagu. Lo harus closing 12 detik. Udah siap belum?
1: 12 detik?
0: 12 detik intro. Lo harus closing di 12 detik itu.
1: Lagunya apa?
0: Masih ada cahaya, It Gitaf, barengan sama Hindi ya.
1: Wah.
0: Ini lagunya diambil dari apa sih nama dari ini Alkitab.
1: Oke.
0: Okay. Ayat-ayat Alkitab.
1: Sekeluar gue aja ya.
0: Iyalah.
1: Kepetannya maaf.
0: Gue juga nggak, gue jarang bridging kok ke lagu gue soalnya. Asik.
1: Asal lo tahu dulu gue disuruh begitu. Makanya gue sebel banget tadi Beryl baru datang 20:00. Dulu gue disuruh mentor gue Tika datang setengah jam sebelum siaran.
0: Gak lagi tuh.
1: Ya kan harus tiger face dulu, senam muka.
0: Ngelek anjir.
1: Harus sosok ngelek, sosok ngelek.
0: Demi Allah lihat nih.
1: Oh, iya bener lagi. Tuh. Iya bener.
0: Ya elah.
1: Ya lu sih. Ya.
0: Tapi suaranya aman ya.
1: Oke, suara aman. Oke, let's go.
0: Ya udah. Sekarang waktu Beryl pamit, kita closing oleh Butika selaku PD, program director dan bos gue. 3, 2, 1.
1: Oke, sahabat suara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday, selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
1: Ih,
2: lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara seru di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terlalu
0: geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini.

0: Eh, ini aku Kino. Jangan disolok.
1: Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jeng Kelin.
2: Kebetulan.
0: Apa?
2: Pas bener loh.
3: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu
2: kan
3: radiologi.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
0: ini kan? lain.
3: Ini kepalanya butuh emang, radio head ya.
2: Radio,
0: ini
2: emang nggak ada kursinya.
0: Ini,
3: aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om ya Allah, sama gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
2: Konos, iya.
0: Konos.
3: Kinos.
0: Kinos.
2: Kinos. Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
0: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, Tia Ipan. Ipan. Itu.
2: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi sahabat suara. Gimana kabarnya? Gimana semangatnya? Mana suaranya?
1: Yeay, pagi-pagi hu.
0: Pagi-pagi ha. Pagi-pagi ha. Hura. Barengan Kinoskina, ada Om Indra, Om Bulu juga yang bakal menemani kamu sampai jam 10 nanti. Seperti biasa kita bakal seru-seruan, request lagu dan lain-lain. Selamat datang di Suara